0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: la. Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
2: dari pagi sampai ke malam.
1: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
2: penuhi citarasa anda. Oh.

situ. Khusus yang untuk musella ni lah kita tengok. Okay, pagi dia molek. Lepas tu alah kepetenya. Allah dia ribut dengan angin, dengan hujan lebatnya, gabarnya petenya. Jadi bahaya. Kalau kita bawa anak dia lah ke patah ke, alah ke sungai, alah ke jerit. Sangat-sangat bahaya. Kita takut. Kalau lah apa-apa yang berlaku boleh mengakibatkan kemalangan, kita juga yang husi dia. Siapa nak bertanggungjawab nanti? Jadinya, sebelum kita nak meluangkan masa bersama dengan anak-anak deh, waktu-waktu jadi sekolah ni lah, kita tengok dulu apa dia yang boleh kita buat. Kalau kita tengok cuaca tu tak berapa sangat, kita duduk dalam rumah, kita buat aktiviti-aktiviti yang mana boleh buat dalam rumah tu bersama dengan anak-anak. Sama dah juga tu luangkan masa deh. Yang penting luangkan masa bersama keluarga.

0: Masih lagi bersama dengan DJ Iz dan DJ Liz di Gu Pagi, Gu Kita Belaka.
1: Okey, waktu lah ni pun Iz, lampai 17 minit pagi. Kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil lah, anak-anak muah, anak-anak buah, anak-anak muridku untuk kelas peribahasa pagi. Ada siapa dah tu di Datilie? Ada adakah?
0: Ada.
1: Jom, kita ambil.
0: Jom kita jumpa dengan anak murid kita yang pertama.
1: Ada siapa tu? Hello.
0: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ni siapa ni Iz tengah kecek dengan siapa ni eh?
2: Ni Pak Suli ni Iz.
0: Pak Suli, selamat pagi Pak Suli, apa khabar?
2: Kita betul lah, orang tua. Khabar lah, betul lah orang tua, orang
1: mata. Okey, sehat eh Pak Su?
2: Sehat lagi tu lah lima.
1: Okey, baik. Pak Su?
2: Ya.
1: Untuk peribahasa pagi kita ni Pak Su, sebagai anak murid. Bagusnya Pak Su cuti-cuti pun masuk kelas hari ni.
2: Kelas kena ada.
0: Pak Suli, macam mana Pak Suli? Lemak penyela daging.
1: Makna dia gap apa?
2: Memboroskan harta benda.
1: Pak Su?
0: Pak Su, ada ke?
2: Hello?
1: Semula ya, Pak Su. Semula. Makna dia gap apa?
2: Dengar.
0: Dengar.
2: Memboros harta benda tuannya.
1: Memboros harta benda tuannya. Lemak penyela daging tu makna dia tu.
2: Ya.
1: Okey, baik. Terima kasih Pak Su. Okay. Tak apalah Pak Su, muka lain Pak Su pun tak berapa nak clear mana tu. Duduk mana pun tak tahulah Pak Su. Okey, Iz, kita ambil lagi pemanggil Iz.
0: Kita ambil lagi. Mungkin ada jawapan yang lain deh.
1: Siapa di tali?
0: Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Ya, siapa ini? Ini siapa ni?
1: Dekat Iz.
3: Dan Liz, selamat pagi.
0: Ya, selamat
1: kita
0: pagi.
1: Nak suruh Iz teka. Siapa ni?
3: Iska lah. Dia teka lah tu.
1: Sudah dah lah. Naling dah dia kat weh.
0: Kat weh. Kita ingat dah kat weh saat ni. Baru nak sebut dah.
3: Aduh, panggil makcik lah.
1: Janganlah begitu kawan.
0: Cik weh.
1: Kita nak suruh bunyi tu mudah. Okey. Kat weh. Tanah Merah lagu mana?
3: Malunya orang tua.
1: Tak apa Kak Wen, dah ni tak apa. Kita-kita je yang tahu. Kak Wen nak tanya untuk makna peribahasa pagi hari ni
0: lemak penyelar daging.
3: Orang yang boros menghabiskan harta tuanya. Dia tak ada tua. Barang-barang orang tua tinggal pun, barang cipennya tak ada tua dia berhabis. Dia boros dah. Dia tak ada tua lah. Cipen-cipennya tu tak ada siapa tua. Yang berhabis tu kan. Rezeki kaki. Dia orang apa? Kalau dia tak ada duit ni. Dia tua kan. Dia siapa boros muda-muda ni. Tak ada tua dah habis fitih tu.
1: Jadinya kena.
3: Dia
1: kena
3: tua untuk hari tua. Tapi berhabis. Tak ada siapa tua.
1: Kena berjimat cermat lah dia Kak Weh. Kena berjimat cermat lah tu.
3: Gitu sangatlah.
1: Iya.
3: Kita pun tak ada juga. Tapi gitu lah. Dia nak cimak kat mana kat Liz dah sikit. Dia kena cimak orang banyak.
0: Sebenarnya bukan boros. Sebenarnya bukan boros tapi memang sikit.
1: Sama tu je ada dia.
3: Sikit dia. Orang kata jimak bila habis. Beringat bila kena.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Wel.
1: Sama-sama.
0: Macam mana kita nak ambil lagi kah?
1: Ambil lagi. Ada lagi. Siapa tu?
0: Jom kita bercakap dengan student kita yang pertama ni.
1: Hello.
0: Hello.
4: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Nak kena teka juga ni.
1: Teka.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ni Pok Mak tu Pak.
1: Bukan. Ini ketua pengawas kita.
0: Ketua pengawas. Saya cikgu baru praktikal.
1: Pok betul dah.
0: Silap huruf depan.
1: Belakang je salah. Pok Din kena perkenalkan diri. Pok Din perkenalkan diri.
4: Kenalah ni Cik lah. Sorok ni lain kali kan.
0: Baik. Saya install. Baik. Saya ingat.
1: Okey Pok Din, untuk peribahasa kita ni. Makna dia gapo ya Pok Din?
0: Lemak penyela daging. Lemak penyela daging Pok Din.
4: Penyela. Perbuatan membazir tu. Kira memboru harta benda tuan dia. Penyelah okay. ni pada ingat macam awak goreng tu kuali ke? Menggoreng ke?
1: Saya tak tahu pun dia.
4: Tengah orang tu salah.
0: Penyelah daging saya ni selah-selah ni macam selah mulut selah. Mungkin selah ikat pun deng. Tu ikat selah. Selah kuning tu.
1: Selah kuning. Ni dia pasal daging.
0: Ni pasal daging pun deng. Ikat esok.
4: Perbuatan menggunakan menghabiskan satu yang berharga dengan cara sia-sia.
1: Okey, baik. Terima kasih, Pak Din.
0: Terima kasih, Pak Din.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu tadi. Bersama dengan ketua pengawas kita, Pak Din.
0: Ya.
1: Ada pemanggilnya. Lepas ini kita akan ambil lagi lah. Don't worry. Boleh telefon kita lagi selepas ini. Tapi ini kita nak layan lagu seterusnya.
0: Empat darah duduk di tepi sungai. Bersama kami di Gu Pagi.
1: Gu Gita belakang.

0: Empat darah.
1: Okey, tu tadi lagunya Is.
0: Hai, gu pagi gu kita berlakon. Masih lagi di jam yang ketiga dengan Is dan Liz.
1: Okey, kita masih lagi bersama untuk ruangan peribahasa pagi hari ini.
0: Ya, masih lagi kita tercari-cari jawapan yang mungkin lengkap lah.
1: Okey, dan untuk peribahasa hari ininya berbunyi lemak penyelar daging.
0: Yeah.
1: Tadi ada dah pemanggil, jadi kita nak baca. Ada kiriman di WhatsApp tu, Is.
0: Sekarang ni kita ada Bonda Rahmah Ali. Katanya, Assalamualaikum Liz dan Is. Maksud peribahasa tersebut adalah memboros atau menghabiskan harta tuannya ataupun mak bapaknya.
1: Itu jawapan daripada Bonda.
0: Itu daripada Bonda.
1: Seterusnya lagi.
0: Seterusnya kita ada daripada Kak Yah Jabi. Assalamualaikum untuk DJ-DJ dari Kak Yah Jabi. Maksud peribahasa adalah memboroskan harta tuannya. Tuan di sini mungkin majikan, Elis.
1: Tak tahulah. Kita kena tanya pengantara lepas ni, Is.
0: Cumanya
1: untuk waktu ni kita nak ambil lagi pemanggil seorang lagi, Danny, Is.
0: Nak mana eh? Kiko kan.
1: Pilih.
0: Jom, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, ada Kak Shima.
0: Kak Shima.
1: Ya, selamat pagi Kak Shima. Okey, Kak Shima, untuk peribahasanya, lemak penyelar daging ke apa makna?
2: Dia memborong harta. Macam kita ni suka habis duit mak ayuh lah. Kalau anak tak suka habis duit mak ayuh, tu tak ada tubuh mak ayuh nak makan, tak duit lah.
0: Maksudnya sini Kak Shima, kalau harta kita sendiri tak kira lah. Maksudnya harta.
1: Harta orang.
2: Harta tuannya tu macam harta itulah keluarga lah. Macam anak ni dekat sekejap tak ada duit. Tak ada duit je lah.
1: Okey, baik. Tu jawapan daripada Kak Shima . Okey, terima kasih Kak Shima.
0: Terima kasih Kak Shima. Waalaikumsalam.
1: Okey, Is, itu antara pemanggil-pemanggil yang mana memberikan jawapan untuk peribahasa pagi ni. Tapi kita pun tak tahu maknanya yang sebenar gapo.
0: Seelok-eloknya kita tanya pada yang arif.
1: Yo, kita ada pengantarannya. Pengantarannya kita akan telefon sekejap sahaja lagi.
0: Betul.
1: Tapi
0: sebelum
1: ini,
0: tu, jom kita satukan rasa dari Kai Bahar dan Siti Nordiana. Terus dengarkan kami di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Masih lagi di Gu Pagi. Gu kita belaka Is dengan Liz masih lagi di sini. Menanti-nanti orang kata jawab pes benar untuk peribahasa kita.
1: Betul tu Is. Dan kita tak sampai masa lah. Sebab kita dah pun ada bersama di talian, iaitu Cikgu Hafizi, Cik
0: Mat,
1: Mat.
0: Daripada SMK Kedai Buloh.
1: Ya betul.
0: Jadi jom kita dengar daripada orang yang lebih arif.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum Cikgu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Liz dan Cikgu Liz dan Cikgu Is.
1: Cikgu, ya tak apalah, Cikgu kan nak berangin jadi Cikgu pun.
0: Cikgu kena tambah kat ujung-ujung tu, practical.
1: Intern.
2: Nampak boleh bunyi macam practical betul.
1: Bunyi.
2: Kita sekolah ni, kita pun ada kelas Cikgu.
1: Ya, betul. Sebabnya kita kena buat kelas tambahan anak murid ni.
0: Kalau tak, ingatan semakin pudar sebab update daging.
1: Banyak makan daging. Hari ni pun Cikgu, dia punya peribahasa tu, main dengan daging, main dengan lemak dia Cikgu.
0: Terasa kita
1: lemak penyelara daging. Jadilah untuk makna bagi peribahasa hari ini. Mungkin cikgu boleh terangkanlah makna sebenar dia tu cikgu.
2: Baiklah cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk semua pendengar Kelantan FM, jadi saya dah melihat, dah mendengar tadi pemanggil-pemanggil ada apa, 4 orang pemanggil.
0: Ya betul.
2: WhatsApp anak 2 orang Jadi semuanya kebanyakannya memang pendengar setia kita lah kan. Podcast semua tu kan. Jadi memang semuanya menuju ke arah yang sama lah, iaitu kebanyakannya memboros harta benda tuannya kan, menghabiskan harta benda ibu bapa. Jadi di situ tepatlah sebab anak-anak murid kita ni memang semuanya masih sedang bersedia. Mungkin periksa dekat-dekat kot. Jadi kita, kalau kita lihat dalam konteks kamus peribahasa Melayu, kamus istimewa peribahasa Melayu DBP, dan juga kita rujuk ke portal pusat rujukan persuratan Melayu PRPM Lamayar. Memang maksudnya secara harfiahnya, maksudnya adalah memboroskan harta benda orang suanya. Itu betul. Memang betul. Cumanya dalam konteks yang lebih mendalam, kalau kita lihat, maksud yang dinyatakan di situ adalah dia merujuk sebenarnya kepada individu yang melakukan bakti ataupun khidmat kepada orang tua. Orang kaya, orang tua, raja, apa semualah. Maksudnya ada seorang tu, dia asalnya memang melakukan bakti atau khidmat ataupun perkara-perkara yang baik. Tetapi menggunakannya pula untuk keperluan diri dia sendiri. Gunakan kekayaan ke kemudahan ke. Jadi yang itu sebenarnya nak menggambarkan yang seseorang yang melakukan kejahatan tu ataupun tipu daya tu dengan menggunakan wang atau sumber milik orang itu sendiri. Jadi sebab itulah kalau kita lihat macam daging tu kan, daging dengan lemak kan. Daging dengan lemak ni memang dia sesuatu yang bersifat semula jadi, betul? Kalau kita lihat daging dan lemak tu bersama kan. Jadi macam ada satu manggil katanya penyelar tu adalah goreng, betul eh?
0: Betul
2: goreng. Memang tepat. Penyelar tu adalah goreng. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau nak menggoreng daging tu, sebenarnya kita tak perlukan lemak sebenarnya. Kita tak perlukan
0: minyak.
2: Sebenarnya lemak tu sendiri sudah
0: hasilkan minyak.
2: Membantu untuk minyak apa ni, memasak. Jadi di situ peribahasa ni muncul. Daging dengan lemak tu asalnya baik. Tetapi apabila lemak itu terlalu banyak, macam Cikgu Is kan suka makan lemak kan.
0: Betul favorite.
2: Jadi benda itulah yang akan memusnahkan dirinya sendiri, ada juga menghabiskan daging yang dia sifatkan sebagai apa kata korang tu, harta benda itu. Jadi secara kesimpulannya memang tepatlah sebagaimana yang pemanggil kita dan juga pengirim WhatsApp tu beritahu, memboroskan harta benda dalam dalam konteks ibu bapa memang tepat. Sebenarnya dalam memboroskan ni sebenarnya tak semesti kepada harta benda. Memboroskan kemudahan pun ya betul, menyalahgunakan kemudahan pun ya. Jadi di situlah sebenarnya maksud peribahasa kita pada pagi ini, sebenarnya dengan Hari Raya Mulia ni, Hari Raya Idulaha, lemak penyelar daging.
1: Okey, baik. Itu maknanya.
0: Wow, lengkap. Ya, sekarang ni baru kita tahu eh.
1: Penyelar tu apa. Baik, terima kasih juga kita ucapkan untuk Cikgu Hafizi.
0: Terima kasih Cikgu.
2: Sama-sama.
1: Selamat jadi, Hari Raya juga Cikgu.
2: Jadi kepada dua Cikgu ni teruskanlah mengajar sebab minggu depan pun kita ada kelas lagi.
1: Ada lagi Cikgu. Baik Cikgu. Sebulan kami bersama Cikgu.
2: Alhamdulillah. Terima kasih DJ Liz dan juga DJ East Kelantan FM.
0: Okay. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum Cikgu.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, baik. Itu tadi bersama dengan Cikgu Hafizi, Cik Mat daripada Sekolah SMK Kedai Buluh bersama memberikan makna untuk peribahasa hari ini, lemak penyelar daging.
0: Jadi kita pun nak ucapkan terima kasih jugalah kepada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Pantai Timur kerana peribahasa tadi dipetik daripada sanalah.
1: Okey, baik. Dan juga untuk pemanggil-pemanggil kita bersama memberikan makna peribahasa hari ini, lemak penyelar daging yang mana bermaksud memboroskan harta benda tuannya. Terima kasih banyak-banyak, insyaAllah lah. Minggu depan ada lagi kelas kita.
0: Betul. Rupa-rupanya student-student kita tu, pelajar-pelajar kita tu daripada kelas lepas belaka.
1: Yo, ini best student eh. Tengoklah cikgu dia siapa. Berapa tahun dah I mengajar diorang eh. You jangan risau, okay? Sebagai cikgu praktikal. Yes.
0: Saya praktikal awak.
1: Saya lama sikit. Okay. Baik, Is. Belai-belai dah tadi pemanggil-pemanggil kita memberikan jawapan untuk peribahasa. Ya. Kita nak bui lah lagi, understand?
0: Dari tadi lagi tunggu.
1: Menunggu ni.
0: Pelajar-pelajar kita tu sambil-sambil duduk tumbuk lada kering nak buat sambal lada. Nak buat sambal nasi lemak. Tertanya-tanya bila nak pasal lagu understand ni.
1: Kita nak biar bersemangat sikit lah. Ya. Tak boleh ngatuk lah hak mana bawa kereta tu.
0: Jom kita dengar lagu Mahive dari Al Kayak ni dan Kumasanu. Mahive ni Liz. Sayangku lah.
1: Tahu makna dia weh.
0: Takkanlah tidak. Jadi jom sama-sama kita layan. Masih lagi bersama dengan kami di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

Besok kau dengar orang kata. Dalam hidup ni, kita sentiasa ada bersaing. Bersaing untuk berjaya, bersaing untuk disayangi, dan bersaing untuk disenangi. Jadi gini, bersaing ni sebenarnya molek. Tapi lagi molek bersaing secara sihat tanpa menjatuhkan sesiapa. Pesanan ikhlas dari saya, Deng Manja, yang sentiasa bersaing dengan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Pakat dengan Radio Kelantan FM belakang, Deng.

0: Macam buka kat radio tu abang. Mu senyap sunyi dia ni.
1: Ya radio mana tu? Eh, gapo? Ya, gelibotan. Main bisik-bisik pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni.
2: Acu kecek dengah
1: gak sikit.
0: Kelantan FM lah abang weh.
1: Ah, ni baru yolo. Kelantan FM, jeligo jam berasa.

0: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz dan juga Iz pagi ni.
1: Ya, yeah, betul. Hari ni, Isnin 1 Jun 2026 bersamaan dengan 15 Zulhijjah.
0: Ya. Yeah.
1: Zulhijjah.
0: Boleh Iz balik ke? Dan juga kalau untuk waktu ini dah pun pukul 8.52 minit pagi,
1: baik.
0: Iz. Seperti biasalah, hujung-hujung jam yang ketiga ni. Lepas ini kita akan ke berita utama 9 baik. Pagi. Sebabnya jauh. Kita nak melangkah masuk ke jam yang keempat dah ni.
1: Allah, cepat.
0: Kita pakjir je, Is. Tak sudah panjang-panjang sangat, Is. Ngatuk ni. Maklumlah, kita kan mau balik bercuti.
1: Kan?
0: Jangan jealous, ya. Sebab ada yang jealous.
1: Ada yang jealous.
0: Bercuti tak bercuti lah. Orang lain, hari ni bercuti, kita bekerja, Is.
1: Jadi banyak ke? Beli. Kat tempat cuti tu.
0: Nak tanya beli dulu lah.
1: Takut-takut ada buat balik ke Islam.
0: Mak lah aduk tau deh.
1: Inilah member kalau nak kenal saya kita.
0: Semula lah Is deh. Apa ni kita belanja lah minum-minum kau deh.
1: Kita lock belanja minum-minum tu eh.
0: Okey, dan juga untuk pemandu-pemandu kita Is. Sekalalah, pagi-pagi ni kita nak pesan juga untuk anda semua. Supaya sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada. Sebabnya Is, musim-musim cuti lagu ni ke. Banyak sangat berita berkenaan dengan kemalangan jalan raya.
1: Betul.
0: Yang mana menyebabkan maut.
1: Allahuakbar.
0: Melibatkan orang tua, budak-budak. Jadi kita harapkan tak kira lah. Abang-abang yang bawa lori ke, bawa pengangkutan berat, ataupun bawa kereta kecil ke, naik motor sekalipun kena sentiasa berhati-hati lah.
1: Destinasi tidak akan meninggalkan kita. Bawa selu-selu pun tak apa.
0: Ya, betul.
1: Kalau tak kisahlah, tak apa, tak ujian, kita bawa laju pun tak apa.
0: Jangan.
1: Tak ada, wah, tak apa, tak ada.
0: Jangan.
1: Hati-hati sentiasa.
0: Dan juga kalau rasa macam tak cekak ke gapo, kena
1: dulu.
0: Dapatkan rehat yang secukupnya lah. Takut gapo. Micro sleep.
1: Benda ni satu saat, dua saat je.
0: Bahaya.
1: Ya, sangat-sangat bahaya, Kita tak sedar langsung pun bila kita nak tidur tu.
0: Betul tu. Jadi kena berhati-hati walau di mana sahaja anda berada, okey?
1: Ya.
0: Dan seperti biasa, kita nak ke utama 9 pagi. Tetapi sebelum tu, Is, kita nak layan dulu ini lagu daripada kumpulan Ratu.
1: Ya.
0: Teman Tapi Mesra.
1: Terus
0: anda.
1: Bersama kami di Gu Pagi.
0: Gu Kita Belakang.

0: di mana jua?
1: Tahukah anda?
2: Tahukah anda, menurut National Geographic, madu asli sebenarnya boleh tahan bertahun-tahun tanpa rosak? Ahli arkeologi pernah menemui madu dalam makam Mersey Purba yang berusia beribu tahun dan masih selamat dimakan. Ini berlaku kerana madu mempunyai kandungan gula yang sangat tinggi serta kelembapan yang rendah, menyebabkan bakteria dan kulat suka hidup di dalamnya. Selain dijadikan makanan, madu juga digunakan sejak zaman dahulu sebagai ubat semula jadi untuk merawat luka dan melegakan sakit tekak. Jika madu mengeras atau membentuk kristal dalam botol, itu sebenarnya proses normal dan bukan tanda madu sudah rosak.
3: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.
4: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
5: Masih lagi di Gu Pagi, Gu Kita Belako. DJ Iz dan DJ Lee sentiasa menemani anda ni sekarang ni di jam yang terakhir lah
6: Ya, yeah, betul. Dah masuk jam yang keempat. Pukul 9 sampai pukul 10 je kita tinggal ni Iz untuk pagi ni. Dah pun pukul 9.14 minit pagi. Pagi-pagi ni mungkin ada yang baru buka siaran. Pelik dengar dua orang suara hari ni Iz.
5: Tak apa, tak apa. Kalau baru buka siaran tak apa. Mungkin dia penat semalam.
6: Penat. Bukit Iz.
5: Habis tu.
6: Kita dah masuk bulan baru ni memang pagi-pagi insyaAllah lah. Bukan saya aja, bukan kita aja berduanya. Esok lusa pun kapok, ada juga DJ berdua.
5: Ya, yang menariknya di Kelantan FM untuk segmen pagi, lepas ini DJ akan berpasangan.
6: Betul, kalau untuk pagi lah.
5: Untuk pagi.
6: Sebabnya sebelum ni berseorangnya, seorangnya saya lah deh. Berseorangan, kesepian, kesunyian, kesedihan dalam konti ni okay?
5: Baik.
6: Sebabnya set awak tak masuk lagi. Bila dah masuk ni alhamdulillah, dah dapat pun partnernya. Mudah kerja saya.
5: Yo.
6: Standby Is. Mungkin minggu depan so okay?
5: Saya kalau boleh. Saya pula lah kesepian lepas ni.
6: Begitulah kehidupan Is.
5: Ya, biasalah. Mungkin kalau saya sendirian, mungkin DJ Liz pergi ke JPN.
6: Mungkin lah. Sebab IC kita ni kena tukar dah Is. Itulah. IC saya ni hok aja ni dulu lagi.
5: Saya pun gitu juga. IC saya. Tapi saya tak malu. Saya bangga.
6: Bangga?
5: Kalau saya gimana-mana, kalau memerlukan kita tunjuk IC, saya tunjuk sahaja.
6: Tunjuk je. Biarlah IC tu warna kuning. Gambar pun tak apa nak nampak dah ke apa. Jangan lah Is.
5: Saya pesan pada kat kaunter tu, kat kikih dulu dengan tisu.
6: Tak cakap nak lak. Cumanya kita nak pesan jugalah untuk apa pendengar-pendengar kita ni. Ini berkenaan dengan MyCard struktur baru.
5: Yeah.
6: Yang mana akan dilaksanakan secara berperingkat lah. Ada yang bertanya lah, kena tukar ke IC baru ni? Sebabnya dengar-dengar khabar dia. Tapi orang ramah sebabnya tidak perlu tergesa-gesa lah nak tukar. Tak apa, tak apa. Yes. Nanti dulu.
5: Boleh guna lagi sebenarnya. Walaupun orang kata bunyi ura-ura kena tukar MyCard baru. Tapi sebenarnya MyCard lama tu masih boleh dipakai. Kalau kita nak buat apa-apa semua masih boleh lagi.
6: Betul. Sebabnya ada yang tanya. Sebabnya ada susulan pelaksanaan MyCard struktur baharu. Sebab kad pengenalan sementara ataupun yang ada ni masih sah digunakan bagi semua urusan rasmi lah. Termasuklah penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan. Moga dok guna hak tu deh. Dan juga Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam kenyataan memaklumkan juga yang mana pengeluaran dan juga gantian MyCard struktur baharu akan mula dilaksana selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan dimaklumkan ataupun diumumkan nantilah.
5: Tujuan JPN buat macam tu sebabnya dia tak nak ada kesesakan dekat kaunter tu. Dia buat berperingkat tu kan. Jadi orang kata walaupun dibuat secara berperingkat, tapi yang lama masih boleh pakai lagi.
6: Betul.
5: Untuk dapatkan subsidi, untuk kita gunakan IC lama masih okey lagi.
6: Yo, dia juga yang untuk pelaksanaan awalnya akan dibuat secara berfasa. Ini di Ibu Pejabat JPN Putrajaya dulu.
5: Baik.
6: Lepas tu 18 pejabat JPN yang terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluaskan ke seluruh negara secara berperingkat.
5: Baik, dan orang kata tempoh diberikan adalah selama 3 tahun untuk kita membuat proses pertukaran MyCard baru. Jadi kita ada masa 3 tahun yang diberikan oleh kerajaan untuk kita tukar MyCard baru. Jadi banyak lagi masa di jelis.
6: Okey, baik. Guna je lah dulu yang mana ada tu. Tapi kalau rasa macam
5: nak rasa muka baru.
6: Boleh je ni. Boleh sahaja, cuma nantikanlah dia punya tarikh tu bila. Dan yang paling penting sekali, kalau kecek berkenaan dengan IC ni ataupun kad pengenalan ni, nak tubik rumah tu tolong bawa lah. Sebab ada setengah orang ni kepesing je ni, tak saya bawa.
5: Tak bawa dengan BPT tu kata.
6: Ya. Ini itu bahaya sebenarnya.
5: Bahaya. Memang tak boleh. Sebenarnya IC ni segala-galanya lah ni.
6: Ya, betul tu. Rusing. Kalau apa-apa sahaja yang berlaku, kad pengenalan itulah. Hak tahu demo ni siapa, nama gapo, duk mana.
5: Betul. Jadi lo ni, bila orang kata semua sistem kita memerlukan MyCard, kedek-kedek berkemungkinan untuk hilang MyCard tu boleh terjadi.
6: Ya, betul.
5: Sebab guna semua MyCard kan. Hati-hati.
6: Jaga-jaga.
5: Carilah dompet yang selamat. Oh, kata zip berpuluh-puluh lapis pun tak apa.
6: Ya, betul. Sebab kad pengenalan ni adalah salah satu identiti diri kita untuk kita gunakan dalam negara lah. Jadi jaga-jagalah untuk anda semua. Tengok sikit, bawa ada IC hari ni tu.
5: Cek dalam poket belakang.
6: Okey, baik. Dan lepas ini seperti biasa, kita ada lagi info-info
5: banyak
6: dan juga lagu-lagu yang akan kita putarkan untuk ceriakan lagi pendengar-pendengar kita pagi ni. Tapi ni kita nak layan lah lagu seterusnya.
5: Lagu negeri kita ni, Kelantan negeri daripada Raden Mas Uji featuring Him Rinting Mas.
6: Semuanya untuk anda di Go Pagi.
5: Go kita belakang.

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klip dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Lalu masa ni boleh kita kembali dok. Rasanya ramah pok-pok kita ni nak kembali ke zaman sila. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi kok arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena terus ke. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbati tu tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusaha lah kita semua untuk berubah. Tapi ambo Acik Ma'e, hok pastinya tak akan berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

Rasa tenang aja kalau boleh hirup udara segar sambil menikmati flora dan fauna hok comel deh. Rasa puas hati kalau boleh meneroka alam semula jadi, boleh pergi mandi-manda di air terjun, sungai dan jeram. Tapi, akhirnya jadi tak puas hati kalau tempat orang kita pergi tu penuh dengan sampah, prasarana tak terjaga dan bau busuk pula. Ambo faedah kat semua pendengar Kelantan FM di Macin nak pesan, kalau kita tak jaga tempat-tempat ni, siapa lagi nak jaga? Menjaga keindahan alam semula jadi dan tempat-tempat pelancongan ni adalah hak kita bersama. Ingat

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Ya, gu pagi, gu kita belaka bersama dengan DJ Iz dan DJ Liz, dan kita pun sebenarnya rasa sekok-sebok di dada.
2: Apa pula Iz, weh? Jom main sekok-sebok pagi-pagi ni sebab hujan ke?
1: Tidak hujan. Cuaca cantik. Cuma kita rasa macam lah berat hati nak meninggalkan pendengar-pendengar kita yang setia daripada pukul 9 pagi lagi, Liz.
2: Ya, betul tu. Okey, tak apa, Iz. Kalau biasanya Iz, sebelum inilah. Kalau saya kontinya Isnin Selasa. Biasanya esok saya akan marilah pagi-pagi support lagu ni.
1: Baik.
2: Tapi untuk bulan 6 ini, untuk bulan Jun, dah pun ada jadual yang baru.
1: Wow.
2: Saya bersama dengan Iz, kita akan temankan Gugu Pagi. Bila pula? Hari Rabu nanti.
1: Hari Rabu. Jadi kalau nak tengok kita orang punya banyak gosip-gosip, banyak celoceh-celoceh, celoteh terpesong ke jauh, boleh tunggu hari Rabu ni. Hari Rabu ni kita menggila lagi.
2: Ya, betul tu. Sebabnya esok anda akan bersama dengan DJ Syah. Syah dengan siapa tu? Kena dengar esok siapa dia.
1: Kita tak boleh hoyak hari ni. Kalau tidak,
2: kita nak wish surprise.
1: Surprise.
2: Untuk pendengar Gugu Pagi, yang mana nak tahu DJ siapa esok, boleh nantikan pagi esok untuk hari Selasanya. Dan kami akan temankan anda hari Rabunya pula. Kalau biasanya Cik Su hari Rabu deh. Tapi Cik Su tak ada dah untuk sebelah pagi. Dia pergi ke jadual hotline lah pula. Kalau tanya saya, saya pun tak ada nak hadir lagi lah jadual-jadual orangnya. Dia hadir hak diri sendiri je. Jangannya mari pagi esok pula tu. Sudahlah, Is. Nigak mari pagi esok. Kalau ada waris Selasa, okey?
1: Ada dah mari-mari. Dirahsiakan juga. Dia waktu lain tapi dia mari waktu lain.
2: Nigak dah belakang musim-musim cuti ni. Tak apalah. Di hujung-hujung ni kita nak ucapkan terima kasih juga untuk pendengar-pendengar kita. Sentiasa bersama dengan kami di Gugu Pagi ni dan juga di Kelantan FM ni. InsyaAllah Gugu Galik lepas ni akan bersama dengan Dia Fauzi.
1: Betul. Dan juga terima kasih juga kepada student-student ataupun pelajar-pelajar kita yang bertungkus lumus mendapatkan jawapan yang tepat dan lengkap untuk kita punya peribahasa.
2: Iyalah, setiap hari Isnin deh. Dan seperti biasalah, yang sedang mandu, selamat mandu, berhati-hati di mana sahaja anda berada. Benar. Pastikan kita jaga keselamatan kita di jalan raya. Kalau untuk musim sekolah, cuti sekolah lagu ni ni, ada perancangan nak bawa anak ke mana-mana, kena tengok jugalah situasi lagu mana deh, cuaca lagu mana.
1: Paling penting kena cek dulu keberadaan ataupun kondisi kereta anda. Tayar macam mana, minyak enjin macam mana gitu.
2: Cek belakang hak penting-penting untuk kita tu. Dan untuk anda semua sampai di sini, sebenarnya kami temankan anda lepas ini pukul 10 hingga pukul 2 bertemankan bersama dengan DJ Dia Fauzi.
1: Betul.
2: InsyaAllah kita jumpa hari Rabu nanti.
1: Jadi apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak. Saya minta maaf, minta ampun kalau mungkin ada tersalah kata sepanjang 4 jam kita bersiaran.
2: Okey, kami nak balik dah dulu ni.
1: Yup. Bye-bye. Assalamualaikum. Jom kita layankan lagu terakhir untuk segmen ini. MT Page dari, Matahari dari MT Page.
2: Okey, bye-bye. Balik dulu.
1: Bye-bye.

0: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM
1: Thank you for listening กลันตัน FM
2: Kelantan FM.
3: Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda. Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum untuk hari Isnin 1 Jun 2026 bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Alhamdulillah masuk bulan ni dah kita hari ni. Rasa macam begitu pantas masa berlalu. Rasa baru je bulan Januari, khabar-khabar setengah tahun dah tahun ni. Pagi ni juga saya percaya ramai yang masih lagi sambung cuti, masih lagi berada di bumi Kelantan. Kita di Kelantan ni kata cuti panjang. Alhamdulillah rezeki lah juga ni. Start daripada hari Arafah, hari Selasa buah ni, sampailah hari Isnin ni, masih lagi kita bercuti. Cuti free kata, public holiday. Mungkin ada yang tengah berehat-rehat, di tengah santai-santai, ataupun ada hari ni rancang nak pulang ke tempat mencari rezeki, bawa kereta molek. Jangan gopoh-gapah. Kalau rasa macam tak berapa nak check up adik, rasa macam nak kena rehat, kita rehat. Tak harap kau check up bawa check up kita bawa kereta, tak apa, kita berhenti dulu, cari sesi minyak, cari air kopi, rehat dulu basuh-basuh muka, barulah kita teruskan perjalanan. Orang kata biar lambat asal selamat. Dan kalau kita tengok media sosial pagi ni deh, ramai jugalah hot check gapo ni, semakan azam tahun baru. Apa dia semakan azam tahun baru ni, baru bulan ni, ha, lah setengah tahun dah. Gerak kau dok lagi agak-agak azam. Oh, kita hak kita cita-citakan di bulan 1 bulan ni deh. 6 bulan dah berlalu, mungkin ada hak capai 50% dah, ataupun hak baru nak start azam dia. Tak kisahlah, yang penting orang kata ada progress, ada prosesnya. Setiap langkah hak kecil tu insyaAllah bawa kita dengan lebih dekat lagi matlamat yang kita impikan. Jadi untuk set-set awak, kalau kata tak salah kita start lambat, janji kita istiqamah. Istiqamah tu kan, tak apalah slow-slow pun janji kita buat. Kalau hok nak sipir 1,000 sebulan, dia start dengan 100 sebulan pun tak apa, janji ada simpan deh. Bukan kata mimpi saja, ada juga langkah-langkah kecil yang dilakukan. Alright, layan lagu dari Afghan Kacamata, dan selepas itu Datuk Siti Nurhaliza Cindai untuk anda, Gurali Kelantan FM.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda sekarang. 10:30 minit pagi dan mungkin ada yang baru saja kata nak buka buku nasi belau. Loh ni kedai mana-mana pun kata penuh sahaja. Jadi ramah sangatnya. Ramahlah orang-orang yang duduk berhenti. Jadi saat ni saya on the way nak mari hijau ni pun nak cari nasi dulu pun. Ramahnya. Ada lagi. Orang kata ramah lagi orang luar tak balik. Jadi, dan kata food hunting lagi. Masih lagi mencari nasi belau, nasi kabut sedap-sedap di tempat kita ni. Jadi kita builah kau-kau pergi luar dulu. Kita duduk sini dah, jangan duduk berebut. Alright, dan ini ada perkongsian dengan anda. Saya nak kongsikan mengenai pendatang pendatang tanpa izin, di mana 9 pendatang asing tanpa izin ditahan selepas terbabit dalam kemalangan semalam membayar RM5,000 seorang kepada sindiket untuk masuk secara haram. Dan kereta yang mereka naiki terbabit dalam kemalangan dengan sebuah kenderaan milik penduduk kampung ketika dikejar pihak berkuasa. Dan Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AMPJA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein katanya siasatan mendapati kesemua 9 pendatang warga Bangladesh itu mengatur perjalanan mereka melalui seorang ejen warga Bangladesh yang berpengkalan di Kemboja. Itu berkenaan dengan 9 pendatang asing yang terlibat dalam kemalangan di orang kata di sempadan ni lah. Gano naik siapa tepuh kereta-kereta tepuh rumah orang. Mujulah tak ada kemalangan maut. Okay? Dan jam 11 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita Kelantan FM untuk kita ketahui isu semasa yang berlaku di negeri kita. Dan selepas ini ada sebuah lagu dari Seberang Camilla, tapi dengarkan dulu Taylor Swift untuk anda. Gugali Kelantan FM.

0: Rantan FM, penuhi cita-rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda, 10.43 minit pagi. Dan untuk yang baru saja mengikuti siaran kami, anda bersama saya Dia Fauzi, dan mungkin ada sekarang ni mendengarkan kami sekarang dalam perjalanan menuju ke Besut, boleh monitor kami di 97.3, ataupun juga ada yang mendengarkan kami sekarang ni berada di pejabat. Weh lah, ada pejabat aku hari ni cuti. Kut-kut lah kan, kena menghadirkan diri, kena siap juga kau hijau. Kau macam saya ni, cuti tak cuti, kita hari kata orang yang bertugas mengikut shift ni, ikut jadual ni, tetap kena hadir. Okay, semoga anda terus terhibur bersama kami, Radio Malaysia Kelantan FM pastinya. Dan ini nak kongsikan dengan anda sedikit mengenai aktiviti perlombongan emas. Ada kok gelombong secara haram lagi di negeri kita ni, masih terkawal menerusi operasi berterusan yang dilakukan oleh pihak berkuasa. Dan berikutan aktiviti berkenaan hanya membabitkan daerah tertentu sahaja deh. Bukan semua tempat lah. Jadi pejabat tanah dan juga daerah mempunyai pasukan pemantau dan sering juga melakukan operasi di lokasi yang dikenal pasti, termasuklah menyita jentera. Jadi jangan permandang nak pergi lombong mah deh. Sebab kita kalau tak besok pun letih saja tak. Tak tahu lagi ada kodok tahu mah tu. Dan juga anak pesan, mungkin ada antara kita yang nak bawa anak-anak pergi bermandi manda. Di gitu pak itu juga apa, pastikan keberadaan anak kita tu kita boleh tengok sokmo. Jangan dilok lah kalau tak ada orang-orang dewasa mengawasi. Sebab mungkin gapo kadang-kadang air ni panggil gapo kalau cetek etik ni air tok dalam ni okey dia. Kita takut benda tok gerah dak nak jadi. Jadi sentiasa awasi keberadaan anak-anak kita. Biar nampak mata. Jangan duk galik main telefon lah mak tu. Alright, lain lagu dari Wani Hasrita, Canggung, tapi dengarkan dulu Najwa Latif dan juga Aku Arifin, Tak Kisah Pun.

0: FM gemah gurita.
1: Sebuka toh negeri Kelantan, tanah segendo sekebun bunga.
0: Kelantan

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, menurut National Geographic, madu asli sebenarnya boleh tahan bertahun-tahun tanpa rosak? Ahli arkeologi pernah menemui madu dalam makam Mersey Purba yang berusia beribu tahun dan masih selamat dimakan. Ini berlaku kerana madu mempunyai kandungan gula yang sangat tinggi serta kelembapan yang rendah, menyebabkan bakteria dan kulat suka hidup di dalamnya. Selain dijadikan makanan, madu juga digunakan sejak zaman dahulu sebagai ubat semula jadi untuk merawat luka dan melegakan sakit tekak. Jika madu mengeras atau membentuk kristal dalam botol, itu sebenarnya proses normal dan bukan tanda madu sudah rosak.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najib.

Okey, Kelantan FM penuhi cerita anda. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada set-set awak. Alright, masuk jam yang kedua ini. Masih lagi teman berteman bersama saya, Dia Fauzi. Dan sekarang sudah pukul 11.15 minit pagi. Dan saya percaya ramai yang masih lagi menikmati cuti sempena dengan Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong hari ini. Dan ada yang ambil peluang tak nak rehat-rehat di rumah. Maklumlah, esok dah mula bekerja. Dan ada juga yang keluar. Orang kata masa inilah momen kita nak kumpul momen dengan anak. Cuti sekolah ni. Saya percaya tahun ni gaya haji kita memang all out. Sebabnya cuti gaya haji sekali dengan cuti sekolah. Apapun, semoga cuti ini dimanfaatkan dengan perkara yang baik dan juga memberi ketenangan dan juga kenangan yang paling indah dalam hidup kita. Kalau awak tengah bawa kereta ke destinasi percutian anda, mungkin ada yang nak pergi ke Hak Nyai ataupun ada yang nak ke mana? Nak pergi piknik-piknik di Kalapoknik Jeli. Ataupun ada yang nak ke Pulau Pinang. Tak kisahlah ke mana sahaja anda, destinasi anda, jangan tergesa-gesa deh. Biar lambat asal selamat, pandu ikut peraturan bukan ikut perasaan. Dan juga pastikan juga kenderaan kita bereh-bereh belakang, tayar kita bereh, bunga tayar pun comel, dok minyak itel kita bereh. Hak penting sekali minyak petrol lah. Tak kisahlah petrol ke diesel, orang kata biar pastikan berada di tahap comel lah deh. Jangan berada di hujung-hujung tu, di bawah-bawah apa, huruf E tu, tak sih lah. Kek-kek kena berhenti. Dan teruskan bersama saya, Dia dan Legu Galik. Dan lepas ni kita layan lagu-lagu yang best untuk anda. Dan mungkin ada juga lah kot, ada rakan-rakan kita nak sampaikan ucapan, boleh saja WhatsApp kami macam biasa ataupun calling-calling 743-3858. Seronok buka talian. Dah kalaulah ada dah. Dan juga tak lupa nak ucapkan selamat pengantin baru untuk anda yang melangsungkan perkahwinan hari ni, tak hari ni, esok minggu ni lah. Musim, orang kata musim nikah kahwin ni, cuti sekolah ni tak boleh lagi deh. Pakat menghadiri kenduri kendara bekwah sana sini. Dan juga mungkin ada antara kita yang menyambut ulang tahun perkahwinan hari ni. Maklumlah bulan ni ni, orang kata musim cuti, musim nikah, cuti sekolah dia tak boleh lagi dah dengan perkahwinan, nikah-nikah ni lah, bewah-bewah ni lah dia. Banyak tempat kata, 2-3 tempat maring lah kau jeli hari ni lah, kau kuala kera esok pula lah kau baca selamat pengantin baru. Semoga perkahwinan yang dibina kekal hingga ke jannah. Dan begitu juga yang menyambut ulang tahun perkahwinan musim-musim ni ni, kata duduk molek-molek di, semoga kita tidak diuji dengan kehadiran orang ketiga mungkin. Ataupun kita doakan yang baik-baik sajalah. Right, sebuah lagu pengantin dari Anita Sarawak, selamat pengantin baru. Dan selepas tu ada Usop dan juga Apek Tajudin, Bukan Ku Tak Sudi, untuk anda, Ku Galik, Kelantan FM.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 11.31 minit pagi. Beres kau belakang. Harap-harap beres lah dia. Hari cuti ni, kita di negeri Kelantan ni macam saya kata tak adalah kita bercuti panjang tanpa kita perlu memohon cuti kita. Alhamdulillah. Start daripada hari Selasa minggu lepas lagi sampailah hari Isnin ni. Dia temu teko esok baru masuk hijau. Demo lah. Kita hijau dah. Maring hijau dah. Biasalah dia yang bekerja shift ni tak boleh buat apa. Ada. Kata kita yang bekerja secara normal ni, hijau office hour ni, alhamdulillah dia suka katanya cuti sampai 7-8 hari ni boleh cuti free. Alright, ini kita nak pesan lah kepada set-set awak ni. Kita tak boleh nak lari dah kata. Bila kita menunggu ni, mood kita kata macam tak berapa nak riang sikit lah dia. Kalau kita kena nunggu lama-lama, tambah-tambah kalau pergi ke pergi ke hospital, pergi kena hospital KJL lah contohnya, hospital swasta pun kalau kena tunggu-tunggu juga. Tapi ini ada satu kes yang berlaku di hospital Tumpat ni. Kes tular di mana seorang remaja perempuan mungkinlah dia terpaksa menunggu lama kerana yang dia pergi ke hospital tu untuk mendapatkan rawatan, dan Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan menjalankan siasatan lanjut serta menambah baik lagilah prosedur operasi di unit kecemasan dan trauma Hospital Tumpat susulan isu kelewatan rawatan yang tular di media sosial sejak hari Khamis Boni. Jadi Jabatan Kesihatan Negeri dalam kenyataan memaklumkan pihaknya mengambil maklum hantaran yang tular membabitkan seorang remaja perempuan yang berusia 17 tahun yang mendapatkan rawatan di hospital berkenaan. Dan simakan awal mendapati terdapat beberapa aspek yang perlu diberi perhatian khusus, yang perlu ditambah baik dari segi komunikasi serta pengurusan pesakit di unit kecemasan dan juga trauma. Jadi kita kata bagus dah lah kita guna saluran media sosial ni untuk kita membuat aduan. Tapi nak pesan juga deh kepada set-set awak lah, hot netizen-netizen tu, hot boleh nulis tu, tulis dengan beradab deh. Orang kata biar adab pergi dulu, sebab kita pahit bila dalam keadaan nak marah ni, kadang-kadang kita taik ni ikut perasaan. Guna saluran yang betul. Ada juga baca, itulah kalau nak guna saluran betul tak ada tindakan. Bila pergi tular gini, bila pergi viral gini, barulah ada tindakan. Mungkin betul juga, tapi macam saya kata tadilah, kita nak guna saluran media sosial tu tak salah, tapi janganlah mengecam dia. Guna ayat yang macam sedaplah mata memandang, begitu weh yang kena sedap mata memandang ni pun, apa ni, sedap mata memandang tulis kita pun biar sedap juga. Jangan jangan dikecam sangatlah. Alright, dan selepas ini ada lagu dari Amy Sukumasari, Jalek Kulalui. Tapi dengarkan dulu Hail Husaini, Bujang untuk anda. Gugali Kelantan FM.

mendengarkan Maya Cinta Tersimpul Rapi, lagu yang diberi nafas baru. Dan lagu ni pernah popular dinyanyikan oleh Anis Suraya tahun 90-an. Alright. Dan jam 12:30 hari nanti sama-sama kita ikuti Berita Kelantan FM. Berita Kelantan FM baca dah pukul sebelah. Berita ringkas. Okay, jam 12:30 hari nanti. Dan sedikit orang kata perkongsian dengan anda mengenai Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan mengeluarkan 85 notis kesalahan terhadap pemilik premis kerana gagal mematuhi peraturan berkaitan tanda larangan merokok bagi tempoh 1 Januari hingga bulan lepas. Dan sebenarnya isu ni daripada tahun lepas lagi, sampai ada viral-viral tular-tular di media sosial. Katanya saya kedai guti rambut, buat apa saya kena tepek juga dilarang merokok, puas saja masuk kedai saya. Tak boleh lah sebab dia punya peraturan gitu. Tak kisahlah kedai guti rambut kau, kedai basika kau, tak kedai makan memang dah tentu-tentu dah kena bubuh dia. Jadi kalau tak si soal jawab banyak, pergi sajalah dah tempah, orang kata pentempah apa ni, signboard label dilarang merokok tu di mana-mana, kedai-kedai pun ada jual dok. Mudah-mudah kita pergi beli biar ada dok, kedai kita tu biar ada, kita masuk tu nak check tu ada dah kedai dia. Gitu. Right. Dan jom kita layan lagu hiburan seterusnya. Untuk anda kita ada lagu dari filem Dilwale tu JDK, tapi dengarkan dulu dari Iklim, Hakikat Sebuah Cinta untuk anda. Gugali Kelantan FM.

Okey, itu dah tragedi cinta Siti Nur Diana membawa kita ke pukul 12:08 tengah hari dan alhamdulillah dah pun masuk jam yang ketiga dalam gurauan ini. Macam kita kata tadilah, cuti panjang ni memang ramah awak ambil peluang, nak luangkan masa dengan anak-anak yang tersayang. Dia awak bawa keluarga pergi kelo, pergi mandi sungai, pergi patah ataupun pergi je lah mana-mana. Anak-anak pun kata mestilah tertunggu-tunggu waktu cuti sekolah ni, sebab dia tahu dah cuti sekolah ni tak duduk sahaja rumah. Tapi dalam nak seronok-seronok tu, jangan lupa keselamatan anak-anak kita. Kalau bawa awak anak kecil terutamanya di sekolah rendah tu, pastikan sentiasa berada dalam pengawasan orang dewasa. Jangan lekor sangat main telefon dia. Jangan kata buah. Kadang-kadang mak ayuh ni gitulah. Bila kita lama-lama jari-jari sekali boleh kupu adik-beradik dok, sepupu sepapat ramai-ramai pergi kelo gitu, ralik. Tapi dalam ralik-ralik tu kena sentiasa kata ada hok monitor ataupun ada hok pantau lah anak-anak kita, terutamanya dalam kawasan air dalam ataupun yang berarus deras. Sebab penting bila kita keluar beriadah ni, bukan sekadar cari tempat yang cantik dan juga orang kata ha lah, cari zaman-zaman budak-budak Gen Z ni dia panggil OOTD. Dia nak tengok tempat comel-comel, nak ambil gambar. Tapi ciptalah kenangan yang anak-anak akan ingat sampai bila-bila. Yang kita pasti masa bersama keluarga ini tidak boleh diulang beli. Alright, kita ada lagu dari Ed Sheeran dan juga Dean Majer, dan selepas itu Dekat Disayang Jauh Dikenang dari Spin. Terus layan Gugalik Kelantan FM.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 12.23 minit tengah hari. Beres kau belakang. Dia makan gapa agak-agaknya tengah hari ni. Makan nasi ikan singgir kau dah. Mai budu pula. Mai daging banyak hari dah. Ramah dia juga saya tengok di medsok. Dia pakai up tak say dah. Puah dah. Daging 5 hari dah. Dia makan-makan juga. Kena beringat lah. Tambah-tambah kita yang berusia ni. Orang kata kurangkan. Makan buat rasa-rasa je. Jangan makan sungguh sebab zaman sampai 20 hari mula. Alright, ini kita nak kongsikan dengan anda mengenai kenderaan mewah dikesan guna cukai jalan palsu. Palsu, jangan-jangan apa palsunya dok. Kita pun tak suka benda-benda palsu ni. Kalau bagi mah pun tak siap palsu ni. Cukai jalan pun gitulah. Ni saya makan SMED menunjukkan LKM dalam pangkalan data tamat pada 12 Julai 2025, tetapi pemandu mempamerkan salinan bertarikh 19 Ogos 2025. Perbezaan maklumat di antara dokumen menimbulkan keraguan semasa pemeriksaan dan kes dikesan semasa pemeriksaan HRRA 2026 menurut sidang media. Dan operasi 24 hingga 31 Mei memeriksa 4,694 kenderaan, 890 dikenakan tindakan, 7 kenderaan disita, 1,560 notis dikeluarkan. Dan kata pengarah JPJ Kelantan Muhammad Miswari mengesahkan perlakuan itu dikesan dalam pemeriksaan operasi Hari Raya Aidil Adha 2026. Dan semakan menerusi peranti penguatkuasaan pengurusan pintar mendapati rekod dalam pengkalan data menunjukkan cukai jalan ataupun lesen kenderaan motor bagi kenderaan tersebut telah pun tamat tempoh. Jangan dicuba-cuba deh. Jangan cuba-cuba buat nipu gitu. Sebabnya dalam sistem boleh detect deh. Rock tag kita ni hidup ke tak hidup sebenarnya. Alright, lagu hiburan seterusnya untuk anda. Lagu dari Faradiyah, Bertakhta di Hati. Terus layan Gugalik Kelantan FM.

0: 谢你的聆听，克朗番 FM。
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Ini nak kongsikan sedikitlah dengan anda mengenai kehilangan misteri pendaki yang masih belum lagi dijumpai. Dan ekoran itu, cuaca sejuk laluan bercerun cabaran pasukan penyelamat. Dan hari ini merupakan dah masuk hari yang ke-8 dan risiko utama terpaksa dihadapi pasukan SAR ketika ini adalah cabaran fizikal yang amat tinggi bagi melepasi laluan menegak berkenaan. Dan keadaan fizikal muka bumi di kawasan pergunungan itu adalah jenis hutan berlumut yang sangat berisiko dan tidak membabitkan kawasan gua ataupun zon kritikal lain. Dan mengulas perkembangan operasi yang masuk hari ke-8 semalam, Sayani mendedahkan kehilangan Jaslinda yang berusia 49 tahun kini berada pada tahap membimbangkan. Berikutan, tiada sebarang tanda baru ditinggalkan mangsa selepas penemuan cebisan baju hujan ponco miliknya sebelum ini. Dan untuk kes Jaslinda, anggota pasukan penyelamat sendiri tertanya-tanya mengapa tiada lagi tanda baru ditinggalkan, dan berdasarkan ketiadaan petunjuk ini, kami beranggapan kemungkinan besar mangsa mengalami kecederaan dan tidak mampu bergerak jauh dari lokasi tersebut. Dan kata beliau lagi, persoalan mengenai arah pergerakan mangsa mula terungkai selepas pihak SAR memperoleh data kad memori daripada kawasan pengawasan hidupan liar milik Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara kemarin. Rakaman pada 24 Mei lalu mengesahkan Jaslinda dikesan melalui kamera satu dan sedang bergerak menuju ke arah kem Sukaneka dan Gunung Rayu. Dan makluman ini mengesahkan Jaslinda memang tidak turun menggunakan laluan asal ke Kuala Woh. Beliau sudah tersasar ke sebelah kanan, sedangkan laluan sepatutnya dari puncak Gunung Batu Putih adalah turun ke sebelah kiri menuju ke Kuala Woh. Dan tepat jam 1 tengah hari nanti, sama-sama kita ikuti Utama 1 yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar warga negara. Kuota bulanan Budi 95 kekal 200 liter sebulan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada DJ Azidi selaku penerbit dengan orang yang mengajar. Semua kaki tangan Radio Kelantan FM, kaki tangan Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Muslimi Muslimat, adik kakak yang berbahagia. Pertama-tama kita merafak syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya serta inayahnya pada kali ini kita bertemu mata. Sekala mungkin dengar melalui radio suara sahaja, kita boleh kenal tu eh. Oh, setara ni je tu eh je. Ingat kau besar sangat. Alhamdulillah. Yang penting sekali silaturahim sesama kita. Kita hadir pada hari ini, adik kakak daripada Perkim, daripada sekitar, semua sekali hadir duduk di bawah kemah sama-sama berkongsi ilmu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Isra 82, yang bermaksud, dan kami menurunkan Al-Quran hanya sahaja sebagai penawar, sesuatu penyembuh dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Al-Quran yang diturunkan kepada kita merupakan penawar, penawar hati, penyembuh luka, memberi kesihatan, semangat kepada kita. Dan juga Al-Quran yang diturunkan itu merupakan nasihat. Al-Quran yang diturunkan kepada kita 6236 ayat. Di dalamnya ada hukum hakam. Di dalamnya ada sejarah. Di dalamnya ada cerita-cerita yang akan berlaku dan yang telah berlaku. Jadi Al-Quran adalah merupakan pedoman kita umat Islam di akhir zaman. Muslimin muslimat, adik kakak yang berbahagia, sinar pendengar yang saya hormati sekalian. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya. Apabila kita membicarakan tentang Al-Quran, penawar, penyembuh penyakit dan sebagainya, maka setiap di antara kita ke mana-mana pun mesti jaga kesihatan. Kesihatan penting. Akal yang sihat bergantung kepada jasad yang sihat. Islam menekankan kesihatan. Kerana apa? Islam ini adalah satu agama yang syumul. Agama yang diturunkan untuk kita dan ia merupakan cara hidup. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Kerana apa? Di dalam Islam itu adanya ibadat, adanya akidah, adanya cara kita berurus niaga, ada cara bermunakahat, macam-macam dalam Quran. Cukup lekat. Cukup lekat Quran ini, pedoman kepada kita. Jadi, apabila kita sebut pasal Quran, Quran boleh memberi penyembuhan kepada kita. Bila kita sakit, kita pergi jumpa doktor. Kita sakit sesemua 40 hari, 7 hari, 10 hari. Lagu mana ni? Tak sia-sia ni. Tak sweat lagi tu.
Akhir sekali kita pergi jumpa doktor. Setelah kita pergi berjumpa doktor, kita makan ubat dan sebagainya. Kita makan ubat. Dalam masa yang sama, kita kena ingat, ubat yang menyembuhkan kita ialah bukan ubat tersebut. Ubat adalah wasilah perantaraan. Alat sahaja yang menyembuh ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita makan ubat, maka kita jangan lupa berdoa kepada Allah Taala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata yang paling kuat bagi orang mukmin. Dan Al-Quran diturunkan. Dalam Quran ada 6 ayat yang menceritakan tentang tentang syifa. Tentang penyembuhan. Diceritakan dengan jelas. Sebagaimana ustaz bacakan tadi, surah Al-Isra. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar, penyembuh dan rahmah bagi orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Satu. Yang kedua, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 82, Allah Taala sebut, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan aku. Siapa? Allah Taala. Dalam surah Fussilat ayat 44, huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Al-Quran itu ialah petunjuk dan penawar bagi orang-orang beriman. Kemudian Allah Taala sebut lagi dalam surah Taubah ayat 14, wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Dan Allah menyembuhkan hati-hati orang beriman. Kita berasa resah, gelisah, rasa susah hati. Yang memberi ketenangan, kedamaian kepada kita ialah Allah Ta'ala. Melalui Al-Quranul Karim. Sebab itu kita kena dekat dengan Al-Quran. Adakah kakak muslimi muslimat senang pendengar yang berbahagia? Kita kena hampir dengan Al-Quran. Tak reti baca Quran, kena belajar. Baca daripada kiraati, ikhra' 5 jilid. 3 bulan kita baca ikhra', insyaAllah boleh ngakak. Ngakak tu boleh. Dah, lama-lama boleh berunggah lah. Maksudnya, lancarlah bacaan kita. Kemudian dalam surah Yunus, ayat 57, Allah Ta'ala sebut,

Amin. Dan penyembuh, penawar bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada. Dan dalam surah An-Nahl ayat 69,

panas. Dan perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warna di dalamnya. Terdapat penawar yang menyembuhkan bagi manusia. Ada 6 ayat dalam Al-Quran yang mempunyai 6,236 ayat. 6 ayat berkenaan dengan syifa. Disebut dalam hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada seorang sahabat Nabi yang terkena bisa, kena sengat. Binatang berbisa, kala jeking. Sakit ke tu? Bekok sakit. Maka mereka bertemu dengan Nabi setelah bubuh-bubah, tak jadi. Tak sekung orang kata. Maka bertemu dengan Nabi, Nabi kata, tidakkah surah Al-Fatihah itu merupakan penyembuh? Jampi. Disebut dalam hadis Bukhari dan Muslim. Maka Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, mereka pun baca surah Al-Fatihah sambil gosok tepak yang kena sengat tersebut dengan madu. Gosok sambil baca Al-Fatihah. Lama kelamaan akhir sekali jadi surut, hilang kesakitan tersebut. Maknanya Allah Ta'ala yang memberi kesembuhan, bukan ubat. Ubat adalah perantaraan, tapi kena berubat. Berdoa saja tak makan ubat tak jadi. Hukum alam tu yang buat. Api, api membakar. Air menyejukkan. Hukum alam tu yang buat. Cuma kadang-kadang ada hukum yang mana Allah Ta'ala buat ini yang bercanggah dengan adat. Tu jarang-jarang, kadang-kadang. Kadang-kadang, kata Bramli. Maknanya apa? Ke mana-mana pun mesti mengikut hukum alam. Bila sakit, kena makan ubat. Kena berubat. Berubat kena-kena cara. Bukan kata, oh, kita sakit kecil mani. Orang? Kecil mani. Jelepek kecil mani. Habis. Orang? Habis tenaga orang. Akhir sekali panggil Tok Bomo, bagai. Goge-goge bagai. Orang? Bagai tu, segar semetah, berangin, terberangin semetah. Habis bagai tu, jelepek pula. Maksudnya bila kecil mani, dia tak boleh bagai. Dia kena pergi cari doktor, makan ubat. Ada ubat dia, ada penawar dia. Kena cara. Sakit kepala, cari penadu. Orang? Ada cara dan keadaan dia. Dan dalam masa yang sama, memohon kepada Allah Ta'ala. Baiklah. Satu ketika, Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi, seorang ulama besar. Ya, kita kenal Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi, pernah dengar nama dia. Dia ni tidak terima masalah bertawassul. Satu ketika ia pergi ke Mekah, dia sakit. Tak boleh nak jalan, orang lain siap buat umrah belakang dah. Dia tak boleh nak buat umrah, nak tawaf tak boleh, sakit. Kaki sakit, erik kaki. Orang, gauk kau, gambar dia tak tahulah. Akhir sekali, ada sahabat-sahabat dia, syekh-syekh orang Arab ni bagi ubat kepada dia. Orang, bagi ubat, tak jadi, tak sekung. Tidak diizinkan Allah Ta'ala. Maka ada seorang wali Allah bertemu dengannya, dia kata, ya syaikh, cuba baca Al-Fatihah bertawassul dengan surah Al-Fatihah. Dah ubat makan dah. Ubat cuma dah. Cuba baca Al-Fatihah 70 kali. Kemudian hembus tempat sakit tersebut. Dia kata, hamba tak terima masalah tawassul ini. Dia kata, cuba dulu ya syaikh. Akhir sekali dia pun baca Al-Fatihah 70 kali. Dia baca, dia siup. Dengan izin Allah Ta'ala sembuh. Sembuh. Tapi baca dengan betul Al-Fatihah. Tak boleh kita baca Al-Fatihah macam kita bomo. Japi mentera. Bismillahirrahmanirrahim. Tak jadilah gitu. Ada satu surah madrasah di sebuah negara. Semaya terawih, 7 minit, 20 rakaat. Lagu mana dia buat tak tahulah. Baca Al-Fatihah dengan betul sebagaimana Nabi baca. Disebut dalam kitab Taqribul Ma'ani, Imam Syatibi buat mari, dia kata Nabi baca Al-Fatihah. Kita boleh baca Al-Fatihah 3 kaedah. Pertama, sebagaimana Nabi baca. Bismillahirrahmanirrahim. 1.
Al-Fatihah ada 7 ayat. Baca satu-satu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2. Ar-Rahmanirrahim. 3. Maliki Yawmiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. 6.

Amin. Itu je. Itu satu kaedah. Kaedah yang kedua, diamalkan oleh ulama' Basriyun, ulama' Iraq, ulama' Kufah, ulama' Basrah. Dulu, zaman kegemilangan Islam, selepas kerajaan Khulafa'ur Rashidin, kemudian Bani Umayyah, yang dipimpin, yang mana pelopornya ialah Sayyidina Muawiyah. Ada. Akhir sekali, kerajaan Abbasiyah. Sehonya ilmu-ilmu Islam ini berada di sekitar Iraq. Zaman ketamadunan Islam ialah zaman kerajaan Abbasiyah. Ramai ilmuwan-ilmuwan Islam ketika itu. Lahirnya, kita tengok, Ibn Sina. Ramai Ibn Khaldun, Al-Jibra, ramai tubik. Puak-puak ni Islam hebat dalam bidang keduniaan. Matematik, sains, orang. Memang hebat, muzik dan sebagainya. Hebat. Allah ni tak ada dah. Sebab apa? Sebab umat Islam ini tidak mengkaji Al-Quran. Duk cara ke, duk balah hukum hakai. Ada? Masalah ikhtilaf doa balah. Sebenarnya masalah ikhtilaf ini benda rahmat. Rahmat kepada kita. Selisih pandangan di kalangan ulama ini rahmat. Tapi wak balah sama kita. Ada? Ha, jadi, hal itu menyebabkan umat Islam terkebelakang hari ini. Ada hak ke depan, tak ramah. Tak ramah. Jadi zaman kerajaan Abbasiyah dulu, di Kufah, di Basrah, ulama-ulama Al-Quran hebat, ulama-ulama saintis hebat, pakar falak hebat, astronomi hebat dulu. Ulama Islam, ulama Qurra mengatakan, kaedah yang kedua Nabi sebut, Nabi baca Quran dalam keadaan empat wakaf. Lagu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin. Dua. Wakaf di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiga.

Lin, Pak. Empat wakaf. Ini diamalkan oleh ulama. Yang ketiga, wakaf tiga. Maknanya kata kita lorak setara mana pun. Dah, kita semaya insya' ke. Semaya asar ke lorak. Dah, saya mari panggil kita. Saya mari dengan motor. Deh dengan motor, depan tangga. Nak ajak main bola. Kita semaya asar tak lagi. Solat asar dulu. Bola-bola, solat asar dulu. Baiklah. Saya deh. Enjek motor, tak mati. Dah, kita pun ambil semaya. Gaduh semaya. Boleh nak walaupun nak cepat. Kena caranya. Sebagaimana diamalkan oleh ulama, wakaf tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Apa kata di situ? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dua. Ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiga waqaf. Ada kita lorak. Tak apa. Asalkan betul. Kena caranya. Kau tak siap berhenti kau asyik. Nah, pendek-pendek baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Salah. Tak kena. Salah. Berdosa. Kenapa? Sebab tu penting kita ada ilmu. Ada ilmu tu nanti ketika kita orang kata duduk tumah di masjid. Nah, ilmu ini hari ini berbagai-bagai cara kita boleh dapat ilmu. Dengan cara dengar radio, dengan cara melalui YouTube, TikTok dan sebagainya. Tapi kena ilmu yang betul. Nah, kalau ilmu hak tak betul, ramai hari ini ustaz TikTok baru nak start, tak ustaz lagi nak jadi ustaz dah. Kadang-kadang dia rayak benda yang tak betul. Maka kita kena refer, rujuk kembali kepada ustaz-ustaz yang kita kenal. Ha? Itu kita kena rujuk balik. Betul ke tak kaedah lagu ni? Betul ke tak baca lagu ni? Betul ke ilmu benda lagu ni? Kita kena tanya, refer balik. Adik kakak, sinar pendengar yang berbahagia. Maknanya di antara cara kaedah kita nak, orang kata, terapi penyakit kita selain kita makan ubat ialah kita membaca Al-Quran. Baca surah Yasin. Baca surah Al-Ikhlas. Kul huwallah. Yasin tak kena panjang. 83 ayat. Kita baru masuk Islam contohnya. Kul huwallah ingat? Ingat kul huwallah. Baca kul huwallah. Tak ada masalah. Ada? Baca surah Al-Ikhlas. Kul huwallah. Walaupun pendek, pahala besar. Pahala besar. Sekali baca surah Al-Ikhlas, 1/3 Al-Quran kita dapat pahala. 1/3. Seolah kita baca 1/3 ni 10 juz. 3 kali surah Al-Huwallah 30 juz pahala dapat. Seolah kita baca 30 juz. Subhanallah. Maknanya beruntung kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beruntung kita buat sikit dapat pahala banyak. Tapi kena ada ilmulah. Kalau tak ada ilmu kita tak tahu weilah besarnya fadilat surah Al-Ikhlas. Bila kita tahu, kita belajar, kita dengar, maka kita beramal dengan apa yang kita belajar. Itu dia. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita nak terapi penyakit kita, nak terapi stres kita, kita serabut, kita nak suruh jadi molek ni, jadi tenek lagu mana serabutlah berasa. Kaedah yang kedua ialah kita berselawat kepada Nabi. Berselawat kepada Nabi. Mudah saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paling mudah. Berselawat kepada Nabi tak nanti ke derah. Tak nanti ke ada speaker mikrofon dulu nak selawat. Ada.

Salam. Berselawatlah kita. Paling ringkas, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga boleh menenangkan jiwa kita. Terapi penyakit kita, stres kita. Allahu Rabbi, besar kelebihan selawat. Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Ahzab. Allah Ta'ala sebut dengan jelas.

Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu ke atas Nabi dan bagilah salam sebaik-baik salam. Allah Ta'ala, dia Tuhan. Dia buat Nabi, buat-buat Nabi. Dia pun selawat atas Nabi. Malaikat garu kepala. Maka bila Allah Ta'ala selawat atas Nabi, malaikat ramah. Pakat dengar belakang, malaikat pun ramah-ramah berselawat ke atas Nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Semua berselawat ke atas Nabi, para malaikat ni. Malaikat ni ramah dia kakak. Ramah. Lebih ramah daripada jin dan manusia. Lebih ramah daripada syaitan iblis malaikat ni. Ramah dia. Bergegar langit, bergegar arasy berselawat kepada Nabi. Maka Allah Ta'ala arahkan kita. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang beriman, siapa? Kita yang ada hari ini, yang dengar ustaz duk mengajar ni, yang duduk bawa kemo, yang duduk bawa kereta, orang yang duk masak, yang duk buat kerja, yang sedang study, macam-macam yang buat kerja, orang yang kita mengucap dua kalimah syahadah, kita yang mengucap dua kalimah syahadah, kita orang mukmin, diarahkan kita berselawat kepada Nabi. Dan bila turun ayat ini, sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kami nak berselawat kepada kamu? Disebut dalam kitab Syaraful Mustafa. Tuai kitab ni wak mari hadis. Bila tuai ayat Quran supaya berselawat kepada Nabi, sahabat bertanya kepada Nabi, maka Nabi berkata, qulu, hendaklah kamu mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, selawat ke atas Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad.

Selawat kudung. Batra ini kudung. Lagi mana kudung? Sahabat tanya, "Madzal batra ya Rasulullah?" Sahabat sendiri tak faham. Gapo dia selawat kudung ya Rasulullah? Kamu kata Allahumma salli ala Muhammad wa tumsikun. Kamu kata Allahumma salli ala Muhammad, kamu diam. Bahkan hendaklah kamu mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad tidak boleh dipisahkan. Itu paling ringkas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita kata nak selawat tafrijiyah, selawat ibrahimiyah, selawat syifa, lagi tak ada masalah. Tak ada masalah. Tetapi hari ini salah faham tentang selawat. Ramai juga orang nak selawat Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tak berhabis. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Itulah sebaik-baiknya diajak oleh Nabi. Boleh Allahumma salli ala Muhammad, bukan tak boleh. Cuma kurang barakah, kurang rahmat, kata Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab dia. Ditanya, apabila ditanya tentang selawat Allahumma salli ala Muhammad, dia kata kurang barakah. Mangkus minal barakah war rahmah. Kurang berkat. Tak ada masalah, kurang berkat ya. Ada. Selawat Jibril sallallahu alaihi wasallam boleh, tetapi sebaik-baiknya ya sebagaimana diajak oleh Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapa gak kita berselawat kepada Nabi ni? Kenapa kita diajak demikian? Kerana umur kita ini min sittina ila sabiin, 60 hingga 70. Ada orang umur 200 tahun di kalangan puak kita, ada ke? Ada ke? Kalau ada umur 200 tahun tu ada gawa dengan dia pesing. Ada gawa. Ada gawa dah. Saka. Tapi insya-Allah tak ada belaka buat kita ni. Maknanya Nabi kata umatku umurnya 60 hingga 70. Bila 60 hingga 70 ni pendek tak panjang, umur tak panjang. Berbanding dengan umat terdahulu. Umat terdahulu umur 1500 tahun. Kaum Nabi Nuh 2000 tahun, umur panjang. Hak mana ikut Nabi Nuh? Mereka beramal ibadat lama, berzikir lama. Buat baik lama dah. Ribu tahun. Kita 60 tahun, 70 tahun. Tolak akhir balik 15 tahun. Tolak 9 tahun, akhir balik bagi perempuan. Berapa tahun kita beramal ibadat? Pendek. Maka, dah rahmah Allah Ta'ala wa mari, keadilan Allah Ta'ala nak zahirkan kepada kita, dia wi supaya kita berselawat kepada Nabi. Bila berselawat kepada Nabi, maka selawat kepada Nabi boleh mendapat syafaat. Memberi syafaat. Siapa ni? Kita masuk syurga ini dengan syafaat. Kita masuk syurga dengan rahmat. Adakah masuk syurga dengan amal ibadat dia? Kita semayang, kita puasa, kita mengeluarkan zakat, kita haji, kita buat baik. Semua ni tiket untuk dapat rahmat dan juga syafaat. Tiket. Kita nak tengok bola, kena beli tiket. Nak masuk stadium. Nah. Tiket tak beli, nak tengok bola. Duk beratur, orang buih kau masuk, orang tak buih. Kena beli tiket. Maka kita semayah, kita puasa, kita buat amal ibadat ni, tiket untuk dapat rahmat. Berselawat kepada Nabi untuk dapat syafaat. Masuk syurga kita dengan rahmat dan juga syafaat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang berlaku-laku hari aku dalam menunaikan tanggungjawab dan urusan kita seharian hari ini sempena dengan cuti umum Hari Keputeraan Baginda Yang di-Pertuan Agong. Nih. Harap payah berdiri semua-semua lah supaya ada kakut dalam keadaan lindungi Allah Ta'ala dan juga segala kerja buat kita, amal baik kita ada kakut diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada itu juga, mudah-mudahan dalam keadaan sihat walafiat hari ini, ni, gula pun banyak, kalau jemeruk pun ada, jemeruk. Bukan jeruk, jemeruk. Jemeruk ni maksudnya 2-3 tepat lah dia kok. Dalam sehari tu 2-3 tepat kita. Berlari kok tu, honggar kok ni. Gi kok ni. Tapi tak apalah, kalau ada kesempatan ruang masa dia kok, kita harapnya kita boleh sapa belakang lah. Makan tu nombor 12, 13. Tetapi biar sapa tu nombor 1. Nih, jumpa mata, boleh bersalam, boleh bersama dengan tuan rumah, tak apa dah. Kira semeta pun tak apa. Moga kita gaduh lorak kan. Betulannya gulanya jemeruk. jadi gaduh lorak alik kita lah. Ada setengah di kalangan kita. Benda hak serupa tu loya je. Majlis kesyukuran ada. Walimatul urus pun ya Allah. Makai gula pun ya. Nak gialah mana tu? Pun yang ni kat musim ni makai gula. Ataupun backwash pun orang panggil. Ataupun kalau setarik dulu-dulu lah. Lo ni tak berapa ada sebut orang sebut dah. Nak pergi Pak Ngel lah. Bahagia salah kau ni lah Pak Ngel lah ni. Lo ni tak ada dah, kita tak dengar mana dah. Sebab kata dia mau pehal, dia mau dengar banyak kat lo dengan usak-usak. Mengeleh-mengeleh ni tak main dah. Tidak supaya tarik-tarik dulu dia mau panggil majlis kesyukuran. Tapi kalau dia mau nak wish dekoh tu dia terima. Tapi kalau nak sebut ngeleh, dia mau tak terima lah. Belah tu dia mau paham bab agama ni deh. Baiklah. Kita lah ni pukul 2:07 minit rekod, kita dengar lagu dulu sebagai hiburan kita bersama dalam apa khabar orang Kelantan. Akok Kelantan FM, set kita Sat Lala Kelantan FM ada semua.

Itulah lagu berjuara daripada Rosie Kemal Berduri, lagu dia. Orang Kelantan bak masuk lah. Makan ni orang Kelantan ni. Boleh dikatakan A pelah lah. Ada setengah-tengah tempat A, ada setengah-tengah tempat A pelah-pelah. Ni, bila-bila pulah-pulah. Ni, tidak begitu. Ni, saja je habis dikecek je. Pulah bak piti lah tu. Ni, sedap kau masuk ke kita. Sedap weh. Kena 10 yard pinggir padan. Ni sedap, puji sedap. Ni pula kok tu pula. Tidak begitu adik kok. Ni kita faham. Demo sedap gak, demo nak mari semula. Bila mari semula tu kita kena berpada-pada, berpatutan lah. Tidak pula banyak sangat lah. Pula sikit-sikit bahasa dia dah lah. Nak utang juga orang menega pun. Ni, alah rugi semua adik kok dengan meja-meja jual. Lepas tu kedah-kedah pun jual. Jadi tak sih lah belah tu ada ekor ni. Kita umpamakan cendawan tumbuh selepas hujan. Kemarau pun tumbuh jugalah. Begitulah maksudnya deh. Jangan bandingkan pokok. Maksudnya begitulah berkekalan. Mudah kita semudah ada ekor. Kalau masuk kita ni, laki jual laki bini kak. Jadi tak ada nak masuk gapo ke anak-anak kak. Lo ni oda je ada ekor ni. Macam-macam atas rumah tu. Nah, memudahkan kita nak makan bergapa. Dulu adik akak ni secarik-secarik dulu kita tengok dalam TV. Weh sedapnya kalau boleh makan ni. Sampai esok lusa tak apa dah. Lo ni tak ada esok lusa adik akak. Oda tu sapa dah. Kita berasa terliu ya. Leh, nak makan air kerah ke air lembut ke berana. Hok goreng ke. Hok lagu mana gula ke bergapa. Oda. Mari selalu. Pitih lah. Cik ada pitih je lah. Begitulah. Baiklah adik kok. Kepada pengantin-pengantin baru, tuan kerja, tuan rumah, kita ucapkan selamat pengantin baru. Semoga mudah-mudahan segala kerja buat kita berjalan dengan molek. Ada juga kepada pengantin-pengantin baru, semoga berbahagialah kekal sehingga ke akhir hayat. Hak pengantin lama pun ya lah sengati. Hak nyambut oleh tahun perkahwin ni. Kita ucapkan ataupun kita doakan semoga sihat walafiat dan juga kekal bahagia. Sehingga ke akhir hayat juga. Tak usah lah. Berkasih 2-3 tahun tapi bila nikah setahun dua putus pun. Tak usah lah tu adik aku. Minta jauh. Ni minta jauh dan kita berdoa ramai-ramai dia kok mana melangsungkan perkahwin ni supaya kekal bahagia sehingga ke akhir hayat. Tu dia ni. Baloh kelahi kelekoh tu memel lah. Ada. Ni. Lagu P. Ramlee ada sedangkan lidah lagi tergigit. Ni. Ni ada lah. Sikit sebanyak. Tetapi kita harapnya tidak berpanjang lah. Selesai cepat-cepat dia kok. Hok mana kena mengalah. Dah kita tahu, dah kita salah. Tak usah lah duk orang kata tegakkan benang yang basah. Hok kering pun tak usah duk tegak lah. Kalau dah kita rasa salah. Maaf, minta maaf. Ni, minta maaf yang. Ni, kita pergi makan mana-mana malam ni. Begitu. Ni tak usah berpanjangnya. Sebab kata itu akan membawa mudarat dan juga kesan. Kepada kasih sayang kita. Baik, kita dengar lagu dulu. Lagu Monok Bui ni khusus kepada demo-demo pengantin baru lah. Semoga berbahagia. Semoga kasih sayang kita berkekalan. Sapa bila-bila. InsyaAllah.

Itu dia lagu Selamat Pengantin Baru. Baik. Kepada pengantin-pengantin baru, kita ucapkan selamat pengantin baru. Dan ada patung dia, bau sedap pohon gaharu, baunya lekat di tapak tangan. Dia ucapkan selamat pengantin baru, semoga kekal bahagia berpanjang. Ha, tu dia. Bui dah tahu deh. Pada dia hadiah. Hak mana tu abadi tu ada siapa tu weh hadiah dah patung. Neh. Baik. Di kalangan kita yang bersama-sama juga ada kok ada petani, terima kasih. Dia kita belah-belah nak buka apa ni FB, langsung FB Kelantan FM kita lah. Dia kalau bak ni kita sebut kata mengelak musim dia ni kan. Musim cuti sekolah lepas cuti ni ada lagi, tetapi tidak kata siapa jemeruk lah kitanya. Puya-puya cuti sekolah ni lagi ni, dia mau ambil kesempatan. Demo-demo pun ada lagi, perantau-perantau kita. Hak tak klik lagi lah kerana menunggu melangsungkan perkahwin ni. Baik, kalau kita beza dulu dengan learning lah. Ada setengah kalau demo tanya Cikgu Loh Tuan Musyi kita, dia kata kalau ambo kalau bewah berduduk kecek dengan dia lah. Sebelum-sebelum ni dia bewah. Kalau ambo bewah, ambo tak say pakai catering. Dia nak masuk diri sebab kata bukan kerana kederak dia yang ada ataupun keluarga dia apa ni yang tidak berapa ramah, tetapi jiran-jiran lah. Orang-orang kampung dia kata tak say. Kita pakat buat sama kita. Tu kemah buat dia. Dia tak sih. Mai catering-catering. Kita pakat buat. Jadi dia akulah dengan kehendak orang kampung dan juga anak beranak, jiran-jiran tetangga. Buatlah. Berapa kali buat dia bewah sama dia tu pakat. Sepakat lah. Pakat-pakat buat. Nemu seko dekat perebuh dekat. Hak tu siang, hak ni siang bawang, hak tu cicah daging, macam-macam lah. Gitu. Nah, ada lagi bawa ke dulu lah. Loni tu dia mau ada pitih belakang berkali dia. Pakai catering je, tepuh-tepuh gitu ya. Tak ada kaki tangan ketik. So lagi dulu hari ekok. Kalau anak beranak kita mari sehari dua tu siapa dah. Kadang-kadang seminggu siapa dah. Dengan awak kerja, pak darah, mak darah nak menikah anak dia ni. Sepupu kita ni. Jadi klik awak. Lepas tu kalau kata kita ni dulu-dulu ada duk rumah inap desa ke berapa ataupun hotel, marah pak dara, jangan duduk. Duduk rumah aku ni. Tak boleh duduk atas rumah, duduk tanah. Ataupun duduk luar, tidur luar-luar sama-sama kita, gitulah. Orang tanah tu tidur dalam bilik lah, tidur sekali lakuk. Maksudnya begitu dia hasil-hasil lah. Cuma dia tak siwi lah kita ni duduk. Duduk atau reti hotel apa tak sih. Dia duduk rumah dia ya. Lagu mana pun. Kita pun kadang-kadang besok lah balik dah lah. Bodok-bodok gitu-gitu lah. Tidak lah keluar ni dah. Dia bila hari backwash tadi aku, kita pun tidur ikut dia ikut sih. Begitulah. Kadang-kadang demo kan tidur atas gerai luar rumah. Begitu ya, ada kesempatan ada buat. Sebab kata bila-bila tunggu nak cikgu pagi esok. Demo buat kerja lah, kokonyo, macam-macam lah buat kerja. Boleh buat dulu tu. Begitu kehidupan kita ataupun suasana budaya masa tu lah. Di kalangan kita, bergotong royong. Hok mana tidur atas gerai, hok mana pakai menera begitu, tunggu pagi esok. Macam-macam lah. Nak uyak buih. Deh, sama-sama kita ni, kata beripun. Beripun berpakat buat kerja masing-masing. Masa dulu lah kalau bewa. So lagi di kalangan kita, kalau pak saudara hamba tu dia rela. Jadi rela ni ada bedir apa senapai patuh ke apa dia panggil eh. Bedir rela tu lah, bawa dulu-dulu lah. Dia kata kita duduk berbual dengan dia lah malam-malam sebelum sebelum tidur tu. Tanya berana dengan bedir-bedir ni. Tak boleh buat lari anak darah orang ni. Jaga weh. Jaga luar rumah tu. Pesing gitu ke deh. Takut-takut ada kasih-kasih dia gawe-gawe dia hok dulu nak buat lari kau berano. Nih. Tidur pun cacat selarah bedi tu. Orang panggil senapai patuh ke begapo eh. Begitulah. Hok rela pakar dulu. Begitulah. Buat menembok topa, buat bedi topa macam-macam lah. Bedi tu. Jadi begitulah.
No oyak weh, siapa ceroh dia kot dia buah mari. Bila-bila gulung kot daun tu. Jadi begitulah. Apa ni, tarik-tarik dulu, kita dah lah. Kita dah tengok. Bila ni ni, masing-masing begitulah. Demo kadang-kadang deh. Kalau gula tu pukul 12 lah. Demo siapa macam-macam lah. Nih, ikut kadang semasa lah. Moga kita nak berapa lagi ada aku. Moga demo tepuh belakang tu. Kita pergi alah-alah pagi. Kalau hari ni kat pagi tu siapa lah. Nah, begitulah. Ini keadaannya yang membezakan tahu dulu dalam ni lah. Tapi kita harapnya ada aku. Hak pentingnya, biar siapa klik marilah. Kalau tak ada halangi, tak ada kerja buat ataupun kita kesibukan kita, minta free lah. Moga bukan hari-hari. Kalau pak darah kita buat bewah bukan hari-hari. Menikah anak dia pun siapa masa baru menikah. Tidak 2-3 kali menikah. Begitulah nak rakyatnya. Ada masa luar. Ada kesempatan boleh benarlah kita sapa pada hari kejadian. Kita dengar lagu dulu sebagai hiburan kita bersama. Akok Kelantan FM ada

Nisai sobat kita pendengar setia Kelantan FM yang tengok klaim mesti langsung FB Kelantan FM menyatakan ni Asri ni Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nak malu ni jalan jam berat. Jam berat campur teruk lah ni. Jam berat ni nak masuk bandar Gua Musa. Tu dia berjujuk-jujuk lah tu. Berterok-terok berjujuk-jujuk. Tapi ikut mana-mana pun ada ekor. Jangan sekali-kali kita potong queue ataupun potong barisan. Orang lain nak cepat juga. Kita pula gaduh lorak. Potong ikut seikut dah. Jadi berjebok lah. Berjebok ataupun sebok lah. Kita sampai depan tu. Nak cepat kan masuk lain pula. Tu nyaya ke orang lah. Jadi tu lah ambil timbang rasa dia kok. Hormat menghormati kita di jalan raya. Supaya pandu cermak. Sapa selamat. Itulah kita berdoa. Bunga Melati bersama dengan kita. Terima kasih. Dan saya mengakuk kita Kelantan FM. Ada semua. Terima kasih. Aniza Zulkifli nak ucapkan selamat menyambut menantu buat bapa sepupu kita hari ini. Iaitu Pok Sumak. Itu dia deh. Menyambut menantu hari ini. Boleh menantu lah tu. Menyambut menantu kak. Yalah lah tu. Rasidah Safi. Tak ada kaki tangan dah lah ni kalau nak back wah masing-masing nak jaga apa ni nak juga nak sambut pengantin baru masing-masing nak jangok nak sambut pengantin baru jadi tak ada nak buat kejo lah dia buat kejo tak ada beriah lah kita ni maksudnya begitulah tu deh. Kita bukan saja mengharapkan pengantin yang berseri-seri. Tetapi hok menengok, hok gi pun berseri-seri. Lah gilah. Asal bahagia alik demo. Muhammad Sadgawi Cik Said. Dia kata jalan sibuk lagi lah ni. Dari Jeli ke Gua Musa. Perantau campur dengan orang nak gi makan gula. Tu lah. Simbol molek lah tu eh. Nikmah drama lepas tu ya ada Mi Kusina Rosidah Safi ada lepas tu yang bersama-sama juga tengok klip pada petang ni Mok Ngoh Tunjung habis di guana sore petang ni mak domo ada urusan lain tapi kita tak apalah tak apa tak ada masalah dia kok ada bersama dengan Abedik pun mau juga lah dah insyaAllah lari komis ni bersama dengan Abedik dan mak domo. Kak Ayah, habis awal, abadik. Selamat petang. Semoga sihat molek petang ni. Amin. Alhamdulillah. Arisa Amir, Maimunah Mak, Salina Ibrahim, Yap Jun Hong. Yap Jun Hong. Bersama kita, Traffic Jam, kawasan Kota Baru. Itulah. Kota Baru. Macam. Tu. Baik. Terima kasih. Yap. Jun Hong yeah, bersama dengan kita. Terima kasih tu kerana setia bersama dengan Kelantan FM. Tu antara Arisa Amir itu antara demo-demo Posuta Jedok masuk mari dah tu. Salam nak gi mana ni? Salam nak gi mana tulis ni? Gi Atanato. Oh dia buat sekali. Posu moga kita tahulah Posu gaduh lorak pakai taip gitu ya. Zalan nak pergi atas nak tu Ailan nah. Begitu selamat lah Pasuwe eh. Berapa orang dah nak tu boleh Pasuwe capung dengan orang lama orang baru lah agak-agak berapa orang dah nak tu dia capung dengan cucu kalau ni cicik kau dah boleh kau dah kita kalau ada masa we tahu kau habis dik kata lagu mana dia ada lagi orang tak boleh nak tu kau royak juga takut-takut ada lagi lah sore dua. Baik-baik tu antara kita yang bersama-sama lah eh. Bersama-sama dengan kita Kelantan FM. Jadi bila-bila pada tu ada kok Abedi akan baca lagi lah kepada yang bersama. Sebenarnya Abedi ni ada tunggu Cik Sake kita ni minyak zaitun ni. Kalau ada mari insyaAllah kita akan bersama dengan Cik Sake untuk kecek berkenaan dengan minyak zaitun putih. Baik kita dengar lagu dulu bila-bila.

Dia kalau hok sedaknya rekod dia habis begitulah. Kalau hok tak sedak tu kita berhenti begitu juga. Tapi ikut mana-mana pun dengan lagu tu ada rekod semoga terhiburlah kepada ada rekod ambo ya peminat-peminat lagu Hindustan tu untuk petang ni dalam apa khabar orang Kelantan. Baik, terima kasih kepada Noraifa Ngoh pun ada baru masuk live FB radio dengar jap pagi lagi. Terima kasih lah. Okay, the wing kita siap lakon lah tu deh. Di selatan Thai kita. Siti Kamariah, Assalamualaikum Abedi. Terima kasih banyak siar lagu Indonesia kegemaran kita terbaik Kelantan FM. Ada sok mau dari Ipah Tanjung Kala. Agak ya Ipah pun siap jugalah. Lagi daripada Abedi nampak tengok ni lah daripada Azhar Abdul Rahman. Azhar Abdul Rahman, Ampang Selangor Hadis. Selamat petang sampai Ampang. Selamat petang. itulah bergaduh kalau agaknya baca. Ampang Selangor Hadis semalam petang baru sapa. Begitulah dia. Petang baru sapa petang kemarin tu sampai Ampang alhamdulillah. Amre Muhammad bersama juga ada juga ambo boleh baca ni Suraini Kamarul Zaman dari Gua Musa ke Tanah Merah dengar Kelantan FM dalam kereta api. Dari Gua Musa ke Tanah Merah dengar Kelantan FM dalam kereta api. Tak apalah. Terima kasihlah pilihan bersama dengan Kelantan FM ada semua. Kak Ayah habis awal berik dengan ngejut ni ke apa ni Kak Ayah? Kak Ayah bawa kereta ke lah ke mana ni berik dengan ngejut ni? Beringat Kak Ayah eh? Sebelum naik kereta tu cek berik molek takut bunyi kering-kering-kering duk makan besi lah. Start daripada berjalan sampai sodah duk makan besi. Oh lah takut nyala-nyala. Beringat Kak Ayah berik dengan ngejut. Tu juga di kalangan kita pun beringat jugalah. Jangan duk main berjalan sikit. Tak ada nak masuk ia dua berik dah. Duk main berik. Kita bimbing lah berik dengan mengejut kalau hok jenis hok teruk-teruk ataupun dalam keadaan jujuk-jujuk tu memang lah berlaku begitu belah tu berik-berik kalau tak berik ke sium apa ni bumper belakang kereta orang jadi itulah kaedahnya. Tapi kalau kita jalan tak duk bergabung satu maksudnya tidak jujuk atas jalan raya duk main berik-berik supaya orang belajar kereta nyayu lah. Dia nyanyi, dia mau kejut lah belakang tu. Bagi Salma Hamad, dia kata, Assalamualaikum Abidi. Assalamualaikum Salam, selamat petang bertugas. Perok panah cincin. Begitu, selamat bertugas. Dia rakyat ke Abidi lah tu, selamat bertugas. Radwan Azlina Wana. Terima kasih. Duduk layar dari kereta. Terima kasih. Jangan duduk layar atas kereta ya. Bimbang. Driver duduk dari kereta, kita duduk atas kereta. Nyayong juga tu, menunggu nyaw tu. Jadi layar dari kereta, ya lah. Boleh. Baik. Umi Nasha, Assalamualaikum Abadi. Selamat petang, duduk spital ni. Suami sakit, doa ke ya. Kita doa ke, pakat-pakat doa lah. Hak demo pengantin baru pun kita doa. Hak demo berbahagia, bergembira pun kita berdoa. Hak demo tak berapa sihat, sakit, berpenyakit pun kita berdoa. Mudah-mudahan Allah beri sia, pulih, klik setia kala dengan izin Allah Ta'ala. Allah yang akan memberi penyembuh dan kita, alik kita ni ikhtiar usaha. Jangan berhenti beradu adik aku. Ngelah ngesuk dengan doa dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitulah kaedah kita ni. Dia orang Islam. Roslan Muhammad Haika, Yap Jung Hong, ada lagi dek kata Pak Lo ni cuaca berapa, dia kata cuaca sejuk sokmo Pak Dik. Oh gitu, alhamdulillah lah ni. Baik, ambo ni dia tunggu cik sakit tak sapa-sapa lagi, tak apalah. Kalau dia sapa kita terus bersama dalam cari tajuk dia. Kalau sapa apa tak ada nak heret dah pukul 2 ni, kita kena heret pukul 3 pula lah. Tu. Baik. Kita dengar lagu dulu. Terima kasih Umi Tasha. Amin. Terima kasih Habib. Yalah. Kita harap
dipermudahkan Allah Ta'ala lah. Suami, umi dalam keadaan sakit lah ni tu deh. Kita doa berlakon.

0: pergi sekolah, jadinya kena berjaga-jaga. Untuk ibu ayah hak mana bekerja, tak apalah nak buat lagu mana deh. Tapi yang mana mungkin bersuti juga, Mek Bunga nak ingat ke, supaya jangan duk bawa anak pergi ke tempat-tempat ia berisiko. Khususnya untuk musela ni lah kita tengok ke, pagi dia molek, patutlah ke petainya. Allah, dia ribut dengan angin, dengan hujan lebatnya, gaparnya petainya. Jadi bahaya kalau kita bawa anak jalan ke patah ke, alah ke sungai, alah ke jerit. Sangat-sangat bahaya, kita takut. Kalaulah apa-apa yang berlaku boleh mengakibatkan kemalangan, kita juga nak rusih deh. Siapa nak bertanggungjawab nanti? Jadinya, sebelum kita nak meluangkan masa bersama dengan anak-anak deh, waktu-waktu jadi sekolah ni lah, kita tengok dulu apa dia yang boleh kita buat. Kalau kita tengok cuaca tu tak berapa sangat, kita duduk dalam rumah, kita buat aktiviti-aktiviti yang mana boleh buat dalam rumah tu bersama dengan anak-anak. Sama dah juga tu luangkan masa deh. Hak penting luangkan masa bersama keluarga. Mek Bunga tak marah, Mek Bunga nak raya aja.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 3 Petang. Langkah Kementerian Pengangkutan dan Agensi Pengangkutan Awam Darat yang menetapkan operasi bas ekspres dijalankan di Terminal Belesin disokong sepenuhnya. Perkara itu dinyatakan pengendali Terminal Bersepadu Selatan, Terminal Management and Services Neram Berhad. Pengerusinya Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz berkata, ia tidak hanya menentukan lokasi bas beroperasi, malah sebahagian daripada usaha memastikan sistem pengangkutan awam negara lebih teratur, selamat dan bermanfaat kepada pengguna. Operasi mencari dan menyelamat pendaki yang hilang Jaslinda Saludin diteruskan hari ini. Seramai 8 anggota pasukan gerakan AM Batalion 3 dari Bidor diterbangkan terus ke sektor pencarian di Gunung Batu Putih. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba Perak, Sabaruzin Nur Ahmad berkata, mereka digerakkan bersama 8 anggota STOM dan 8 anggota Jabatan Perhutanan termasuk Malim Gunung, menjadikan keseluruhan anggota yang terlibat adalah seramai 24 orang dibawa masuk menggunakan pesawat. Jabatan Pengangkutan Jalan Kelantan mengesan tindakan pemalsuan dokumen cukai jalan melibatkan kenderaan mewah. Pengarahnya Muhammad Miswari Abdullah mengesahkan aktiviti itu dikesan dalam pemeriksaan operasi Hari Raya Aidiladha 2026. Semakan menerusi peranti penguatkuasaan pengurusan pintar mendapati rekod dalam pengkalan data menunjukkan cukai jalan atau lesen kenderaan motor bagi kenderaan itu tamat tempoh pada 12 Julai 2025. Seorang kanak-kanak lelaki tempatan maut selepas terjatuh dari tingkat 13 sebuah apartmen di Taman Cahaya Ampang. Kejadian disahkan Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, ACP Khairul Anwar Khalid. Jelas beliau, kanak-kanak berusia 9 tahun itu dipercayai ditinggalkan bersendirian di dalam rumah ketika insiden berkenaan berlaku. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan. Iran melakukan serangan balas ke atas pangkalan udara Amerika Syarikat di rantau tersebut. Pangkalan berkenaan didakwa melancarkan serangan ke atas menara telekomunikasi milik Tehran di Pulau Sirik. Agensi berita Mer Iran mendedahkan serangan dilakukan beberapa jam selepas pasukan Amerika menyasarkan menara tersebut. IRGC mendakwa serangan yang dilancar tepat mengenai sasaran. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sony EMCS Bangi Selangor ada buat temu duga terbuka. Kelayak KPMR PT3 pun boleh mohondok. Gaji boleh sampai RM2,800 ya sepulit. Asrama bas pekerja syarikat sedia berlaku dah. Sony juga ada bagi insentif masuk hijau RM200 ya. Pakat magilah ketemu duga terbuka di hijau.my Wisma Zahra Business Center Kubah Kie. Dari pukul 10 pagi sampai 5 petang. Nak cakap lagi telefon 03-891-37221 ataupun WhatsApp 013-330-09-4.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: Sketsa Wayo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Merapat semua ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Panduka Baginda Yang di-Pertua Agung. Guano saya munduk merapat semua ni guano saya. Mung kena pergi istana ke saya. Hei, abis mak, mana kaya abis mak, tak tahu ke abis mak. Hari ni, hari gapo abis mak, acu aja. Hari gapo saya, hari ni gak, hari cuti ya. Hari cuti saya. Cuti pula cuti ke gapo abis mak. Itu benar, aku tak tahu saya. Hari ni, abis mak, kita cuti sebab hari kepeteraan. Agu kita memang yang reti dek. Aku ramu dosa ni. Aku sani nak uji mung ya. Aku terlalu tak siwi kalau yugok dia nak uji benih yugok ke mana-mana. Jadi kita nak memang amun nak raya jangan dengar kau coti ya memang. Kita kena tahu kau coti gapo memang. Amun sini kaku sayang aku tahu dah. Coti aku ke. Aku terak abang mak sebut dolak tu aku sekali terak. Terah Azma. Dolak tuanku. Fadil tiga orang kena nopak nama.
0: Sketsa Wayo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.

Itulah lagu nasihat daripada arwah Cikgu Naiz kepada kita semua sebagai pemandu dan juga sebagai bawa kereta lah. Lain itu sebagai pemandu dan juga kita di jalan raya lah. Supaya beringat sama dan kita berdoa lah supaya kita sapa lah ke tempat destinasi yang kita tuju. Terima kasih kepada M. Zaidi M. Yusof. Dia kata, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sobat Kelantan FM belaka, Sungai Buloh hadir siapa pagi tadi di tempat cari makan kita. Alhamdulillah. Siapa dah tu? Selamat dengan selamat, Alhamdulillah. Daripada tu juga, dia kata, Abedi nak berkongsi lah. Sesuatu yang penting kepada kita. Dinamakan IC ataupun orang panggil Mika ataupun juga serupa tu lawyer ya. Kad kenalan. Kad kenalan kita telah jaga molek dia kok tu adalah penting dan juga amat-amat berguna kepada kita lah. Menandakan kita ni adalah rakyat Malaysia, bukan rakyat negara lain. Deh, kalau dia tak ada IC kad kenalan ya menyatakan kita ni warga negara mana, payuh dia kok payuh. Ngelah ngesuknya negak demo lah. Begitulah. Deh, kepada pihak berkuasa lah. Bukan demo-demo sebarang yang boleh higak, tetapi pihak berkuasa lah, immigration umpamanya. Jadi sebenarnya susu galo sejarah kad pengenalan ataupun dinamakan MyCard ni adik-adik, pengenalan MyCard ni struktur baru, merupakan episod terbaru dalam evolusi sistem identiti negara yang start mulanya pada 1948. Ingat tu tarikh dia. Start mula 1948, mesti penggunaan kad pengenalan berasaskan kertas-kertas di Semenanjung sebelum diperluah kepada Sabah dan Sarawak. Jadi sistem ni kemudiannya berkembang kepada penggunaan kad plastik pada sekitar 1960-an. Ini wayak Josu Galo, sejarah penggunaan identiti ataupun kad pengenalan kita lah. Jadi bagi meningkat 1960-an ni, untuk meningkatkan ketahanan dokumen berkaitan ni lah, sebelum kad pengenalan bermutu tinggi diperkenalkan pada 1980-an dengan ciri keselamatan yang lebih baik daripada tu sebelum ni lah. Jadi negara kita ni adik-adik seterusnya mencipta sejarah pada 2001 melalui pelancaran MyCard. Yang diiktiraf sebagai antara kad pintar pelbagai guna terawal di dunia, dan teknologi ini dipertingkatkan lagi pada tahun 2012 dengan penggunaan chip keselamatan yang lebih maju. Itu nak bayar bui, kad pengenalan lah. Dan kita pada tahun ni adik-adik ada lagi penambahan yang lebih canggih, yang mana selepas lebih 2 dekad menjadi dokumen pengenalan utama rakyat Malaysia, MyCard Law ni melangkah satu lagi fasa baru melalui pengenalan MyCard struktur baru yang dilengkapi ciri keselamatan lebih canggih bagi memperkukuh perlindungan identiti dan juga data peribadi rakyat dalam era digital. Jadi pelaksanaan MyCard struktur baru ni secara berfasa bermula bulan ni lah, bulan Jun. Bulan ni menandakan kesinambungan usaha pihak kerajaan dalam mempertingkatkan keselamatan MyCard yang diperkenalkan pada September 2001 supaya kekal relevan dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran keselamatan cyber serta ancaman pemalsuan dokumen. Jadi mengikut menurut kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, sebelum ini dilaporkan bahawasanya pengenalan MyCard generasi baru ini bertujuan memperkukuh sistem identiti nasional melalui penggunaan teknologi dan ciri keselamatan terkini yang dipertingkatkan. Dan menurut Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Datuk Badrul Hisham Aliyah, dia ayat marinya MyCard struktur baru ni akan dilengkapi 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada yang kita guna tak tukar-tukar lagi ni. Dan tukarnya adalah berperingkat. Ada berperingkat-peringkat
tak payah gaduh lorak lagi kita untuk mengelak kesesakan yang berlaku di kaunter-kaunter Jabatan Pendaftaran Negara. Dia pesan begitulah, bukan berdik royak ni. Dia royak begitulah. Biar berpingkat-peringkat supaya tidak bolong. Kelantan raya. Supaya atas jalan raya lah. Orang tu nak pergi makan gula. Orang tu nak klik. Orang tu nak mari. Macam-macam lah. Jadi bolong lah. Jadi kita elok daripada tu. Tumpuan utama lah ni adalah anak-anak kita, adik-adik kita yang berumur 12 tahun tu. Orang ni digalakkan lah. Untuk cepat ambil ataupun membuat mikat yang berstruktur tinggi lah dalam era digital lah ni. Begitulah. Kita sambung klik semula lepas pada ni.

Itu dia. Dari bila-bila dengan lagu hiburan kita dari Apa Khabar dengan Kelantan Akok, Radio Kelantan FM ada semua. Bila-bila pada tu kalau ada di kalangan kita lah, boleh komen, mari hantar komen ni. Adakah istimewa kelainannya dulu dan lo ni bak kenuri kenaran lah. Ngelak ke majlis kesyukuran. Kau yang panggil wali matul uruz. Ialah juga ataupun makai gola. Jadi kalau ada beberapa kepelekan ataupun orang kata lain daripada yang lain lah, makan tidak dok pelik deh guna tangan kanan dekat pucuk puak cak puak, ya Allah, kita paham tu tidak ada kepelekan dan juga tidak berubah lah tu deh. Berubahnya mungkin dari segi jamu-jamu ataupun hidangan deh, ataupun dari segi layan ni dulu dengan lo ni lah. Kalau dulu dia panggil jo kako, lo ni mana? pelayan ke berapa? Tu jo kako dulu. Ingat dia kok. Kalau tak dulu, kalau tidak cukup, dia panggil hidenge dia tu lah. Kalau kata mari abedik dengan saya dua orang. Tunggu dulu lah. We cukup, we genak lima orang. Kena tunggu. Masa gitu-gitu lah. Lepas tu dia tidak berselerok gitu, dia ada juga kakak dia sepinggir-sepinggir kita ambil hot tu je lah, lauk-lauk pun ada hot tu je lah atas meja, kena hot-hot rajin hot juru sikit dia pergi tambah hot top juru, tak pakai habis hot tu lah, kelik lah kitanya. Dan juga kalau orang-orang lama dulu habis dioyak ni dia telitah lah, maksudnya dia ingat lagi lah. Kalau dulu ada akak kita nak pergi rumah bawah tu, kita tanya dulu. Dia ala ke tengah-tengah lah. Sebelum-sebelum ni dia ngelak. Dia tengah-tengah ni dia majlis kesyukuran dengan ngelak ni. Kita tanya kadang-kadang dia mau ala klik kan. Boleh tanya sikit kau. Ngelak kau lah ke mana? Tanya pun tanya orang yang sain-sain lah. Tidak tanya orang yang ikut-sikut dah. Ngelak dia kata dok majlis kesyukuran. Kita faham lah tu deh. Tidak halau dengan sapu kau, dengan duit kau berapa lah. Lepas tu alah kau mari ni ada kau. Alah kemari alah Loni tu. Demo tidak menanya dah. Demo kalau nak duit pun buku-buku hadiah. Pinggir makuk gitulah. Tu hadiah-hadiah lah kemari lah. Tidak agak pakai salif-salif gitu. Tidak kauk-kauk lah. Tidak mu kauk, aku kauk tak ada. Kita je kauk lauk. Yalah dia tu kauk lagu lain lah. Lauk kauk pitih lah maksudnya. Jadi begitu. Baik, kita berkongsilah kalau buat sikit sebanyak rekod hok masa-masa ingat lah. Sama-sama dulu. Kak Ayah lagu mana Kak Ayah? Kak Ayah abang awal kita. Kak Ayah dulu masa apa ni, demo-demo hok nikah orang-orang lama lah. Orang-orang veteran dulu lah. Lagu mana? Ada kau bahagia berjaga malam. Supaya berdik oyak tadi lah. Dia guna senapai patuh ke berapa dia panggil rela tu jaga luar rumah tu. Dia takutnya ambil anak darah nak mau nikah ni. Cerita Piramli tu ada. Dulu-dulu ni. Jaga. Nyemai pukau ko, sakau ko, lagu mana ikut dia lah. Cara dia nak ambil. Rasa dia nak lama dah ke pengantin tu. Tetapi kerana mana? Kerana tidak siapa jodoh dia ko. Dia tua. Mak ayah dia tak berapa kena ko. Jadi bui menikah dengan orang lain. Jadi pergi perangai uduh tu mari. Jadi dia nak ambil. Itulah. Jadi adalah orang berjaganya. Malam-malam tak tidur lah dia. Bahagia berjaga biasanya ahli keluarga kita lah. Dulu-dulu cerita ni. Dulu-dulu dia. Lo ni tak ada dah. Pakan negara gaib belakang dah. Jadi tu perbezaannya. Ya, tak ada dah lo ni orang tak main jaga-jaga dah. Jaga-jaga pun tu je lah. Duit hantaran kau berapa. Main dengan RM50,000 sebesar ni. Cicin mah so. Rata so. Ha tu ke jaganya dia kok. Dia mau tahu eh. Dia mau tahu. Banyak mana hantaran kita ni. Ha tu nak urukkan nela tu demo-demo. Ha tu jagalah. ni kita baca bela-bela ni. Apa ni. Apa ni. Terima kasihlah Haniza Hussein. Lepas tu Haniza Zulkifli dia kata Loni ramah backwalk guna catering.
buat di dewan. Ya lo sengotilah. Kena cedek lebih lah tu. Maksudnya bukan lauk. Lauk tu satu hal. Pitih lah tu. Hafiz Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Ayah. Habis awal ni. Ayah bewah ni suka hot dulu-dulu. Suka hot dulu-dulu. Sebabnya buat ramai-ramai waris waroh pakak mari tolong menolong dua hari nak sapah kerja tu anak beranak pakak mari dah. Pakak tolong dah dia kata. Lo ni banyak beza. Berapa sama dengan dia ni. Lo ni banyak beza dia mau suka catering mudah kira bayar tak letih mana. Ya lo lah. Kita rai belaka lah. Demo cara tu, demo cara ni. Tetapi yang lebih utamanya, majlis kenduri kenara kita jadi molek. Baik, gitulah. Abdullah Ismail ni. Mana so tahu Abdullah ni. Abdullah, Abdullah Ismail. Terima kasih Abdullah. Kerak lagu Indonesia petang ni, ramai yang meminati lagu Indonesia terbaik sekali. Terima kasih Abdik. Sama-sama. Kebetulan Nusya lebih hari ni. Rasidah Safi dia kata zaman dulu pakat tolong menolong bila ada bad war masa kita dulu. Masa keadah dia menikah kali ni. Rasidah Safi dia masa menikah dulu dia ingat lagi tu. Zaman dulu pakat tolong menolong bila ada bad war masa kita dulu. Masa kita dulu juga zaman dia lah tu. Terima kasih. Kita raih. Lepas ni kalau ada di kalangan kita yang nak menalipun pun boleh. Nombor kita 0974883030, 0974383358. Amo bui juga peluang kepada perantau-perantau kita yang alah kelik ke Kuala Lumpur ke mana. Boleh juga menelpon amo kita nak menanya khabar lagu mana keadaan demo tu. Suku jalan ke, separuh jalan ke, tengah jalan ke, ataupun dekat-dekat nak sapa dah. Alhamdulillah.

0: Tu hilang mengatu ni kopi danduk. Baik. Di kalangan kita ni, Aniza Zulkifli, dia kata dulu beg wah guna pinggir. Gelah kaca. Lah ni guna plastik pakar buah. Ya lah sengerti. Reka-reka. Itulah kata, orang kata nak perengih. Habis dia kata bukan hok molek. Hok dulu molek, hok lah ni tak molek. Bukan begitu. Kita rakyat belakang, kok moga kita ni tidak cukup kaki tangan. Al-maklum lah. Jadi guna catering mudah. Tidak ada kata, oh lah 2-3 hari duduk basuh pinggir. Weh, tak dia nak kecep kera, mari di rumah pun. Oh, sibuk ni, sibuk duduk cuci pinggir. Nak oyak bui, ada masa lah. Kita pun tidak nak kata, hey, gula-gula ni, mari tambah, mari tambah. Tidak cara begitulah, adik kok. Kita je layan orang je. Tu style lah ni lah. Kita duduk muka pintu besar juga. Kalau dewe muka pintu dewe. Kalau rumah juga duduk pintu pagar juga. Masuk-masuk selekeh. Eh, salam. Jumpa mata dengan orang. Tak usah duduk bergaduh kalau gula lah kita. Muka orang sedia berlakon dah. Duduk muka depan juga. Anak-anak we tugas anak-anak lah. Cara-cara tu nyo. Tu dia. Ada masa lah. Kita bersama dengan orang. Baik. Ada manggil lah weh. Gugu kita ni alhamdulillah lah kalau minta nak kecek dia panggil selalu. Itulah juguhnya orang kita ni. Noyakwi. Halo.
1: Bedi.
0: Ya.
1: Halo, assalamualaikum Bedi.
0: Waalaikumsalam. Pak Sudi sihat ke tu?
1: Oh, sihat
0: orang tua nak gitu lah Bedi. Iyalah pehlah Bedi pun alah kat tu juga. Lah ni pun dalam perjalanan ni kat tu lah.
1: Ni. Kita tua ni ke Bedi. Nak ke sihat? Nak kau kesihatan, Bedi.
0: Iyalah. Boleh anak cu... Boleh kita...
1: Tadi Pak Suli dengar, Bedi. Oya, pasal jenis makan gula. Tunggu orang. Dekat contoh, kalau dua orang kena tunggu lah. Tiga orang betul tu. Pak Suli ingat lagi tu.
0: Dah, Pak Suli.
1: Allah, gini. Hari tu dia ada wujud kakor. Boleh panggil. Orang jaga daun panggil. Nak suruh mus... Hari kami ni kalau boleh nak suruh supaya musuh ulah lah. Jaga daun. Lagu anu nak tanya. Jaga daun lah. Maknanya ada belakang lah orang bori-bori dia ni. Maknanya dalam rumah tu jatuhnya. Kalau dia ni anak tenor dia panggil. Nak jaga daun ni macam kita kata keluarga lah tu.
0: Jaga daun ni maksudnya jaga pengantin tu kau lah. Ataupun jaga lauk pauk kau lah ke mana?
1: Itu lah buat sulinya nak suruh kadu. Kalau tu emosi ringan ni ke. Tu emosi ulah hai kami ni. Jaga daun dia panggil. Malah jaga daun. Mu ni pergi rumah aku. Contoh kalau sepupu kau adik-beradik. Gitu.
0: Abadik baru dengar je ni. Malah jaga daun ni.
1: Malah jaga daun. Maknanya mungkin malah sampai hijau lah.
0: Gitu ni. Malah jaga daun. Posu ada makan gula ke hari ni tak ada? Kena makan gula.
1: Hari ni gula rumah lah, Bedi.
0: Gula rumah. Tak apalah. Makan...
1: Tukang hari tu. Hari tu dia tidak gula dengan jenis apa ni. Geng apa ni. Dia gali rumah.
0: Betul. Gali rumah dia panggil. Gali rumah. Tak apa ingat lah, Bedi nak sebut tu. Gali rumah. Dia panggil.
1: Buat rumah lah.
0: Betul lah. Buat rumah.
1: Geng dah lah. Kayu api. Lepas tu nak bewah. Kayu api. Pakat dia cari lah.
0: Betul lah.
1: Gulak. Macam lembu ni ke. Ajar-ajar ni ke. Tak ada aja dia. Buat dengan daging. Kalau daging lembu pun. Dia buat buku besar. Contoh 280 toko. Gitu lah.
0: Kalau abang dia ingat. Kalau ayah. Dia panggil ayah ke apa. Pasal dia masuk. Dia kerap pak ke apa besar. Pakat cobek lah tu.
1: Betul.
0: Ayah masuk ke apa ni. Tak ingat lah. Moga lama. Tak makan. Lah ni ayah goreng gitu ya. Demo. Ayah buku besar lah. Dia panggil dia.
1: Tapi orang yang ngelak gitu ke Bedi tidak banyak. Goya pun maknanya suka lah gitu.
0: Iyalah pahal lah.
1: Kalau ni lah lah ni. Tak ada dah orang tu 10 riyak ni orang ngelak.
0: Betul lah pasu.
1: Kalau hari tu ada 10 riyak orang pakai baju darah bubuk dan pakai baju darah nampak pitih ke merah nampak agung dekat Allah. Tak
0: pernah orang. Iyalah. Kasar benar tu berasa ni.
1: Allah.
0: Terima kasih Fatul. Terima kasih bersama dengan kita. Terima kasih Fatul.
1: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Ya, terima kasih.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia. Ni baju baju pagoda bukan pagoda, dia pakai baju macam orang nak pergi Mekah tu dia. Ataupun biasa baju Melayu lah. Baju Melayu. Kadang-kadang orang pakai seluk masuk ke. Lipoh. Lipoh piti. Jadi hok nampak dekat tolong kotik dia tak ada bek-bek ikat pinggir tu tak ada. Jamin gitu ada kot slow dalam poket baju atas, lepas atas bawah dua tu baju Melayu. Habis poket ada kot somak-somak peti juga. Sebok-sebok. Kalau air dia panggil sebok lah. Melipoh. Ni peti murah warna ada kot seria, ada 10, ada 50, ada hok jenis lebih sikit, alah berada sikit ratu-ratu. Begitulah ni. Dia panggil Kak Yah. Terima kasih Kak Yah, weh pengetahuan dan juga kepahaman kita. Kak Yah habis awal dia kata ayah kutu habis di dia kerapak. Yalahlah. Betul habis di ayat kerapak tu. Cuma tak tahu nak sebut kutu. Sedap dia kok . Dia lepas tu dia ada labu sigo labu. Oh, ni kena molek ni. Lepas tu kat kelik kat kecing, pas kecing. Manis. Bagai manis kena pula ada dah menyakit lebih kurang. Ni, jumpa dengan hok manis juga. Tak ada masuk gear tiga tu. Mana tesi minyak . Tesi minyak. Bukan nak isi minyak, kita nak lepas minyak. Begitulah. Nak ayak bui. Aduh. Bukan pengalaman meroyak. Mana ada. Kita bersama dengan pendengar kita seorang lagi. Lepas tu kita dengar lagu. Kita dengar lagu pula. Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan ni. Puan ni. Sehat boleh Puan ni petang ni tu?
1: Tak segala mana. Dengan dia lama. Dekat gitu lah.
0: Dia lah. Begitulah. Tak ya. Nanti pon ni orang lain pun kalau panjang umur begitulah wani deh.
1: Lagu tu dah berlaku lah. Nak buat dua lah habis dah.
0: Habis dah wani? Habis dah hari ni?
1: Habis dah. Tujuh hari dia duduk. Allah. Gitu lah makan. Buku dua gitu lah. Moga umur kuat tak boleh lah mana.
0: Lah, abang dik bukan suruh makan seekor lembu. Tapi itulah. Yalah dah wani tu buku luar.
1: Yalah lah. Makan di tempat tu gitu lah.
0: Alhamdulillah. Masa Pak Ni menikah dulu nak cerita nak balik asal dulu. Ada kau orang jaga Pak Ni di rumah tu, orang tak tidur siang malam duk jaga takutnya buat lari demo. Ada dulu lah.
1: Zaman dulu dah ada. Ada dia juga arah tangga tu ada.
0: Hidup buah dua tiga orang lah. Belah-belah jaga.
1: Buah tiga orang takut. Dan ini takut. Tuna dulu nak balik. Tuna ada juga. Dia ingat-ingat dengan ambil balik. Jangan dulu ke depan belakang.
0: Jangan dulu ni.
1: Jangan dulu jangan ke depan belakang. Ngepikul pun ada orang lagi. Ada. Jangan dulu.
0: Begitu. Masuk Pak Ni mula-mula nikah dulu lah. Lagu mana dari segi orang kata bad buah tu ni, lagu mana buat? Makan-makan lah.
1: Bad buah ni dia gali rumah. Dia gali rumah. Dia rumah pun dia ada mata pak naik bucu api tu. Dia tak jalan. Dia ada mata dia. Ada tiga butir mata dia buat lubang untuk api naik tu.
0: Iyalah kalau tidak lemah api tu.
1: Agak lemah api dia. Kalau dia bobot dalam tu ya. Dia jual pula pun tidak bobot kayu boleh-boleh. Bobot rambar, bobot gambar gitu ya. Dia buat dia saya seduh juga. Dia tu bola apa. Saya seduh juga. Dia berdepan bobot kayu. Oh jenis makan ni. Sedap dia tak buat dalam bobot tu.
0: Iya.
1: Okey,
0: dia kata ada setengah-setengah tu dok leh nak gali dekat akar-akar pokok gapo, ada pokok-pokok tak leh.
1: Tak sedap.
0: Gali dia takut mampu pokok dia, gali dia.
1: Takut mampu pokok dia. Ada kata bawa tu ada orang tak. Bawa dia dah bawa macam.
0: Apa macam?
1: Macam kali gula bawa tu apa habis keluar.
0: Tu hamur ringan tu. Ada patah lari dia.
1: Macam. Ingat macam.
0: Macam deh. Gitu ni.
1: Dia kalau gula boh dia tu Adalah nyakit tu.
0: Hok jago kawuh palu gula tu lah. Ke mana dia panggil kau ni? Jago gula tu.
1: Dia masuk. Dia panggil
0: Jotungga. Begitulah. Terima kasih.
1: Ketua, jangan nyuri pun ketua je kakak pada. Kena dengar awak ketua je kakak tu. Akan tahu dengar awak dia agak. Pak Bas saya boleh nambah habis-habis.
0: Yalah, dia kawal tu dia.
1: Kena dengar dia
0: Pala dia. Pala hijau. Baik, terima kasih Wani sama dengan kita.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia. So kita berkecek dengan orang lama ni. Rekod dia banyak apa ni. Dia boleh royak kita lah. So pun habis di sendiri lah. Pun kak kiranya tengah hair lah. Nak kata lama pun tidak, muda pun tidak tengah hair. Jadi bila tengah hair ni, ada yang kita ingat, ada yang tak ingat. Jadi begitulah. Jadi perkongsian kita petang ni kurang-kurangnya adik aku hok mano gapo dah orang sebut gapo dah sebut kayah tadilah. Deh ayah kutu. Jadi baru kita ingat. Moga kita jom makan bukan jom masuk.

0: Ya, klih botel. Jangan duduk cuma gerai ikut si ikut dah. Ni, beregak. Bukan setakat highway je. Highway tu nak ke ataupun kita sendiri pun cuma gerai ikut si ikut dah. Kena. Apa ni tindak ke. Baik. Terima kasih kepada membaca bila-bila dah. Oleh Muatta ni. Kak Ayah Hayat dulu kalau pergi makan gula cukup 5 orang baru boleh makan nasi sebab soh hidangnya 5 orang. Apa ni jual jago daging tak tidur. Norai Fangoh dia kata lo ni di wing. Lo ni ada di wing jual jago daging tak tidur. Ne, takutnya awak lari demo kali. Yalah sengerti tu. Yalah. Baik, terima kasih kepada Abillah dia, Abillah Hatta ni. Muhammad, Muhammad dia kata tuai rumah panggil orang musuara letak jong-jong kaka, jong gula, jong basuh pinggir, jong air. Siapalah jong on. Jong belakang ni. Kita ni ada jong-jong, jong gula, jong masuk, jong kaka, jong belakang. Tu lekat lubuk jong tu. Jong ni. Banyak jong kita di Kelantan ni. Tuan rumah panggil orang musuara letak jong-jong kaka, jong gula, jong basuh pinggir, jong air. Yalah lah. Muhammad Mak. Tu dia. Arisa Amir. Dan juga apa ni di kalangan kita yang bersama-sama. Terima kasih lah. Baik, kalau ada lagi pemanggil, tak jumpa lagi. Amor ni sore dua tak apa. Dalam perjalanan ni klik lah. Ke tempat kerja masing-masing cari rezeki kita belah mana nak tanya keadaan ada mau atap sombak-sombak dekat mana sebenarnya demo lon itu kita nak tahu dekat sungai Deria ke ataupun Bukit Bongo ke ataupun alah ke apa ni sebelum macam alah macam lah mana macam nak pergi ke keren ke kita nak tahu juga lah mana dah. Bunga melati dia kata dulu ada ayah percik teresek solok lada oh lah berair mulut co moga tak jumpa lama dah ke orang hok berahi yalah lah orang tak tahu nama pun tak tahu masuk kem gapo tak tahu nak co kok mana air mulut dia. Baiklah kita ambil pemanggil bersama dengan Abedik siapa agak-agaknya. Hello. Putus tak apa. Putus kasih lagi boleh disambung. Tak okey talian. Tak boleh sambung. Telepon semula deh. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
1: Kak Ayah nak pergi.
0: Siapa Kak Ayah? Kak Ayah. Luar berapa tu Kak Ayah? Kokeh. Basuh pinggir. Kau lah ke mana?
1: Basuh pinggir ada belakang lah, Bedik. Mau cucu ramah lagi ni, Kak.
0: Iyalah, rajin sungguh, Kak Ayah, Kak.
1: Kalau nak rajin lah, aku mana. Tak ada, jangan anak-anak, jangan Bedik.
0: Iyalah, tak apalah, Kak Ayah. Kak Ayah, lagu mana, Kak Ayah? Ha. Ni lah, bak-bak kita dulu dengan lo ni ada bezo ko. Lagu mana?
1: Gula ni, bak-bak gula ni.
0: Gula ni, ya?
1: Kalau bak dulu dengan lo ni, Kak Abedik, dulu lah meriyo, kalau nak kira. Dulu, Kak. Kita kata makan ide, Kak Abedik. Makan ide, mula, Kak. Ada orang basuh pinggir lah, gapo, idenya, ke dulu, Kak.
0: Iyalah,
1: Pak. Kak Ayah dulu, anak Kak Ayah solo, mula. Buat ide.
0: Tahun berapa agak-agak tu? Tahun berapa tu,
1: Kak? Tahun berapa, Kak?
0: 95.
1: Agak-agak
0: gitulah kali ya. Tak ingatlah
1: Kak Ayah pun.
0: Dah
1: 50 lebih dah ni. 50 lebih dah ni.
0: Oh, Kak Ayah 40 lebih dah ni tu?
1: Kak Ayah.
0: 40
1: lebih
0: tu. Anak-anak sulung tadi 40 lebih.
1: 40.
0: Selak sebut.
1: Ya, 50 lah anak sulung Kak Ayah.
0: Alhamdulillah. Jadi, Kak nampaknya lagu mana Kak Ayah?
1: Beza Kak. Meriah dulu lah. Jamai dulu lah.
0: Kak Ayah kalau pergi rumah orang madu suruh buat kerja lah. Dia pukul berapa tu sebelum hari kejadian tu lah. Pergi rumah, tolong. Pakat tolong.
1: Awal lah kita pergi. Mari lah kita kira. Awal-awal lah nak buat kerja tu kita rumah orang. Kalau kat rumah dulu, 3-4 hari seminggu tu ada dah.

0: Zaman dulu.
1: Iyalah, iyalah. Awal.
0: Kena nak nak habis kat guni galo dah zaman dulu.
1: Oh, seminggu tu menanok dah.
0: Ha.
1: Oh, gitu.
0: Madah. Oh, zaman dulu abeji.
1: Iyalah.
0: Meriah dulu lah abeji. Kalau tiga, lah ni orang kateri dah dapat tu.
1: Dia pakak molek kita napuk tu dia. Apa bagi bagi tugas bab-bab ni bab-bab ni
0: dia buat nak patok idenge nak gapo nak gapo tu suka abdi dulu kan
1: iyalah iyalah gitulah keadaannya pasal kita ni iyalah sekapo hidup sekapo berjiran ni gak pada tolong lah
0: tapi lo ni pun meriah juga
1: iyalah
0: suka tak lo ni
1: gitulah
0: ya men lo ni gitulah
1: terima kasih terima kasih Khayar deh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu Kak Yahmulah. Bersama-sama dengan kita suka dulu ya kata suka dulu-dulu. Baiklah. Deh, kalau kena lagu kena kau cara dia, suka betul ya. Jangan suka belako kita ni suka asal kau orang panggil ya. Neh. Gitu-gitu kita oh ya semula lah kepada tuan rumah tu kalau bahasa tak lagi ya awal. Kalau acu boleh. Gilah gugok ke mana-mana pun ada ekok walau semeta apa tak apalah bukan kita nak duduk sari tu kan rumah pun sibuk jogok nak layar orang lain pulak ni jadi gitulah biasa apalah bertemu mata dengan tuan rumah baik ada lagi oh, nak panggil boleh mari kita gayo lagi ni dia gayo lah lebih kurang gayo lagi lah pertemuan kita nyo ni kalau nak kira dia sakat pak kemarin dengan takbirnya kemarin lepas tu jatuh matahari dia habislah. Gebel pun ada lagi pagi kemarin orang buat dia. Kemarinlah dia. Kita ni 13 kemarin dulu hari Sabtu. Jadi ni jatuh ke 5 hari dah lah kita ni dah. Tak apalah. Baik, assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Ya. Siapa ni?
2: Aduh, gola-golai kuat begitu pun.
1: Begitu. Laku molek lah ni.
2: Cik lah kau ni.
1: Cik dah habis ju tanah merah.
2: Oh, sanyi wak dengan kala kau tu habis ju. Habis ju rosin nak ni. Oh, wak habis ni. Cik dah ni wak siapa dia ni.
1: Iyalah. Duk pasal orang Soho lah ni. Tak apa kenal lah kita.
2: Soho
1: ke mana ya. Dia kata kerek pergi copong lah ni.
2: Kerek pergi copong. Ni pun buat kerek pergi copong ni.
1: Habis dia tak si banyak. Korek air tu wak tak apa dah.
2: Boleh lah bila. Mari kau ni nak ayak ni. Dah je pun ni mari kau ni. Oh, tak takat air tu wak lah.
1: Ya. Lepas tu habis Ju ingat masa-masa gitu lah. Dengan pasal habis Ju ni kerek pergi kat pak-pak bewah ni. Jadi abis dia nak kongsi lah, nak tahu jugalah. Bezo dulu dengan lo ni tu lah.
2: Ya.
1: Abis dia nak royak ke mana? Apa bezo eh?
2: Royak bu, kalau bezo sikit sangat dia untuk dengar kat ayah ni. Masih kat ayah ni nak royak lalu ke, lebih kaya kat ayah jugalah. Dulu dia banyak kaya orang kerja kapu. Jadi masuk dia tu, ruai dia tu ada.
1: Oh, begitu.
2: Dia banyak menoreh, menebah buat padi lah berapa lon ni pun. Ada juga kerja kapur. Tapi dulu dia lebih kurang lah lon. Tapi hebat dulu sikit lah. Dia pakar. Gitu. Baik apa kata umbuk penai, umbuknya tu. Umbuknya dia pergi berderung. Lon ni kot dok-dok lagi. Kerana umbuk kata aku tak apa-apa. Apa yang nak pakai gigi dengan gitu lah. Mesti juga.
1: Iyalah.
2: Dulu kan dia pick up musuh rumah kita jadi suka.
1: Oh, pakak molek deh.
2: Dia tu.
1: Dia tu musuh rumah tu deh.
2: Habis judah. Habis dia orang tinggi. Orangnya hanya bergelulu belakang.
1: Tapi habis dia tak usung rumah lah. Usung gotu lah. Usung roti. Roti makan dengan tu apa? Dengan bubur kaca.
2: Habis dia dengar cerita kata habis dia orang ngusung rumah habis dia. Habis dia pasal gatu. Orang berat gatu sungguh.
1: Jangan dua ya. Jangan dua ya. Dengar lah. Habis cuma lu korang. Oh, tak manggil mula-mula. Tak manggil awak berat rumah. Bagi duduk lagu rumah-rumah.
2: Berat rumah. Jadi beza lah.
1: Ya.
2: Pokok sahut dengan bedik kamu ni. Dia beza sikit lah. Lain dengan dulu.
1: Itulah.
2: Dulu dia ceria lah. Dia pakai molek berat. Berat mari malam lagu tak tidur dah. Bukan tak tidur kita. Ya, orang lain pun bengong mari.
1: Iyalah.
2: Orang baru tu bengong mari. Lepas dulu kalau pergi mari baru. Dia beri anak ayah. Hubung apa ubi bibi batas-batas tengok cik anak ayah ni I am sorry.
1: Iya bye. Adalah benda dia bawa dia baju ni rumah adalah
2: banyak ke kat dia ubi dengan anak ayah
1: lah. Kalau dia mana ni jago buat lagi potik-potik jago tu.
2: Putih-putih jago tak ada isi tak cerit dia kata ambil gapa ni. Ada jago kita saya panggil kau babik tak ingat ya?
1: Sudahlah gitu pun.
2: Jago kayak dia muda juga. Habis boleh sayur.
1: Iya, betul lah.
2: Kalau orang tua tu boleh rebut, boleh bakar. Jago.
1: Iyalah, buat jago malam dia. Belum. Bakar awak, buat jago malam, tunggu kau pagi esok tu.
2: Iya. Pada dulu, sedap apa dia, dia sate orang di lau berapa lah.
1: Iya.
2: Tak juga.
1: Baiklah, Abis Jo, sebagai penutup ni, patut kau pengantin-pengantin kita. Menikah hari ni lah.
2: Ngati dan keselamat saya raya.
1: Boleh lah dua-dua rakur sekali Abiju.
2: Tak dia bedik patut dah biar lama ambil sikit lah.
1: Boleh.
2: Keselamatan jalan raya katanya. Makan roti bersama kaya.
1: Sedap.
2: Untuk Allah perut yang lapar.
1: Kerung.
2: Hati-hati di jalan raya. Kita pakak doa sama sampah. Jalan raya ngati pulak. Kita pergi untuk mengatir lah. Selamat mengatir baru eh.
1: Ya.
2: Burung titi atas perahu. Burung lang patah sayap.
1: Alahnya, ya.
2: Selamat menyambut pengantin baru.
1: Ya.
2: Semoga berkekalan ke akhir hayat. Amin.
1: Ya Rabbi. Alhamdulillah. Begitu Abi Yu. Terima kasih. Abi Yu. Zeli dengar. Zeli Rosik dengar Kak Ayah. Dia banyak tiok jago.
2: Tiok jago.
1: Oh, makan dia tak jeri.
2: Bunyi kata tiok jago, pakai tak semak ke bang. Dia tadi isi tiok jago.
1: Tedaknya, Abiju. Baik-baik. Terima kasih, Abiju. Ya. Assalamualaikum.
2: Ya, itu saja laporan daripada Abiju Tanah Merah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Ya. Hala. Kita nak jawab dan dia jawab dulu. Tak apalah. Waalaikumsalam. Dan semua terima kasih lah. Setia bersama dengan Abang Deep Tech ni. Dari apa khabar? Kelantan FM. Aduh semua.

Kalau dah tengok kepada masa lah ni tu hari aku, kita pukul 4.13 minit petang. Dalam apa khabar orang Kelantan, ya kelih botel jeliru sengati bersama dengan Bedi. Agak begitulah ada aku bersama dengan Kelantan FM dan juga ambil petang ni. Sapalah rapat dok pukul 5.30. 5.30 kalau ikut edoh dia lah. Kalau ikut rancangan dia, dia ada moyong. 5.30 ada rancangan moyong. Jadi yang mau keceknya siapa pukul 5.30 petang lah. Sebagai panduan kita bersama hari ini, maksudnya waktu semaya Fardu Asar hari ini bagi zon 1 negeri Kelantan pada pukul 4.30, zon 2 pada pukul 4.38, Besuk dan Setiu pada pukul 4.35 minit petang. Itulah waktu semaya Fardu Asar lah. Jadi demo-demo yang dalam perjalanan ni kalau berasa nak beradu dulu molek benar lah. Eh, pasal di masjid-masjid di seluruh Kelantan kita ni dekat-dekat. Kalau dari Kelantan lah. Kalau tu bit Kelantan lah cerita. Nak pergi, nak sapa ke Gua Musel tu banyak lah. Masjid-masjid yang ada. Banyak buah lah yang ada di tepi jalan. Tu masjid. Eh, surah ada. Balasoh ada. Macam-macam lah. Jadi kemudahan kita tu banyak. Cuma atas kita lah. Beri makan, tak makan. Kadang-kadang sapa dekat masjid-masjid. Tekan minyak, tak ada lah. Terlepas lah. Nih, sapa pula depan masjid-masjid. Tekan minyak, tak ada lah. Kalau tekan break tu lain. Tekan break, selalu-selalu masuk. Tu lain. Tak apalah. Nih, tidak begitulah di kalangan kita ada kesempatan. Nah, boleh beradu dulu lah. Sejuk-sejuk NJ. Belah-belah kita tunggu waktu asar. Pukul 4.30 ni bagi zon 1. Zon 2 pukul 4.38. Dan juga di kalangan kita yang bersama-sama ni yang masih lagi tak tutup-tutup lagi ni langsung FB Kelantan FM, terima kasih lah. Muhammad Amirul Abdul Rahman, dia kata daging kubah buku besar, ayah percik putih buku besar. Ni tarik dulu lah ni. Jamuan-jamuan, hidangan-hidangan, kenduri, kendara pada zaman-zaman gitu. Lah ni tak ada dah. Kalau buku besar pun tu leh lah sekali dengan daging. Jumpa lah buku besar tu. Ni, dia mahu tak boleh nak tetok. Dia mahu tak boleh nak kerak kat pakai stokor dari tu. Tapi orang tu lah sedapnya manis molek daging dia dia. Bila dia lekat dengan tu leh lah. Baik. Dan juga di kesempatan ataupun peluang ni lah kepada demo-demo yang ada luar masa lah ni. Luar masa untuk bersama-sama dengan kita. Tak kira duduk duano sekalipun, kita harap dalam keadaan sehat segar lah. Dan sehat segar dalam kita meneruskan kehidupan seharian kita. Hari ini cuti umur ni. Sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan kita ambil kesempatan lah. Kalau perantau kita berkali alah perjalanan yang klik ke tempat kerja masing-masing. Dari kalangan kita, kita berapak lah silaturahim atau kita ada luar masa banyak hari bersambung dengan sambutan Hari Raya Aidil Adha. Dan ada beberapa perayaan-perayaan dan juga cuti-cuti yang bersambung ni, kita ambil kesempatan lah. Lama kalau kita tak ada temu mata dengan waris-waris pok sedara, mak sedara, sepupu sebapai kita. Jadi inilah kesempatan yang boleh kita ambil lah. Bersama dengan keluarga kita. Molek benar. Kita dengar lagu dulu sebagai hiburan kita bersama hari ini. Untuk demo-demo yang setia bersama dengan ambo. Apa khabar orang Kelantan? Kelantan FM ada sama.

firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat, wal-tayyibatu lil-tayyibina wal-tayyibuna lil-tayyibat, ulaika mubarra'una mimma yaqulun, lahum maghfiratun wa rizqun karim. Maksudnya, lazimnya perempuan-perempuan yang jahat adalah untuk lelaki-lelaki yang jahat, dan lelaki-lelaki yang jahat untuk perempuan-perempuan yang jahat, dan sebaliknya, perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik, dan lelaki-lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka, iaitu yang baik itu adalah bersih dari tuduhan buruk yang dikatakan oleh orang-orang yang jahat. Mereka yang baik itu akan beroleh pengampunan dari Allah dan pengurniaan yang mulia. Surah An-Nur ayat 26.

Adakah ambo yang dihormati muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Sementara lagi pukul 4.36 minit petang, ambo akan siar azan menandakan masuknya waktu sembahyang fardu asar bagi zon 1 negeri Kelantan. Manakala bagi zon 2 pula hari ininya pada pukul 4.38 minit petang.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Islam. Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
1: Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tentang tajuk Hijrah yang Terindah. Siapa yang paling menghargai terangnya sinar mentari? Mereka yang telah sekian lama tinggal dalam gelap gelitanya malam. Begitu jugalah sinar hidayah. Mereka yang sekian lama hidup dalam kegelapan, larut dalam dosa dan maksiat terhadap Allah, adalah mereka yang akan benar-benar merasai betapa berharganya kurniaan hidayah. Ketika kita lahir, kita menangis, orang lain tersenyum. Maka jalanilah hidup kita sehingga ketika kita mati, kita tersenyum dan orang lain menangis dengan kebaikan kita. Teruskan berpegang dengan diri kita yang lebih baik dan sebarkanlah kebaikan. Jika kita merasa hari ini lebih baik dengan agama kita, ingat itu adalah anugerah Allah. Jika kita merasa pakaian kita pada hari ini sempurna dengan syariat Allah, itu juga adalah anugerah Allah. Bahkan jika hari ini hati kita lebih ikhlas, lisan kita basah dengan zikrullah, 5 solat waktu kita tepat pada waktunya, hal itu adalah merupakan anugerah Allah yang sangat besar. Hijrah adalah anugerah Allah. Ya, bersyukurlah kita atas hijrah yang kita pilih. Ketetapan hati untuk berhijrah hakikatnya adalah ketetapan Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai sekalian hambaku, kalian semua berada dalam kesesatan kecuali yang ku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya akan aku beri petunjuk. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajar kita beberapa perkara. Pertama, bila seorang bertanya tentang anugerah yang terindah, maka hidayahlah jawapannya. Bila kita mampu solat tepat waktu, kerana hidayah daripada Allah. Bila kita mampu berpuasa dan menuntut ilmu, hidayah daripada Allah. Bahkan kita bisa hidup bersama Allah juga adalah kerana hidayahnya. Yang kedua, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk minta petunjuk. Kerana hanya Allah yang mampu membuka hati kita, menjadikan hati ini tunduk dan redha atas segala arahannya. Yang ketiga, hidayah ini adalah anugerah yang teragung dan terindah. Bila kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka nikmat hidayahlah yang paling patut kita syukuri. Syukur dengan ucapan, perbuatan dan pengakuan bahawa nikmat semua ini datangnya daripada Allah. Yang keempat, Allah Ta'ala mengingatkan Rasulnya bahawa hidayah serta taufik yang menjadikan hati Rasulullah tetap teguh di atas kebenaran daripada Allah Ta'ala. Apatah lagi kita manusia yang biasa berlumuran dengan dosa. Sungguh hidayah adalah anugerah. Jangan pernah kita kira bahawa hidayah yang kita dapatkan ini adalah usaha kita sendiri. Namun sedarlah bahawa itu semua adalah susunan daripada Allah. Maka segala puji bagi Allah atas nikmat hidayah. Allah sentiasa memberi taufik serta hidayah untuk kita melakukan kebaikan. Allah bantu kita untuk istiqamah dalam jalan kebenaran. Padahal Allah tak perlukan kita, tapi kita yang perlukan dia. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Kerana sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tetaplah menumbuh mekar meskipun kita kepenatan. Semoga yang gelap menjadi terang, yang terang tetap bersinar, yang sesat temui jalan keluar, yang keliru temui jawapan. Penat yang kita lalui ini akan terbayar juga satu masa nanti. Oleh itu, bersangka baiklah dan berhijrahlah menuju kepada Allah, kerana itulah hijrah yang terindah. Sekian saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat-Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi kita deh. Ha, adik kakak kita tu lagu mana bereh ke dok popo kita belako tu agak bereh belakolah. Walau di mana-mana saja anda berada, pastikan anda dengar Kelate FM semua deh sebab kita ada semua untuk bersama dengan anda. Ke udara daripada pukul 9 pagi sampailah ke pukul 12 tengah malam setiap hari. Jadi jangan lupa kalau rasanya nak gi ala keluar daripada Kelate kita ni jangan dibimbellah. Boleh dengar juga Kelate FM. Muat turun saja aplikasi RTM Klik. Dalam tu anda boleh dengar radio, anda boleh tengok TV, anda boleh tengok cerita, kita ada macam-macam info suke, kita ada berita suke, kita ada berita semasa, semuanya ada di RTM Klik. Jadi kalau free-free tu, muat turun aplikasi RTM Klik di telefon anda deh. Jadi kita hari ni masih lagi bersama dengan Cik Amir kita ni, pakar dalam bidang custom motosikal. Kita nak tanya dengan Cik Amir lah, antara orang yang menjadi pelanggan Cik Amir ni, orang yang jenis lagu mana yang berhi mari ke bengkel Cik Amir ni untuk custom motosikal.
1: Okey, untuk customer-customer ni ya, semua peringkat dia. Daripada motor jago, ada motor Jepun, macam contoh Kawasaki, Vulcan, betul Harley pun ada. Sebab kat Kelantan ni kita banyak group. Group motor banyak. Kalau nak senaraikan group tu memang banyaklah. Salah satu yang etis yang selalu group-group yang selalu datang ke bengkel ni, contoh daripada group TT, lepas tu group Rock and Roll.
0: Ya.
1: Play Parking, grup-grup yang aktif-aktif oleh tu Brotherhood. Brotherhood ni kebanyakannya dia pakai Ali, dengan Play Parking ni dia Ali. Macam dalam Royal Enro ni kebanyakannya Vulcan, Kawasaki, campur lah Royal Enfield pun ada. Dalam macam grup TT ni semua ada. TT ni dia macam grup-grup yang lain ni campur dalam satu grup.
0: Grup TT tu lagi. Tu dia. Jadi bila Cik Amir menghasilkan satu-satu benda, satu-satu produk custom ni, komen daripada pelanggan tu lagu mana?
1: Buat masa sekarang alhamdulillah lah, sebab proses tengah buat tu, kita akan tanya kepada pelanggan ni lah, macam mana. Bukannya dah siap pun kita tanya, tak, masa tengah buat. Kadang-kadang selalunya pelanggan akan datang mari-mari ke bengkel. Macam contoh sehari dua hari sekali akan mari tengok apa semua. Okay, maknanya dia akan tengok lah hasil yang tu. Kalau tak kena dia akan bagi tahu. Kita olah lah.
0: Maksudnya dia mari awal-awal, mungkin dia nak mendapatkan kepuasan daripada hasil Cik Amir sendiri untuk nak buat tu. Ada ke dok bila Cik Amir terima tempah perancangan pelanggan tu, okey, mula-mula nak buat game, nak buat A lah. Tiba-tiba bila siapa tu dia tengok jadi lain, dia tukar kepada B pula.
1: Ada yang macam saya cakap tadi lah, yang motor yang setahun saya buat tu, dia asal dia nak bentuk, kalau bentuk Harley ni kita panggil Rock King. Rock King ni dia macam belakang ada box. Lepas tu box yang simple, bukan box yang labu, box simple. Lepas tu dia banyak chrome. Itu kepala depan pun dia pakai kepala biasa je yang bulat tu, panggil majibo kepala tu. Tapi bila tengah buat, kita dah order barang. Sebab bila dah order, masa order pun memang kita akan minta deposit untuk order barang kat customer. Lepas tu dalam tu dia hantar gambar, kalau buat macam ni okey tak? Bentuk lain. Tapi dia kata, bang, kalau dah bentuk lain maknanya saya kena model lain. Tak apa, dia kata, dia kena keluar model lain lah. Untuk beli pattern, dia nak buat bagger pula. Bagger yang ekor panjang. Lepas tu pakai back wing depan, ada radio semua. Memang kena lain lah, jadi bajet dia lain lah. Itu yang jadi sampai RM11,000 tu.
0: Dari segi bahan-bahan dia untuk nak buat custom ni, mudah ke Cik Amir nak dapat ke?
1: Okay, untuk macam untuk custom ni, bahan-bahan dia kalau fiber gelasnya bahan, memang kita ada dua tempat kita ambil. Saya ambil satu Abu Scar di Negeri Sembilan. Lepas tu Pajar Fiber Glass pun Negeri Sembilan juga. Dua orang ni dia lain-lain, cumanya duduk Negeri Sembilan. Memang orang Negeri Sembilan ni memang kreatif lah. Buat fiber glass ni dia memang dah lama main benda ni kan. Memang saya akan contoh untuk motor yang sisi besar ni, yang dengan tempat yang satu lagi ni. Kalau untuk motor yang sisi kecil ataupun yang ni, ada yang satu lagi. Okay, mana duduk saya masih berhubung untuk ambil barang.
0: Dia kadang-kadang ada ke dok tangan sakit kepala mikir nak menyelesaikan ataupun nak buat custom satu benda ni?
1: Ada. Kalau bila sakit kepala ni, time kita buat tu macam contoh tak jadi macam kita nak kan. Tapi bila dah jadi gitu, jangan teruskan, tinggal dulu. Buat benda lain dulu. Tak boleh terus. Sebab untuk buat custom ni, dia tak boleh contoh macam tengah kepala tengah serabut, kita tak boleh nak adapt. Dia kena relax ya buat. Contoh dia tak boleh nak gopoh. Dia kena relax-relax. Sebab benda custom kan, dia kena fikir juga benda tu. Kena banyak memikir juga kan, untuk buat satu barang.
0: Hak jenis style pelanggan, hak jenis nak ada ke?
1: Ada.
0: Ada. Ada.
1: Dia selalunya hantar, dia hantar motor okey. Bila hantar motor, eh kita tak logat mana. Nanti tak ke. Tapi bila kita dah baru nak mula, dia dah masuk deposit. Ha, bila masuk deposit tu masalah tu. Dia katakan kita. Mula-mula kata okey, tak logat kan. Itu standard. Itu standard. Kita standard. Dah faham tentang masalah itu.
0: Okey, jadi itulah. Kadang-kadang kita ni ke, dia ada masanya kita rasa macam tekir jugalah. Tapi macam Cik Amir sendiri, bila Cik Amir berada dalam bidet ni, lagu mana? Adakah Cik Amir rasa enjoy?
1: Ha, saya rasa enjoy sebenarnya. Dia bukan apa sebenarnya, bila saya buat yang ni, salah satu saya buat memang dekat rumah.
0: Ya. Yeah.
1: Dekat rumah. Okay, masa saya dengan family tu, tak ada masalah. Sebelum ni, saya kerja yang lama lah. Masa jadi life planner tu. Saya kena berulang ke Kelantan Perak. Kelantan Perak. Sebab kalau base saya dekat Ipoh. Bila ada meeting, saya kena pergi sana. Lepas tu berulang sampai pun nak tidur dalam kereta. Apa. Tapi bila ini rasa selesa. Sebab Ma duduk sekali kan. Ma pun dah berumur. Okay, mana saya boleh tengok Ma. Lepas tu anak saya yang bonsu tu, saya boleh nak hantar sekolah. Tak ada masalah. Tak ada kekangan masa. Kita boleh urus masa. Okay. Rasa enjoy lah kerja dia.
0: Jadi masa tu lebih banyak bersama dengan keluarga.
1: Ya,
0: banyak
1: keluarga.
0: Okay, baik. Terima kasih kepada Cik Amir kita yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita di Biz on Air Kelantan FM. Dah. Cik Amir jangan pergi mana-mana lah. Tak usah lagi-lagi lah. Kita ada lagi untuk episod seterusnya bersama dengan Cik Amir. Terus kekal setia bersama dengan kami di Biz on Air Kelantan FM.

0: Sony EMCS Bangi Selangor ada buat temu duga terbuka. Kelayak ke PMR PT3 pun boleh mondok. Gaji boleh sampai RM2,800 ya sepuluh. Asrama bas pekerja syarikat sedia berlaku dah. Sony juga ada bagi insentif masuk hijau RM200 ya. Pakat magilah ke temu duga terbuka di hijau.my Wisma Zahra Business Center Kubeh Kie. Dari pukul 10 pagi sampai 5 petang. Nak cakap lagi telefon 03-891-37221 ataupun WhatsApp 013-33-00-9 Nepak.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Baiklah, ada kos apa masuk sampai ketika sekadar inilah Ambo Abedi boleh berkecep kira bersama dengan adik aku dalam segmen Apa Khabar Orang Kelantan petani. Kalau ada bekok seloro, salah silap, Ali Ambo minta maaf. Banyak-banyak, insyaAllah ada kesempatan, ada ruang masa lain kita akan berjumpa hanya di Kelantan FM. Dan jangan lupa lah adik, kat pukul 9 petani bersama dengan Rudin Ismail dalam segmen Selekta hingga pukul 9 malam. Kelantan FM ada semua. InsyaAllah kita berjumpa semula. Assalamualaikum.

0: Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saudara, petang ini sekali lagi kita bersama mesi rancangan Mak Yong. Kali ini kita ikuti cerita Dewa Pecil bahagian kelima daripada kumpulan Arjuna Sastra Baru Pasir Putih Kelantan, pimpinan Pak Su Agil, yang mengisahkan peminangan Balang Tujuh ditolak. Lalu Samadaru cuba menipu dan memujuk Mak Ibu Ayu supaya anaknya bercerai dengan Dewa Pecil. Akhirnya Puteri Jerama Mas menghalau Dewa Pecil. Apakah yang terjadi seterusnya? Sama-samalah kita ikuti ceritanya di bawah pimpinan Pak Su Agil.
1: Tuanku.
2: Ya.
1: Tuanku kena masukkan seluk tubuh arah di muka pada patik tuanku.
2: Benar juga.
1: Tuanku kena bayar malu patik. Tuanku sampai pagi tuanku kena basuh. Pagi tuanku sampai petang tuanku kena basuh petang tuanku.
2: Benar juga.
1: Sebab malunya tidak terhingga kepada ambo ni tuanku.
2: Benar juga ni bang.
1: Kalau tidak ingat-ingat kepada pesan ni tuanku, negeri selemahai gunung Kisaran payuh ni sudah lepati. Amuk sapa haju sapa anguh tiada berapi. Kisaran tiada berapi tuanku.
2: Benar juga ni bang.
1: Nyata tuanku.
2: Dah begitu kat balai, tidak mengapa balai.
1: Tuanku.
2: Sepaklah balai sebelah pulih kata ambo tu pergi kau dengan pengasuh taruh soren balai.
1: Baik tuanku.
2: Ya.
1: Tuanku kena basuh juga, kena bayar juga malu patik.
2: Tidak
1: kalau
2: apa.
1: Kalau tuanku tidak bayar hari sekali, patik tidak akan beramu lagi dah dengan tuanku.
2: Tidak mengapa balai. Ambo basuh kata seluk dari tubuh hari dari muka.
1: Terima kasih tuanku.
2: Tidak mengapa balai. Sepak balai sebelah.
3: Sepaklah balai balai sebelah sebab makannya tidur jenera mani basuh selimut lindu balai.
2: Benar juga pengasuh.
3: Nyatoku.
2: Ini bininya.
3: Ku.
2: Kita sapuhlah kata seluk dari tubuh harian dari muka ni kat awal kata balai ni rakyat tamu ni kat semalu ni tak ada dua dari banding tiga.
3: Benar ku.
2: Apa nak pergi nego lagi dalam negeri dia awal nak berakak pada hari ni pulak.
3: Jadi aku nak pergi belayar lah ke dalam negeri sebuah laut.
2: Mana lagu mana pun aku nak tipu edoh juga awal dari dalam negeri
3: sebuah. Baik ku.
2: Asilah.
3: Jadi begini ku. Jadi pakcik si Alas sekalian dengan John suluk kapal Olano sarap muak dengan harta benar.
2: Benar juga.
3: Bocor pakcik tapung kalau layar cari pakcik jahitku. Semuanya sudah siap belakor.
2: Sudah siap belakor dah. Jadi ada bagai-bagai maha
3: pokok. Ada belakor dah.
2: Tidak mengapa awak. Sila awak kita pergi.
3: Kita suruh ke Tanjung Kuala.
2: Ya.
3: Sila ku.
2: Upaya nak kata aku taruh semua. Baiklah sini tempat pula kata nak pergi dan nego dalam negeri suruh hati nak kisah repayu pula ini.
3: Saya lah.

0: aku.
1: Kita belayan awak kak dah awak nak sapa lagi pintu kuando awak.
0: Hanya cokku.
1: Ipe tepi awak kita berhenti lagi sini.
0: Ah ipe berakon ipe.
1: Ah semua juga ni awak.
0: Ku.
1: Sudah sapa tepi sani kak awak sila lah awak mupa sembik cik bede besar itu tujuh dah.
0: Kano kacau kita ni sapa lagi pintu kuando. Abaiku pacik pasir aku.
1: Ah sila.
0: Pacak gupau. Adang kapok pau ye. Ah sudah aku.
1: Mu sudah pasir dah.
0: Ku.
1: Ah ni bini ya we.
0: Ku.
1: Dah kita sudah pasir dah kata bede kecil bede besar kat wasilo lah kita ke ilai royak kata kita timbul tersebut orang sebelah sana.
0: Orang sebelah sana.
1: Ya.
0: Asli aku.
1: Ah royak

0: dia di sini. Saya tak duduk malam tak tidur, duduk jasa cari kudau gagu. Tugasnya aku nak boleh makan, nak pergi anak aku. Itulah tu fikir tu. Baik sini cepat aku nak panggil anak aku taruh setoran dalam setanah pulak. Kalau tu ya lah ni weh.
1: Ah, benda lagi ni.
0: Ya, sungguh bos. Ayuh mari kakak Bono ni sekejap.
1: Benar sungguh ni Bono. Kalau tu bapa sebab Bono panggil ni antara kedua ni Bono.
0: Coba kena buat teh tu ni.
1: Ah, ya sungguh.
0: Bukan aku panggil mu, aku panggil anak aku. Bapa ni tu biar dua-duanya. Tak lengah dua-dua tu tu.
2: Ya sungguh juga ni Bono. Janyilah duduk gurah begitu. Sebab kan ni antara kedua tak pernah pecah kan. Ni antara kedua ni duk kasih saya.
0: Bukan aku panggil mu, aku panggil anak aku sore tu. Ya ni, Bono nak pesen ni.
1: Sungguh juga ni Bono.
0: Kita tak tahu siya, tak tahu malah nak boleh makan susahnya. Kita dekon dengan siku buah dengan kepala ni.
1: Benar sekali.
0: Aduh, ni gini kat ni silap lah ni duduk dia-dia dalam anjus tanah Bono nak cari makan gagal lah. Kalau boleh buat beli, buat beli-beli beras kita ni.
1: Sungguh juga ni Bono. Kerana mana tidak mengapalah Bono-Bono nak pergi waktu mana dengan ketika mana
0: nak
1: ni Bono.
0: Nak pergi waktu ni ketika ni juga lah ni. Siri-siri utek kalau boleh tahu gagal boleh. Pergi juga kukuk kapu berkelada orang nak beli boleh. Buat beli beras.
1: Benar sekali ni Bono. Kerana mana tidak mengapalah Bono kalau ni Bono nak tinggal ni. Taruh kedua bolehlah ni masuk tidur beradu di dalam stano ni Bono.
0: Benar juga ni.
1: Yalah.
0: Yalah kerana mananya aku duduk. Mak ibu ayu panggil water tau sore lebih baik sini cepat. Aku nak gila cari makan gago aku boleh gago ke aku nak jual. Cik aku adalah siapa nak boleh beti aku boleh buat beli beras. Aku nak pegolah anak aku susahnya aku.

lah ikut dah segapa mana lagi lah aku beli dekat aku nak jual lah. Aku nak beli beras, aku nak perak anak aku. Kalau gitu hari aku nak beli, aku nak putih dah daun kayu sudah dah aku ambil daun gago baik semua cepat aku nak buat. Aku nak pergi lah buat tegak laut. Aku sikit-sikit buat tegak laut pulaknya. Kamu dah fikirkan

0: Boom!
1: When you get there, don't you walk or not believe, Maso?
2: Ado macam macam pun apa, ado ke mari nak beli, ado mari jual aku.
1: Oh, jadi ado ke mari jual, jual ke apa tu?
3: Eh, tak saya beli kau. Aku jual nak kayu, sayur-sayur. Kau aku jual belakang ni, kalau nak enggak, ule-ule aku jual.
1: Oh, jadi bono ni jual daun gagang.
3: Daun gagang lah, weh.
1: Lama lah kau jual daun gagang.
3: Lama dah, habis boleh. Boleh habis tahu kata tahu nak beli beras cupuk dia jual daun gagu seksa ni nak perua nak sore hak tinu tu
1: benar juga ni mak
3: yalah
1: pola mak jual daun gagu ni mak
3: jadi apa kata gitu
1: jadi amo nak tanya mak
3: boleh tanya tu tanya
1: jadi,
3: mana
1: kelih mak tu tua tu
3: boleh tak cekak lah ha. Mak ni kak
1: mak ni nak buat apa
3: mak
1: nak tanya ni
2: Ayu
3: panggil
2: hotel
3: lah,
2: weh. Ayo, lor aku, ya lor ni.
1: Mok pada tuan tinggi semangat apa, mak?
3: Anak
1: tidur, sokin tadi lor. Oh, inilah, mak. Kalau bahasa mak tak saya jual gago, duduk ngamu lah.
3: Eh?
1: Duduk ngamu. Ambo pego anak mak tu.
3: Duduk dengan weh?
1: Ya lah.
3: Awe nak pego mu?
1: Ya.
3: Papa.
1: Nak pego sekali dengan anak mak tu lah.
3: Boleh juga.
1: Oh, jadi gini,
3: ha.
1: Kalau mak tu nak duduk dengan ambo, anak mak tu pergi ke ambo.
3: Tak lapar lah duduk
1: tak
3: dengan
1: ambo. Tak lapar
2: lah ambo. Oh, lapar apa ke kayu.
1: Ini ada ni bagi mak ni ada belakang dengan piti.
3: Weh, supanya mak tu aduh lah. Nak muncul mak nangis. Jumpa dengan ambo lah.
1: Jadi nak tanya je, buat mak ni ada tak lelaki ke tak?
3: He?
1: Ada tak lelaki ke tak?
3: Oh, lama dah bojek. Maka tu wong.
1: Oh, lama. Tak apa lah kalau bujek kat bui kau masuk hamba tu.
3: Hei, tak sih lah dah.
1: Oh, tak sih dah.
3: Oh, nak pegang anak je.
1: Oh, nak pegang anak. Oh. Tak apa lah mak nak pegang anak pun boleh hamba pegang. Kata gini lah mak ambil lah piti dengan barang mah ni. Wak balik gaya oh, anak.
3: Oh, banyak.
2: Dah eh. Anak dia tu ku ada tu lelaki kau dah.
3: Oh, lah tu lelaki yang kecil tengok.
1: Aduh.
3: Nama dia pun kecil. Oh, dah kecil lah.
1: Dia orang sesok.
3: Dia lama dah. Tengok dia dah. Jom-jom kau gagal. Dekor dengan cikgu buah dengan kepala. Mak kecil dah dia.
1: Kecil ke dia?
2: Mak
1: kecil kan? Mak rayak dia lah. Dia nak mak tu cerah lah. Nikah dengan mak.
2: Nampak jaya tu. Nampak jaya tu.
3: Kalau bagi emak banyak. Anak aku nak lah lawak pelik. Nak dah lah. Apa duduk seso-seso tu?
1: Benar juga, mak. Dia duduk seso duduk nego gagal-gagal pola. Boleh ambil pego, ambil piti belana.
3: Baiklah, sepatutnya.
1: Ha. Ah, sila kelip.
3: Yalah tubuh aku nama tu. Tubuh aku nama ku ibu ayu panggung rote. Baiklah, sini sepak. Aku nak kelip dah. Panggil anak aku taruh sore dalam stanung.

0: anu aku kayu aku sekali ini baik sing depak aku nak panggil anu aku taruh sore kalau dia ni kasih saya bono ni.
1: Ah sungguh juga
2: ya sungguh bono dah balik dah bono
0: coba kini bosan buka aku panggilmu aku panggil anu
2: ayo sungguh juga ni bono ngakan ni duduk sama dengan adik ke.
0: Aku betul
2: ke bulan ni tak tahu.
0: Ini yang cuma di dekat bondo ni sekejap ni.
1: Ah benar sekali ni bondo kali tu kak.
0: Ni.
1: Nah sungguh ni bondo.
0: Ini kamu lihat ni dari kange bondo ni orang.
2: Kamu lihat tu bondo.
0: Bagaimana ni enego enego cuma di dekat bondo ni. Kak bondo ni sekejap.
1: Ah sungguh juga ni bondo kalau tu bondo ambil di mana lah bondo bagaimana banyak sangat ni bondo.
0: Bondo lah ambil mana-mana po ada orang nak keni kat ni ni. Bondo kita tengok bagai mah, kita tengok kain baju dia buri lah ni weh.
1: Bondo tak tahu ke bondo kena mana ni sudah ada suami dah bondo pasal apa lah bondo ambil bagai mah okay, tu bondo kalau tu dia nak keni ni nak menikah lagu mana ni.
0: Oh wak kamu kat ni kau beti bondo beti dah.
2: Ayah sungguh juga ni bondo pasal apa lah bondo cakap demikian gini bondo.
3: Sekian persembahan Mak Yong untuk kali ini daripada kumpulan Arjuna Sastra Baru Pasir Putih di bawah kepimpinan Pasu Agil, seorang budayawan negeri Kelantan. Jangan lupa saudara untuk mengikuti sambungan cerita Dewa Pecil bahagian yang ke-6 pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Salam hormat daripada penerbit Mak Yong Kelantan FM, saudara Roslam Cik Suh. Kita jumpa lagi.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun melewati 6, hampir 6 menit petang.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
1: Saudara yang dihormati, 6.10 minit petang waktu ini, alhamdulillah syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama lagi dalam pertemuan petang ini untuk sama-sama kita manfaatkan majlis ilmu yang disediakan di Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Dan pada hari ini, seperti biasa, Fiqah mengambil bahagian untuk bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad dalam ruangan kita petang ini. Jadi mudah-mudahan dapat anda terus setia bersama sehingga ke pukul 7 malam nanti. Jadi sebagai membuka bicara pertemuan kita pada petang ini, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sihat adanya ya.
2: Alhamdulillah.
1: Walaupun hujan. dari dengar kata dari Bukit Panau lagi ya. Hujan ya. Baik, sebagai membuka bicara pertemuan, silakan Ustaz.
2: A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ثم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحبه ربنا ويرضاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, tamu sekali, terima kasihlah kepada ABD kita pada petang ini, ruangan rujuk ustaz dan juga penerbit kita dan juga pengarah Kelantan, juga tidak lupa kepada Majlis Agama Islam dan Ustaz Kelantan yang sudi kolaboratif bersama dengan RTM, insyaAllah. Ya. Jadi, dan juga tidak lupa kepada pendengar-pendengar yang setia, pendengar setia Kelantan FM dan juga lah follower-follower kita semua. Jadi alhamdulillah, pada petang ini ustaz nak bagi, nak cerita sikit lah mengenai dia menggoda sehari dua baru ni, kan menggoda duduk raya raya kat macam-macam lah. Ada di dalam gapo ni, di dalam kalau tengok YouTube kau, dalam Facebook kau, macam-macam lah berlaku insiden-insiden tertentu yang melibatkan highway korban tu kan. Ada macam-macam lah. Jadi hari ni kita bagi sikit sebanyak gapo mungkin tahu dah, nak panah kadang-kadang tak berlaku, kadang berlaku kat, jadi kita tak boleh nak wayak gapo-gapo. Jadi sini kita kemah balik, kita bagi balik, dan kita insyaAllah kita akan okay, sikit pencerahan pada betul banding ni. Ustaz nak lebih kepada al-ihsanu fi ibadah, maksudnya kita ni mesti berlaku ihsan dari buat ibadah. Jadi kita tengok banyak berlaku, 9-4 kali kan eh, dalam hidup itu macam-macam lah isu-isu yang timbul, sebenarnya apa hukum dalam agama kita dan juga apa yang sepatut kita ambil solusi yang apa kita ambil sebenarnya. Jadi hari insyaAllah, cuma saya ustaz nak bagi kita lebih kepada ihsan ya. Moga sembelih tu pandai belakang dah tu dia kan ni. Moga dia putus-putus belakang dah, putus orang tu putus. Cuma hari ni kita nak bagi orang mana nak perlu putus. Ketika mana nak perlu dia tu, dia kira kita halal ke haram ke, masa kita jadi bangkai kita sebagainya, kita nak tahu masa mana dan ketika mana tu sendiri. Jadi insyaAllah pada petani ni, ustaz nak ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab inilah, bab ihsan dari segi sembelihan. Apabila sebut tentang ihsan, Nabi pesan, inna allaha katabal ihsana ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitla, wa idza zabahtum fa ahsinul dhabha, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Jelah Nabi wayak kita cara supaya tak nampak nyanyu ke binatang. Nak kemah tu je. Mungkin tuan-tuan tahu belakang tu. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan pada setiap perkara. Ihsan ni, lawa, comel. Kalau kita buat ni, ni kalau buat wuduk, comel buat wuduk kita. Lawa buat ibadat, ibadat kita. Kalau semua yang dengar khusyuk ni, terketik-terketik ni, tu jadi ihsan belakang tu. ngepahal makna dia, esai belakang dia tu. Dari bab sembelihan ni, supaya lagu mana boleh jadi ihsan dari bab sembelihan. Nabi sebut Allah telah mewajibkan ihsan pada setiap perkara. Apabila kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Kalau bunuh tu nak sembelih binatang, biar sembelihlah dengan cara yang baik. Bunuh dia. Dan apabila kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Itu cara dia. Jadi cara dia inilah. Hendaklah salah seorang kamu menajamkan pisau. Salah satu diajar oleh Nabi, pisau tu kena tajam. Jadi bab pisau tu nok tok nok tajam. Jadi tajam tu sendiri, satu pisau tu kena tajam. Kadang-kadang tajam pun ada juga habis dia.
1: Ya.
2: Jadi apa dia ni? Jadi lucuk lah, licin ke tajam tu. Tu kita akan bincang apa ni tu.
1: Ya, ya.
2: Biar kemah molek dah. Dia kadang-kadang tajam tu, tapi dia mungkin main dengan lembu ni, dia bergerak ke? Wah, lucu. Lucu tu setara mana. Kita nak semulih, dia mau kata, sekali semulih, ya, sekali kali tu tak. Kita akan bincang. Kita pelomak hari ni, biar kemah molek. Baru tak rasa gapa dia kan? Baru sedap. Jadi kita kemas situ lalu deh. Jadi sebab itu deh. Jadi maka hendaklah kamu najan pisau dan merehatkan sembelihannya. Lepas kita sembelih semua cukup lekat belaka, biar rehat. Maksudnya tadi kita ikat.
1: Ya.
2: Bukalah ikat teh tu. Biar dia rehat. Oh ni ihsan. Kalau tak wukuh siapa begitu, boleh tapi tak dapat ihsan dari sembelih. Nampak tak? Comel lawak. Kalau buat kita rumah kat cak lengah kita, ada macam-macam je lah. Dengan comel, dengan hiyah, dengan biasa gitu. Kalau kereta kat, buat penuh dengan accessory, full accessory. Kau tu comel dengan berapa. Itu nak wajak bijak, ihsan dari segi sembelih. Jadi kalau kita tengok situ, buat kita cerita khas sembelih dululah. Ada sembelih. Itu ihsan dari segi, ihsan dari segi ibadat. Jadi sembelih ni, kita kena faham bab pertama sekali sembelih. Ialah kita kena hebat jenis urat dulu. Faham tak? Mana tempat kita nak sembelih tu? Tak. Ya, contohlah paling senang dah tak. Jadi pertama bab sembelih kita fokus cerita pak urat ni, pak jenis urat ni mu kena beringat. Dia pak urat ni pak masahak pula berbeza pula. Kita pergi belako. Kalau tak boleh hak ni, masahak ni boleh. Jadi kita tak jadi pertikak. Sudahlah. Tak soh lah. Masa ni kata boleh. Beres. Maksudnya soh lagi lah. Cuma nak ayat pun nak pelomak ni. Supaya jelas kepada penonton dan pendengar kita. Pertama, urat pertama ni halkum. Halkum ni saluran pernafasan. Kita ada lekum belakang tau. Napas belakang ni. Saluran pernafasan ni. Lekum ni. Kita orang lelaki ni ada butir dia ni. Jadi tu orang nak semelih tadi tu kena tengok butir dulu. Pegai butir rabur dulu dekat tekak tu highway tadi kan. Butir duduk mana, jangan siapa butir tu duduk. Pada ni kita sembelih butir duduk bawah, kita sembelih atas butir duduk bawah, tak boleh. Kena tahu belakang dah, sikit sebanyak tu. Jadi biar al-halkum tu, biar tengok molek. Biasa halkum ni orang jamin dulu, tua-tua orang jamin dulu nak cek halkum tu, dia tak, dia panggil telingo highway. Golik-golik. Ini tengah-tengah telinga tu. Maksudnya dia pakai telinga. Dia pakai telinga highway tu. Kemudian dia hujung. Biasa lekun dia tengah-tengah. Situ. Jadi kalau kita di highway tu telinga panjang sangat, mesti kita boleh di bawah telukul bawah sangat. Dia molek-molek ni dekat ke telukul lebih kurang 4 aci lah. 4 aci atau 4 tangan. Itu jari tangan tu. Dia molek sikit lah. Jadi kalau daging kita pun lagu lain. Itu sikit sebanyak itu lah. Jadi halkum pertama, bak halkum itu saluran pernafasan. Yang kedua, urat marah. Urat marah ni saluran makanan dan minuman. Dia panggil esophagus tu. Sebagai dah bagi tempat saluran makanan dan minuman itu sendiri. Itu dua. Dan yang ketiga, paknya urat ni. Urat dia panggil wadajain. Dia panggil orang wadajain. Orang ni dia panggil orang yang mana orang dua pembuluh darah utama. Tadi halkum. Kemudian orang ni orang marah. Orang Maris ni duduk mana? Duduk di berepek bawah telkun, bawah halkun selatan.
1: Ya, ya.
2: Jadi kalau biasa putus halkun, dia akan putus dengan otomatik. Di situ.
1: Ya.
2: Dia ada orang, dia berepek, dia berepek dengan halkun selalu. Duduk bawah. Lepas saya bawah. Lepas duduk tepi tu, tepi ni. Tepi tekok tu dah. Itu dua orang tani ni. Dua ni panggil orang pembuluh darah itu, orang darah utama dia tu. Itu dua orang tu. Okey, kita nak bincang situ. Dan orang jadi panggil orang Sarah Tunjai apa ada Tunjai rapak dan nunuh dia rapak kau nak kerah tu.
1: Yeah.
2: Ada juga situ dah. Jadi waktu tu tak tidak sebicara lah waktu tu. Tapi binti hok ni. Jadi satu halkom, yang kedua urat mareh, yang ketiga urat kepada dipanggil urat wajah danin tadi. Wadah jahit tadi. Iaitu urat pembuluh darah utama dah. Jadi biasa-biasa abis dia biasa meleh kau binatang ni. Tak berapa. Apalah apa dia dengar molek. Dengar je dia.
1: Setakat ni lah. Setakat ni tak lagi.
2: Tak boleh kira. Takut pas ni dia.
1: Takut pas
2: macam
1: ni.
2: Dengar molek Otino pun nak semula juga. Boleh ke tak boleh? Boleh Otino.
1: Ya.
2: Tak ada kapal tu. Otino pun takut pelakon. Bodoh je homo 9 tahun. 10 tahun. Kata ambo biasa dah meleh. Itik raya pun cakap kambing. Tak boleh lah. Ini bodoh. Soh pelakon.
1: Ya.
2: Tak nak ajak buihnya. Hukum dia sekitar paham. Dia tak ada orang jatuh. Orang jatuh pun ada pikirnya.
1: Pengamal lah.
2: Dia tak boleh. Dia takut darah. Yo,
1: takut. Bukan.
2: Oh, bukan.
1: Ya, jadi kau nyanyi. Tak boleh tengok.
2: Oh, tak boleh. Tadi si aku
1: binatang. Oh, si.
2: Tak boleh. Tak boleh. Tak semua tu. Dia salah satu orang yang suka semelih. Dia salah satu. Dia tarik sifat apa dia. Apa dia ni kata-kata orang tua-tua lah. Sifat belah kasih pada korek tadi kurang. Pasal duk boleh semelih benar tu gun duk mulai pemuda. Tak tu kata 100.5 lah. Okey, itu kena faham situ dulu dah. Jadi antara urat yang saya cerita tadi, empat urat tadi, Al-Halkum, Mareh dan Wadajai ni, itu urat empat ni mana yang wajibnya yang kita perlu putus. Situ timbul isu dah. Nak orang semelih siapa apa tu iguana pun siapa lembu boleh bangun. Tu dah. Okey, kita duduk situ dulu. Okey, apabila kita duduk situ, urat mana yang perlu putus? Jadi apabila nak putus urat, mesti benda pertama mesti menggunakan benda yang tajam. Okey dah. Benda yang tajam. Okey. Okey, pertama kita tengok okey. Jadi urat pertama sekali adalah mesti kata mazhab kita Imam Syafi'i halkum mesti kena putus. Lekung nafsu lepas nafas dia macam pahit nak lembut sikit dah kita kan putih pun kita nampak putih tu
1: ya
2: tu dah itu so tu halkum mesti putuh. Yang kedua nak wajib putuhnya ialah urat mareh yang duduk di bawah belakang lekum tadi. Kalau kita pilih belakang lekum tadi dia putuh. Dua tu adalah wajib. Sebab itu apabila kita hiri kita kena tengok dulu. Kecuali pisah kita beruk sapak ke satu jas selalu. Maksudnya pun automatik lah putus lah. Ada maksudnya putus dah lekung, putus dah urat mareh. Cuma sebelah kiri. Sebelah kiri berkata dekat tepi ni. Sebelah kiri tu dia enggak urat dua urat utama. Darah utama dua. Tu adalah sunnah. Jadi kalau kita sembelih beruk gitu, biar kita ke tepi pun ada, belah kanan ke kiri pun ada, kita tarik sikit pisah. Jadi terkenalah sunnah tu. Jadi soh dah tadi sukun dah halal dah tapi dapat sunat. Kenapa di situ dipanggil sunat? Kerana ihsan mencepat mati binatang. Situ dah bila kita bincang tadi. Situlah cepat matinya binatang.
1: Mengurangkan penyeksa kepada dia.
2: Sebab itulah yang paling baik. Satu kali sembelihan lebih baik berbanding dua dan tiga kali. Okey, apa? Sebab tidak menyeksa kepada binatang. Agama kita ni agama ihsan. Belah kasih. Agama kita bukan yang berdiri dengan harga perai. Kita okay nak kita baru kita lawan. Tak kan mana? Mempertahankan dia. Nak bahas itu dulu. Okey. Supaya kita ni bahas ada molek. Supaya jelas molek itu dia. Bagi mazhab kita Imam Syafi'i itu. Jadi orang ke tepi ni. Orang Wadajai ni tadi. Orang apa dia panggil orang tadi. Orang darah tadi. Orang darah tadi itu ialah sunnah. Jadi putus itu comel. Jadi pusat kita tarik tepi sikit. Tepi tengok pun ada sini. Betul kan dah? Okey, comel. Okey, situ bagi Syafi'i. Mazhab Imam Hanbali ala gulhai. Halkum wajib. Halkum tu adalah wajib. Dia kan sekurang-kurangnya tiga daripada empat tadi. dia kena tegur lah. Ha, maksudnya apa tak? Lekong kena.
1: Ya.
2: Orang marih kena. Pasal lagi, orang dua utama.
1: Ya.
2: Orang dara, tak ada. Dua. Sama ada sebelah kan ni, atas sebelah.
1: Okay.
2: Dia kena tegur daripada pak.
1: Nampak?
2: Ha, jadi nak kata nak kita lebih longgarnya, Imam Syafi'i lah. Ha, tapi kemas situ dulu.
1: Ya.
2: Ha, nampak kita mudah situ sikit. Ha, dah kata-kata. Ha, tu dia. Dah kalau kita tengok. Dan mazhab Imam Maliki. Mazhab Imam Maliki dia ni lekung. Ha, lekung. Kemudian urat ni, kot tepi. Ha, urat kot tepi, urat darah.
1: Ya.
2: Ha, urat darah utama kau ni.
1: Salur darah.
2: Salur darah, salur darah utama. Tidak. Bahagian kali kita kan orang bukan orang marah. Di situ beza dia. Orang marah jadi sunat.
1: Ya, ya.
2: Di situ tukar jadi sunat. Nampak dia? Tukar dari segi wajib dengan sunat je. Ni sunatnya benda serupa je. Tapi dia jadi sunat. Jadi hal ni dia kena putus. Tapi itu kalau kita putus belakang, tidak ke? Jadi pak-pak masa hak tu kita ambil belakang. Jadi comel dah lah. Nampak dia?
1: Ya.
2: Ha, situ.
1: Tapi orang marah tu dia dekat dengan halkung.
2: Dia dekat. Dia putus halkung tu selalu tu.
1: Ya, ya.
2: Cuma kalau sebelah kiri tu dia orang macam saluran darah tadi. Saluran darah tadi tu dia perlu kita pelebih sikit pisah kiri kanan tu saja. Marah. Jadi kita nak semelih tu tak apa. Jadi orang pandai dia tahu dah. Kalau hospital pisah tu dia pisah dia sebelah heci. Kalau sebelah heci dia sekali gerup dia buat tu jadi sekali je. Kiri kanan selalu dah. Itu dia. Itu antara yang sepatut kita ambil tahu dalam bab sembelih supaya kemah molek. Okey, bab cerita tentang sembelih ni. Okey, apabila kita sebut tentang sembelih, kita nak tahu kita sembelih haiwan ni, kita masalah haiwan itu kata ulama antaranya haiwan itu kalau cedera. Cedera maksudnya kena tembok. Dia kena langgar. Okey, kita tak situ dulu.
1: Ya. Yeah.
2: Okey, maka di situ kita nak sembelih tadi sah. Pertama ahli ulama letak dia panggil hayatun mustaqirrah. Hayatun mustaqirrah itu nyawa yang stable. Nyawa stabil.
1: Ya. Yeah.
2: Okey, nak biasalah, normal biasa. Ni tak kita nyawa ikit. Hidup tak hidup. Ah, itu beza apa dak?
1: Yeah.
2: Masa kita sembelihan pertama, mula-mula sembelih, pastikan ialah nyawa dia itu
1: stabil.
2: Yang hayat stabil. Nampak dak? Macam ni kita sembelih seumur lah. Hamba nak rakyat ni takut kok berlakunya kek-kek tertentu. Supaya pahal duduk situ dulu. Jadi sembelihan mesti sahnya adalah apabila hayatu mustaqirah pada sembelihan yang pertama. Pada nyawa yang pertama. Stabil itu. Jadi apabila duduk situ, kita sembelih. Jangan terkeru. Dah. Jadi bila sembelih oleh kadar itu, bereh lah. Tak ada masalah. Tapi yang timbul isu, pisah lucu. Contoh dah.
1: Ya. Yeah.
2: Darah tu beda dah. Kita nak kenal mana darah mustaqir. Kita sembelih boleh kedua. Apakah sembelih itu hanya sekali pertama saja dah? Kalau sekali so je kok. Kalau so, amal baik tadi. Ihsan dari bab sembelih. Hukumnya tak apa. Lucu. Kita boleh ambil. Ambil pisah. Ambil pisah. Selalu dah. Kan tak? Tak itu balik tempat dia. Sebab masa tu mungkin hayatul mustaqirrah lagi. Hayat kehidupan dia nyawa dah stabil lagi. Okey dah. Dia tak sel pas kita tengok tu, tengok. Itu tak sel. Lepas situ sebab jadi benda lain dah.
1: Ya.
2: Nampak tak? Jadi masa tu orang yang nak sembelih tu dia kena cekak. Kalau tu pekau tu kau bisa. Tak ada masalah ini. Bisa kena tupu, tekak tiga, tak ada masalah ini. Nak ayak bi kena. Itulah kena benda-benda nak belajar. Kita nak sembelih, kita kena ada ilmu. Belajar tu. Lepas tu nak pergi pandai tu, kohok-kohok pandai. Tapi biar tahu ilmu mana, tempat mana, lagu mana tu. Biar tahu hukum lah. Kata adih lagu ni maklum lah. Sembelih dia dah bergerak, dia gerak dah. Dia bergerak. Kakak pala. Tak sedia kakak pala, otomatik dia terpisah terkali.
1: Sebab kuasa dia.
2: Kuasa
1: lembu
2: dia lah. Dia lagi dah. Dia
1: bukan kuasa orang.
2: Gagoh. Tengok ayat beri, kita kena beringat dalam masalah tu.
1: Yeah.
2: Supaya. Dan kita nak kenal mana hayatul mustaqirrah ini. Itu nyawanya stable ini. Nyawa itu stable ini, kata ulama di dua. Kita kena al-harakatu syadidah ba'da qat'il hulqumi wal mariyah. Kita kenal melalui pergerakannya. Degok, kita mulakan. Gerakan yang kuat. Al-harakatu syadidah, gerak kuat. Dan pada sini kita tahu, mulai dah kita tengok. Ekor ada ekor sana. Nampak tak? Itu boleh kenal tu. Maksudnya itu mustahil. Itu cara-cara dia.
1: Nyendah pun kuat lah.
2: Nyendah tu. Itu yang itu masuk kita sembelih dalam keadaan ya. Memang highway itu dalam keadaan.
1: Ya.
2: Itu. Okey. Nama dia dah. One blood. Pastikan lepas kita sembelih tadi. Pertama. Alkohol putus dah. Atau orang marah putus dah. Gerak. Gerak. Itu satu. Dan yang kedua. One fejaru dami wa tadafuk. Maksudnya. Darah itu dia jadi lagu mana? Mecik. Macu. Sob. Itu tanda bahawa. Hajar itu mustahil. Macam tak kali kata sembelih pisah nyelih kok pisah ya? Itu maksudnya mungkin dan hayat itu madbuha mungkin dan nyawa pada masa itu nyawa haiwan itu sudah mati itu dia tak nak lah. Ulama kata kalau sembelih masa itu mati masa itu tak salah kalau boleh masa hayat takirah kita kali kedua pun masa itu hayat takirah maka hukumnya daging itu masih halal. Tapi kalau masa itu tak atau bimbing hak tu kena bingat molek tu. Urat-urat kau tu, urat mari tak ada. Kita masak kita kena tu. Kita buat hal kong saja. Kita boleh tunggu tak. Tengok. Kita kena biar kemah molek dalam bahagian ni. Jadi kita tengok darah tu macuk. Kemudian darah tu mengalir dengan darah. Itu tanda dia panggil hayat tu mustaqirah iaitu nyawa dalam keadaan stable. Yang bahagian. Itu dia kali kita tengok supaya kita tengok. Itu dia. Sebab kalau tidak kena cara dia menyebab kerja aku tak soh macam-macam lah. Kita bimbang kita takut tak soh dan sebagainya tu ya bimbangnya. Bukan gapo dah kan. Tu dia. Kita jelah molek tu hamba wajilah supaya kena itu molek lah. Tu deh kalau dia. Jadi apabila dalam keadaan contohlah sekali lah kalau kita tengok kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Majmu' in wasala sikin ila hulku wal mari apabila pisah tu sapa kepada lekun dah mata pisah tadi tu lekun mari fa fihi hayatun mustaqirratun maka dia itu berada dalam keadaan nyawa yang stabil pada masa itu halun maka situlah halalnya. Nah, jadi kalau tak butuh harap mari ke mana wa illa fala kalau tak masa tu kita sembelih betul kita tak cepat kita tindak tu masa hanya mustaqir kau tengok kau lah nampak tak tu kena kecekapan orang yang sembelih nampak dia di situ dah ada keadaan supaya kita bicara situ sikit supaya kita nampak. Jadi kalau keadaan haiwan itu dalam keadaan yang ad-darar yuzal perkara haiwan itu dalam keadaan dia ini dah kena cedera ke susah ke ni timbul isu dah kena isu lembul hari ke lagu mana nak buat. Zaman Nabi dah ada satu peperangan. Hadis ini hadis sahih Bukhari dan Muslim ya. Jadi hadis ini cerita tentang bahawa sahabat cerita bahawa kami dapat harta-harta perang. Dan salah satu harta perang itu ialah unta. Unta tu jadi liat kejuk kok ge. Ngodok pakai kokeng-kokeng dia bunyi besin tu. Lagi. Tak ada arah nak buat. Jadi sahabat-sahabat Nabi pada masa itu tak ada orang panggil tak ada kuda. Dia nak ke jalan ke mana? Kawan ni unggah gitu. Lepas tu ada sore pandai bagaimana. Tapi dah rosu. Mati. Nabi kata halal. Nak cerita boleh tak ada masalah. Nak ayat boleh. Ini maksudnya keadaan yang tertentu. Saya contoh lembu sama lembu bapa pun jatuh dalam dalam telaga lah. Mak duduk bawah di datah. Jadi kita nak semua selamat ni kita ter nak natah ni nak ada bawah ni bawah. Kadang-kadang apa tembus kedua-dua. Maka hukumnya sah. Buat benda dia yang mengalirkan darah melukai dia tempat yang tertentu walaupun bukan di leher kerana keadaan darurah. Okey. Contoh kalau kita tembok lembu contoh. Dah lah lagi nak apa dah. Sebab tak apa, ad-dar yuzal. Maksudnya, benda yang memusibatkan kita, mesti kita tak boleh elok. Maksud bahaya pada orang yang langgar, orang yang tempuh, orang yang apa. Yang berlaku, ya, kita tengok dalam video, kalau kena langgar, kalau siapa tempuh, orang yang semua buat kan, dia langgar, dia tembok, apa dia. Maka benda tu kena beringat. Maka aku nak ke mana buat? Ambil penukara yang boleh menyebabkan dia terhenti dari perbuatan dia itu. Apa? Tapi mesti kan kalau dia mati benda tu mesti kan melukai dia. Tak ada orang nak buat. Kita tem kita tadi mana ikutlah dia pohor kau apa mati. Tu bila agak kan lama-lama dia mati dah. Tu nak cerita hukumnya pada masa itu dibolehkan. Nabi kata Nabi cerita pada sahabat, wahai sahabatku sekalian, ketahuilah kamu haiwan ini dia ada dua watak. satu wataknya watak kadang-kadang menyebabkan dia jadi liar sebagaimana haiwan-haiwan liar yang lain. Kadang watak dia jadi lembut gitu ya. Tak usah. Maka yang watak yang keras ini kamu tengok boleh. Maka dengan cara yang tadilah yang boleh menyebabkan dia tertahan, terhenti, maka dibolehkan dari segi agama gitu.
1: Ya.
2: Ha, itu dia keadaan dia dah. Ha, sikit sebanyak ustaz boleh bagi. Tentang aku ada orang nak nanya, ada nak nanya
1: ke? Okey, belum.
2: Belum tak ada lagi.
1: Ada lagi, dah.
2: Okey, insya-Allah.
1: Okey. Dua talian kita sediakan ya, 7488630 7433538. Tapi sebelum saya nak terima pemanggil kita ni ustaz.
2: Ya, boleh.
1: Saya ada melihat satu video daripada profesor lah. Profesor ni agama lain ya, agama lain lah. Dia mengulas bab sembelihan ni. Dia kata sembelihan saya lupa nama dia.
2: Okey.
1: Sembelihan cara Islam ni adalah cara yang betul. Yang mengurangkan penganiayaan, kesakitan kepada binatang tu. Sebab dia cara untuk mematikan dia tu cepat berbanding dengan cara-cara yang lain lah. Sebab ada setengah tu pakar pagar yang
2: katuk-katuk.
1: Tu makin masa yang panjang sikit nak boleh kau mati tu. Jadi itu adalah sebahagian daripada apa yang telah pun agama kita tetapkan sebenarnya. Menepati
2: kehendak
1: sebenar.
2: Jadi itulah kita semakin cepat haiwan itu mati dengan sembelih dan menyebabkan dia ni pisau itu kalau pisau tajam dengan cara itu kena faham molek. Misalnya sembelih kita kena jaga molek lah dalam masalah ni. Sebab kalau tak kena cara, contoh pada tadi lah kita kata nak ambil dia cerita tu comel lah dia tengok kita kena putuh orang mana.
1: So
2: kita bincang siapa detik kita. Bukan pakar-pakar berah-berah kita duduk. Dia nak ajak buinya siapa pikat begitu supaya haiwan itu patut dia lepaskan, dia diberi kerehatan pula. Nampak tak? Tidak mengayai binatang. Itu dah.
1: Okey, kita terima pemanggilnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Saya tak pandai tu, semua aku dengar saya suka juga.
2: Suka
3: ni? Kita biasa pergi tempat pemelih ni. Dia kata mau kena tengok naruh ni, mau kena niat lah tu. Kita lepas kita pergi tadi pun nak tengok pemelih. Pemelih tu lepas tu. Niat lah. Niat tu. Tengok cua tak. Tengok juga darah. Sebab kata tak ni lah. Ya, jadi kita jadi sia dia tu. Kabar-kabar dia kata, dia bangun. Dia bangun. Lembu terbangun. So, apa? Kata nampak apa dia terbangun. Lagi. Bagat lagi bakal juga. Orang mana pun dia bangun.
2: Dia bangun.
3: Kenapa dia bangun? Tak putus kat mana tu.
2: Okey.
3: Dengan radio dia. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Dia terkejut kali tu. Dia terkejut orang jemil. Handsome sangat kawan. Dia gini apa itu, kadang-kadang dia boleh bangun, dia lambat tu dia sombak. Kadang-kadang pita terlalu saja pada juga. Kadang-kadang kata takut pita tadi lah. Halkom saja putuh, orang darah tu tak putuh. Dia jimbakkan dia jadi boleh bangun. Okay. Itulah bila pemilih, kita tengok dulu. Sebelum kita lepas dia dulu, pala kau gapo, tengok dulu urat leko putuh dia kau, urat marah kau, atau urat apa dia darah, saluran darah tadi tu takut sombak. Kadang-kadang dia sombak. Dia pacar banyak darah kan, pukul situ kan dia sombak. Sombak situ dia lambat sedikit. Menyebabkan dia boleh bangun lah. Tak ada masalah. Yang penting itulah. Bila dia bangun sekali pun tak apa, tak ada masalah. Bangun pun tak ada masalah. Untuk dia sembelih dalam keadaan berdiri. Dia Nabi kata yang lain semuanya dalam keadaan baring. Lepas tu baring pula ada orang sembelih ni lah, kita ini nasihat lah. Bahawa sembelih haiwan ni kita mesti tak lambung kiri dia, sunat. Lambung kiri dia perasa tu. Jadi menghadap kiblat, sunat. Menghadap kiblat. Tapi kalau kita tanya kita bumi ke jenazah, dia lambung kanan. Dia perasa tak? Lambung kanan ke? Lambung kanan. Jadi kalau binatang matikan dia, kena lambung kiri. Itu biar dia beza supaya dapat sunat. Kalau awak kanan juga, boleh, tak ada masalah. Tak dapat sunat lah. Itu saja. Pokoknya sos sebab putus tadi. Nampak dah?
1: Okey, baik. Terima kasih Hamidah. Halo, Assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam. Hamba
1: Poteh.
4: Ya, Poteh.
2: Ya, Poteh. Ada kuat ada Poteh tu?
4: Assalamualaikum Doktor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya nak tanya, orang kata itu orang tanya boleh buta boleh meleh tu dia tak ada yang buta tu sudah bantu tu kan.
2: Okay.
4: Saya tak ada orang lain meleh lah, tak ada orang lain tak ada orang kue hot sini lah, tak ada orang kue kata kanak-kanak.
2: Baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
5: Fatih
2: dia ada anak kecil tu. Ajar anak dia meleh tu. Hukumnya tak ada masalah. Balik tak balik. Tapi balik lebih baik. Lebih dewasa itu lebih baik sebenarnya. Pengalaman itu lebih baik. Sebab itu dia sebelah. Biar dia pengalaman itu lebih baik. Itu sebab itu. Sebab dia takut jadi sakit haiwan itulah. Itulah. Takut bodoh dia konyol kosi. Kalau dia tahan kosi. Kalau dia kan itu saja. Cuma tak ada arah kat. Boleh. Nak ajak punya hukumnya membolehkan. Sama ada dia ni balik atau tidak balik. Tak ada masalah. Asalkan dia faham apa yang dia buat itu, dia faham. Masalah nak korban ni lah, dan sebelah tu dia sebelah haiwan. Itulah salah satu dia ialah membezakan tahu dia ni haiwan untuk buat sebelah kerana agama. Dia faham. Boleh, tak ada masalah. Dia tak faham bagai-bagai ni, dia tak tahu gapo tak siap. Itu nak faham. Wallahu a'lam bishawab.
5: Baik, terima kasih Pak Tis soalan tadi. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Assalamualaikum doktor.
2: Assalamualaikum. Boleh kasuh ni? Assalamualaikum. Kasuh ni?
5: Kasuh.
2: Mana kasuh?
6: Gini doktor. Saya nak tanya macam kita tengok orang-orang lembu tu doktor.
2: Apa tu?
6: Kitanya macam kita takut lah doktor. Macam kita nak lari. Mungkin kita kata dah doktor kata kaya teka darah mengajar kita nak niat dah. Kita tak boleh nak tengok ya. Kita kesiyah ke dia tu lagu mana doktor.
2: Tengok darah itu sunat. Jadi kalau tak boleh, tak payah tengok. Tak boleh, sebab itu sunat. Sunat itu untuk menunjukkan bahawa aku ni sembelih haiwan sehingga tumpah darahnya. Dan Allah suka pada itu lah menumpah darah. Jadi kata oleh situ, kita duduk belakang, tak apa. Kenapa haiwan kita nak sembelih itu kerana Allah semata. Itu sunat saja, tak apa. Tak buat. Yang pentingnya, nah, itu nak cerita. Tak ada masalah. Ya Allah, terimalah ibadat korbanku, ya Allah. Minta kepada Allah SWT. Ya Allah, pahala-pahala nak ada yang aku buat ni. Biasa apa jugalah ya Allah kepada ahli keluarga ku, ya Allah. Boleh juga kan ayah kita kadang-kadang meruayat dah sebelum ni bahawa orang tua kita kadang-kadang tidak dia tak buat apa dia tak. Dia tidak wasiat kita. Jadi apabila tidak wasiat, hukum dia kita tidak boleh nak letak atas nama dia. Inilah korban ayah kita, mana nama sekian-sekian, dia sudah meninggal dah, tak boleh, sebab korban ini ialah untuk orang yang hidup. Maka bila tidak wasiat begitu, maka ulama kata tidak boleh, tak sahabat lah pahala kalau kita buat kak. Cara yang paling baik dah, dia tak oyak dah kita, cara mana boleh sini. Kita buat kita dulu bila inilah korbanku dan untuk ada keluarga contoh deh. Dan ya Allah, pahala juga nak aku buat hari ni, aku nak beri juga pahala kau itu aku. Selesai masalah. Kita buat kita dia dulu. Lepas tu kita beri dia pahala ke dia. Maka hukumnya tak ada dipertikai. Macam kita baca Quran. Mana pahala aku nak baca Quran. Aku nak sedekah pada jir ini. Arwah gini. Boleh, tak ada masalah. Orang tak boleh pertikai. Amalan itu boleh dah. Dah boleh pahala. Boleh sedekah kau. Tak ada masalah. Dia panggil surah kefawab. Dia sedekah pahala itu dulu.
5: Kasuh kalau tak boleh tengok 12 mata, tutup sebelah mata. Hello, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
5: Buat ni.
7: Masalah ni ustaz.
2: Apa?
7: Masalah dia minta nak tukar daging.
2: Nak tukar tali.
5: Tukar daging.
7: Dia nak tukar daging nak jadi daging kita dia nak tukar. Minta nak tukar tu bukan arah. Bukan arah silah lah. Bukan arah silah arah bahasa asli.
2: Tak apa.
7: Lagu tu lah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
2: Begitu mu minat. belak tu kena ni.
5: Tukar
2: lagi sebab dia pergi beli kedal tu.
5: Dia
2: beli kedal nak biasa ni. Dia ada dari korban, habis suka dari korban. Sebab dia rasa lain. Lepas tu lagu mana ya. Kalau daging itu daging nazar, tak boleh lah. Tak boleh lah kita nak baki sebab lagi korban. Dan nazar ni tu ekor dia sendiri pun tak boleh makan. Ayah beri nazar. Kalau hak ni jadi khilaf, ada setengah kata membolehkan, ada setengah. Kalau kita rasa tak berapa sedap kita nak bui tu kan. Tak sebui. Kalau saya rasa yang berkata seronok nak bui sebab dia ni sahaja gini. Dan korban itu adalah korban sunat, hukumnya dibolehkan. Ha, itulah keadaannya. Atas diri kita pula lah, taksi atas diri kita pula lah. Ha, gitulah. Ha, kita bagi hamba lah. Pendapat hamba lah, gitulah. Tapi ulama kata membolehkan. Jadi, kalau tengok si keadaan itu, pertama kita cek dari nazar ke dok atau tak nazar, tak boleh. Kemudian kalau dia itu sunat, korban sunat, maka hukumnya dibolehkan. Tapi bagi saya, dok, kalau contoh kita kata, tak sedap nak bagi nak deh. Ha, contoh tapi dah nak juga kak boleh, tak ada masalah hukumnya boleh. Taksi yang tadi kita lah. Ha, kita rasa budak tak sedap nak sorry. Cari lain. Minta maaf ada hamba kuasa hamba nak buat ni kerana Allah. Kerana untuk Tuhan hamba. Ada tak sedap lah begini gini. Kalau boleh hamba nak comel nak gitu kita rasa deh. Ha, maka taksi tak hukumnya boleh ya.
5: Ya. Wallahu a'lam. Sebab lah ni ke ramah di antara sains sobat kita yang bergama Bukit Islam ni
2: suka.
5: Dia suka, dengan apa yang kita buat,
2: kita buat
5: contohnya minum air zamzam, dia pun ikut suka nak minum zamzam. Kita puasa, dia pun nak puasa juga,
2: dia nak merasai
5: jadi yalah, mungkin itu adalah jalan-jalan untuk
2: mendekatkan,
5: kepada hidayah. Allah, kita harap gitulah ustaz.
2: Okey.
5: Ada lagi ke? Kalau tak ada, kita ada selekeh. Assalamualaikum.
8: Halo, assalamualaikum.
5: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.
8: Salam. Abeju, tapo baru benenyo tanah merah.
5: Abeju.
2: Abeju kita.
5: Tanah merah ni.
8: Mana ini dia? Sikit yang masalahnya nak tanya ustaz ni.
5: Ya,
2: tanya ke mana?
8: Dia lembu ni kalau kita dekat pun dia culah lah, dia liar dia. Lepas tu apabila nak semelih, kita supik dia. Lepas tu rebuh dia sakit, dari kadang sakit, lepas tu semelih juga. Lagu mana tu? Saya dengar radio ustaz.
5: Supik dia.
8: Oh, dia supik berapa, rebuh lah lembu dia. Ada ke ambil pisah, semelih.
2: Dia kena sakit. Dia kena sakit tak ada masalah. Yang penting tak ada bagi kita dah. Kita tak kira cedera kita ketika Okey.
5: Okey, dengar radio lah, jelah.
8: Okey.
5: Baik.
8: Terima kasih banyak,
2: Ustaz. Ya. Kita lah ni kita bukan cerita tentang cedera. Sakit. Kita cerita tentang masa saat kita, ketika kita, suasana, keadaan, detik kita sembelih itu nyawa setara mana. Itu dah. Nyawa stabil ke dok?
5: Ya.
2: Kalau tak stabil, jadi kalau nyawa dah rontok-rontok apa-apa, bereh. Walaupun supik sekali pun tak jadi masalah. Situ hukum dia.
5: Okay.
2: Kemas itu dah.
5: Harap dia itu jelas lah. Berkenaan dengan sebab supik tadi pun ustaz ada tembok ke?
2: Masuk.
5: Kau tembok ke pun? Ustaz royak tadi.
2: Tembok kena anak panuh.
5: Anak panuh.
2: Tak ada masalah.
5: Tak salah. Ada lagi? Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
5: Ya.
9: Ni Pak Cupa ni. Pak Cupa macam ada.
5: Macam?
9: Pak Cupa macam sangat halal.
5: Uji lagi kau macam?
9: Sangat halal. Pak Cupa kita. Assalamualaikum.
2: Allah.
5: Oh, gitu.
9: Pak Cupa.
2: Ya,
9: Pak Cupa. Pak Cupa nak tanya ustaz. Dia gini sepupu Pak Cupa. Dia sebenarnya. Dia semelih serati. Serati lepas semelih tu, lepas tu terbeh. Terbeh, serati tu terbeh. Sedang megal, terbeh tu lepas tu turu, jatuh tu jadah. Jadah, ceh, tak ubah, tak berapa. Lepas tu megak semula, usah. Megak semula tu semelih sekali pula. Lagu mana tu semelih dua kali. Usah, kata Maria kita semua. Gitu, usah deh. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Okey. Ambo cerita dah tadi bab sembelih. Kita fokus lebih pertama sekali. Dia terbel. Mungkin ni dia tak butuh mana-mana satu. Dia terbel. Jadi dia boleh terbel. Lepas dia boleh sekali kedua. Okay, tak ada masalah. Boleh kedua. Tapi pastikan hayatun mustaqirah tadi. Nyawa tu nyawa lagu mana. Ya tak? Dan namanya lagu mana. Hayat mustaqirah ni kata ulama. Lebih kuat kalau mau tinggal. Lepas mu sembelih pun. Mati, itu dah. Gepak-gepak dah. Lepas dia makan mulut. Tapi tak pergi dua hari. Tak apa lagi mati. Disuh lagi boleh makan lagi. Tak ada masalah. Tapi saat kita sembelih tadi, pastikan nyawa dalam keadaan dia stabil. Tak sih, kita matilah. Kena ingat mulut. Kalau ada masalah sembelih semula, tak ada masalah hukum jisah. Tak ada masalah. Okey.
5: Tak sih, harus hubungan nolak sakur.
2: Sakur tak sih. Bukan kita sembelih. Sebab kenapa? Dia mati ke sembelih kau kena... Nampak tak? Jadi was-was. Nampak tak? Sih tak sih. Allahu'ala.
5: Baik. Abid Joy itu tadi. Terima kasih. Kalau ada lagi, kalau tak ada saya terus dengan apa ni, dengan soalan yang
2: soalan TikTok takut ada.
5: Dalam ada Ustaz. FB.
2: Saya tak nampak, tak ada gini.
5: Okey, kalau kalau tak ada kita terus ke SMS lah. Dia tanya sini apa ni, apakah jenis korban yang dimansur ya? Apakah jenis korban yang dilarang dalam Islam?
2: Korban yang dilarang dalam Islam. Okey. Sebab kalau korban ni, kalau kita buat korban tapi bukan kerana Allah Subhanahu Taala, buat kerana sesuatu.
5: Yeah.
2: Misalnya contoh nak buat jogot tu, tambah rokok tapi kerana Allah itu tak boleh makan. Yeah. Sebab kata-kata ulama, apabila kamu korbankan sesuatu, khususnya kalau nak selamat dia mari sore, tak apalah untuk bawa kata mu nak korban, nak perpah nak mu ni. Atau tak boleh korban, mu tak boleh. Tapi korban kan nak buih benda tu. Maka hukum daging itu tak boleh dimakan. Kerana bukan kerana Allah Subhanahu Taala. Nampak tu? Nak ingat lah.
5: Betul, ada ada juga lah ni Ustaz. Kita tanya ni musim-musim korban ni kan. Kita yang buat korban, kerana kita nak menarik sesuatu lah. Tak? Kita kawasan kita lah. Tak? Contohnya, kita nak supaya orang,
2: ramai orang.
5: Supaya
2: menarik pelanggan.
5: Menarik menarik
2: perhatian.
5: Perhatian orang supaya supaya mengundi kita kau gapo kau.
2: Okey, kita buat. Itulah payah dah jadi. Bismillah tak adanya so. Cuma niat tak ada. Jadi apabila niat kita kalau kau tu gak. Jadi kau tadi tadi tidak comel je. Nah, tapi so hukum dah kita makan nak makan tak ada masalah.
5: Ya,
2: tapi
5: ya,
2: dengan
5: ya.
2: Allah ni, Allah ya dah tidak kesapa pada aku kan hadaki. Aku nak hatimu ngaku.
5: Ya.
2: Maksud itu jadi maksudnya mungkin berbelah bahagi mako. Maklumlah tu nak bagi berapa-berapa persen. Ya. Kita tengok dia lah. Kalau kita kau tu banyak gak, persennya sikit. Gitu ya lah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi?
5: Okey, ada ada lagi ni.
2: Tanya dah lebih
5: sebab. Apakah ibadat korban dilakukan pada zaman nabi-nabi yang terdahulu dan bagaimana ia dilaksanakan?
2: Nabi-nabi dulu, contoh nabi-nabi Ibrahim alaihissalam.
5: Ya.
2: Masa Nabi Adam alaihissalam sorbel itu juga, tapi korban nabi tidak disembelih. Letak kambing atas tu bermacam jenis adalah.
5: Ya.
2: Bagi bentuk ada. Cuma Nabi Allah Ibrahim ini dia panggil korban ini apabila sahabat tanya ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, kenapa kita buat korban? Ini ialah sunnah abikum Ibrahim.
5: Yeah.
2: Start mula Nabi Allah Ibrahim. Jadi start mula Nabi Allah. Ini sunnah Nabi Allah Ibrahim.
5: Yeah.
2: Jadi setiap Nabi Allah Ibrahim, kamu nak tahu apa pedahnya? Sampai tanya sahabat tanya kan? Pedahnya Allah banyak sangat. Sehingga setiap bulu itu kebajikan. Tak ada orang pernah bila bulu kan? Lepas tu juga kuku-kuku sekali. Dia kira habis. Kuku lagi, gigi lagi, tanduk lagi. Nak ayak bui ni. Allah tak kaya bui kita nak akhirat kelak. Nak ayak bui. Bui belako atas korban. Nak ayak bui tak pernah sipai sikit abu. Bui habis. Nak ayak jeluak lah. Banyak kata terbesar. Itu hikmat yang paling besar. Yang kadang-kadang akan lupa. Melainkan hanya dalam bulan. Benda musyihat. Korban sahaja. Itu dia. Allah.
5: Okey, ada lagi satu panggilan. Halo, halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Ya.
10: Abang Ju semula tanya tadi.
2: Buat abang Ju
10: bagi. Gini Ustaz. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
10: Kita ni pego lembu deh. Contohlah. Pego lembu, lepas tu lembu tu kita tak lepas nah. Tapi masalah rupu tu kita pergi duduk ceruk dalam tanah orang. Bagaimana tu Ustaz? Saya dengar radio Ustaz. Okay,
5: baik, baik. Terima kasih.
10: Okay, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Astaga ni toke lembu ni. Gini lah Ju, hukum daging tu so. Cuma cara kita tadi pilih ego tu menyebab ke atas daging tak ada sah belakang, tak ada masalah. Cuma waktu je lah. Kita kait rapat tu eh, hak lembu tak ada. Orang lain nak beli tak tahu gapo. Kita dengan tuai lembu itulah, tuai lembu dengan tuai tuai tanah tadi lah, rupuk tadi telah dia kait di hari akhirat. Kalau sebab mak eh, hak orang. Tu je lah. Kau tak ada masalah. Tak perlu tanya lembu mari mau, tak ada perlu tanya. Kau tak ada masalah sah. Cuma kita hari akhirat kalau kita ambil duit gapo, semua benda tu kita tak kita tak tahu juga ke dia nya. Ha lemu ambo makan gini ambil lah sama segi jauh ini. Ha like kau kan ni. Nak mungkin tak bakiat akhirat tapi kalau dia bakiat akhirat kena juga. Tak berhati. Ha kita nak ajak bunyinya sebab kita habis hak kita dengan manusia. Gitu dia.
5: Baik, itulah saja masa yang kita ada. Rasanya petang ni kita bercakap berkenaan dengan sembelihan korban lah. Jadi mudah-mudahan apa yang telah pun Ustaz sebutkan tadi dapat memberi banyak pengajaran kita lah kepada kita, terutamanya kita yang ada niat nak belajar apa ni sembelih. Walaupun sudah ramai sekarang ni saya tengok pun orang muda pun meramai tak semestinya orang tua tetapi tetapi kadang-kadang orang guna juga orang tua-tua ni sebab kita nak tengok kepakaran dia tu. Kita
2: ada
5: nak tengok
2: petua-petua.
5: Petua-petua dia tu kita pun nak ambil guna pakai jugalah. Jadi mudah-mudahan dia memberi banyak manfaat kepada kita dalam pertemuan petang ni. Jadi sebagai penutupnya lah Ustaz, apa yang telah pun korban yang telah pun kita lalui pada tahun ini dan insyaAllah kalau dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, kita akan ada rezeki lagi tahun depan untuk melakukan korban dan kita nak mencari korban yang terbaik pada masa-masa akan datang. Silakan.
2: Okay, sebagai kesimpulannya ialah kita sama-sama berdoa lah agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima korban kita. Sebab korban kita di hari akhirat ni ialah benda yang besar. Kita korban segala jenis. Orang pergi Mekah tengok tak, dia korban tinggal anak bini belah kita ni. Bos harta kita sipih khusus untuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah nilai start daripada bulu lagi daripada

0: orang yang berada di sekitar itu pun Allah memaafkan, menghampunkan dosa mereka. Jadi harap-harap insya-Allah, nak saya royak tadi nak beritahu sikit tadi, kita ambil lah dengan pengalaman-pengalaman orang tua kita lah, gimana supaya daging tak sibuk kerah dan sebagainya itu. Kepakaran adalah macam yang bini kita adalah kepakaran. Dan pakaran ini penting dari bab-bab boleh ini supaya kita nampak. Jadi itulah sikit sebanyak nak cerita. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan Allah SWT terima amal ibadat kita, khususnya iaitu kita puasa 9 Zulhijjah dan juga kita buat korban pada hari raya korban. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitulah kesempatan yang kita ada pada petang ini dalam ruangan rujuk Ustaz Fekoh bersama dengan Ustaz Al-Fadil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad dalam pertemuan kita petang hari Isnin, setiap hari Isnin ya. Jadi mudah-mudahan banyak ilmu-ilmu yang baik untuk kita manfaatkan dalam penghidupan kita seharian, terutamanya dalam kita melakukan ibadah korban untuk dua tiga hari yang lepas dan juga yang akan datang insyaAllah lah. Jadi mudah-mudahan dia juga akan meletakkan kita insan yang sentiasa dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insyaAllah seketika nanti kita akan bersama mengikuti berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, dan selepas berita nanti saudara akan bersama dalam ruangan pilihan lagu-lagu irama nasyid sehingga ke waktu maghrib untuk malam ni 7.24 minit malam ya. Jadi insyaAllah kita akan bersama lagi pada pertemuan yang akan datang. Jadi sekali lagi terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
3: Wah, oh, ramai orang. Okay. Mujo sini kosong. Wadah.
4: Weh, nak makan sini ke? Tak sedap aku dah bang masak rokok sebelum ni.
3: Jap, mu tunggu mentah. Oh, maaf lah pakcik. Saing saya tu ada nyakit leluh. Lepas tengok ngandung pulak, bau masak rokok kat punya jadi tak sedap nyawa lah.
5: Oh, ya ke? Oh, maaf lah deh. Tak apa-apa. Apa pakcik nak pergi dah ni?
4: Ai, pakcik tu gimana? Oh, ya gapa dia?
3: Aku ya mu nyakit leluh.
4: Ngandung. Hei, lepas tu aku ngandungnya.
6: Tak semua orang merokok seperti anda. Jadi, jangan sesuka hati hembus asap rokok tak bertempat. Pesanan ikhlas,

Baik, saudara yang dihormati, Kelantan FM sudah pun pukul 7 hampir 4 minit petang ketika ini dan sekejap tadi kita telah pun bersama mengikuti berita ringkas dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi mudah-mudahan anda akan terus setia bersama sehingga ke 9 malam nanti bersama saya dan sehingga ke pukul 12 malam nanti dalam siaran mengakhiri siaran di Kelantan FM ini. Jadi insyaAllah 18 jam setiap hari 6 pagi hingga 12 malam bersama dengan anda. Seterusnya saudara, kita pilihan dalam pilihan lagu irama nasyid seketika nanti untuk kita terus memberi laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini, 7.24 minit malam zon 1, manakala 7.24 minit malam juga bagi zon 2 negeri Kelantan, dan Besut Setia Terengganu pukul 7.21 minit malam. Selamat malam, selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk anda yang sudah pun bersiap sedia ke masjid berdekatan ke surau berhampiran.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: 新庄渡辺久宗家わはーいウォレンカンポー日本をたらそうかウォレンカンポーマイイトラディオサプラサプウォレンカンポーマイイトラディオなんて日本かしポロンイトカパラかしプトスイトカパラ
1: やいやいやとっけのりがくらて FM ボトンリ
0: カルーカンタ FM はーもれ
2: baik, saudara yang dihormati, semakin hampir ke 8 malam ketika ini, maknanya dah hampir 2 jam lah kita bersama dari 6 petang tadi sehinggalah ke saat ini. InsyaAllah kita akan terus bersama 1 jam lagi sehingga ke pukul 9 malam dalam pertemuan malam ini di Kelantan FM. Ruangan Selekta ya, bersama saya sehingga jam 9 malam nanti. Jadi terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bersama pada malam ni dalam santai-santai. Kita hiburkan anda dalam pilihan yang telah pun kita sediakan untuk anda semua.

Saudara bersama dengan Datuk Sheikh Kau Bungaku, 8.9 minit malam ketika ini. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM. Dan episod beraya bersama dengan keluarga si perantau rasanya sudah pun tinggal kenangan-kenangan manis ya, yang terpahat di hati masing-masing apabila ramai di antara kita yang sudah pun meninggalkan kampung halaman untuk kembali ke di mana anda bermustautin lah, untuk kembali mencari rezeki, kembali untuk meneruskan cabaran dalam pencarian rezeki untuk keluarga, untuk diri sendiri dan juga untuk menyumbang kepada negara dan menyumbang kepada diri sendiri. Jadi insyaAllah mudah-mudahan apa yang telah pun tersimpan dalam lipatan kenangan, dia akan subur buat selama-lamanya untuk anda dengan keluarga yang tersayang.

0: Betul ke petenya? Allah dia ribut dengan angin-angin hujan lebatnya gapernya petenya. Jadi bahaya kalau kita bawa anak jalan ke patah ke, alah ke sungai, alah ke jerit. Sangat-sangat bahaya, kita takut. Kalau lah apa-apa yang berlaku boleh mengakibatkan kemalangan, kita juga yang rusi deh. Siapa nak bertanggungjawab nanti? Jadinya sebelum kita nak meluahkan masa bersama dengan anak-anak deh, waktu-waktu jadi sekolah ni lah, kita tengok dulu apa dia yang boleh kita buat. Kalau kita tengok cuaca tu tak berapa sangat, kita duduk dalam rumah, kita buat aktiviti-aktiviti yang mana boleh buat dalam rumah tu bersama dengan anak-anak. Sama dah juga tu luahkan masa deh. Yang penting luahkan masa bersama keluarga. Mak Bunga tak marah, Mak Bunga nak raya aja.
1: Okey, itu dia letiran beg bunga lecu merah ya. Jadi bukan apa tu, untuk peringatan kita bersamalah ya, supaya anak-anak kita tidak berada dalam keadaan yang bahaya di musim-musim cuti sekolah ini.

0: Sony EMCS Bangi Selangor ada buat temu duga terbuka. Kelayak ke PMR PT3 pun boleh mondok. Gaji boleh sampai RM2,800 yas boleh. Asrama bas pekerja syarikat sedia berlaku dah. Sony juga ada bagi insentif masuk hijau RM200 yas. Pakat marilah ketemu duga terbuka di hijau.my Wisma Zahra Business Center Kubeh Kie. Dari pukul 10 pagi sampai 5 petang. Nak cakap lagi telefon 03-891-37221 ataupun WhatsApp 013-3300-9 Nepak.
1: Baik, saudara yang dihormati, selepas lagu ini nanti kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu Isya bagi zon 1 negeri Kelantan. Kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu Isya untuk malam ini. Seketika kita bersama dalam ruangan Nidarul Islam, dipersilakan.
1: Nidaul Islam. Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tentang tajuk Hijrah yang Terindah. Siapa yang paling menghargai terangnya sinar mentari? Mereka yang telah sekian lama tinggal dalam gelap gelitanya malam. Begitu jugalah sinar hidayah. Mereka yang sekian lama hidup dalam kegelapan, larut dalam dosa dan maksiat terhadap Allah, adalah mereka yang akan benar-benar merasai betapa berharganya kurniaan hidayah. Ketika kita lahir, kita menangis, orang lain tersenyum. Maka jalanilah hidup kita sehingga ketika kita mati, kita tersenyum dan orang lain menangis dengan kebaikan kita. Teruskan berpegang dengan diri kita yang lebih baik dan sebarkanlah kebaikan. Jika kita merasa hari ini lebih baik dengan agama kita, ingat itu adalah anugerah Allah. Jika kita merasa pakaian kita pada hari ini sempurna dengan syariat Allah, itu juga adalah anugerah Allah. Bahkan jika hari ini hati kita lebih ikhlas, lisan kita basah dengan zikrullah, 5 solat waktu kita tepat pada waktunya, hal itu adalah merupakan anugerah Allah yang sangat besar. Hijrah adalah anugerah Allah. Ya, bersyukurlah kita atas hijrah yang kita pilih. Ketetapan hati untuk berhijrah hakikatnya adalah ketetapan Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai sekalian hambaku, kalian semua berada dalam kesesatan kecuali yang ku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya akan aku beri petunjuk. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajar kita beberapa perkara. Pertama, bila seorang bertanya tentang anugerah yang terindah, maka hidayahlah jawapannya. Bila kita mampu solat tepat waktu, kerana hidayah daripada Allah. Bila kita mampu berpuasa dan menuntut ilmu, hidayah daripada Allah. Bahkan kita bisa hidup bersama Allah juga adalah kerana hidayahnya. Yang kedua, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk minta petunjuk. Kerana hanya Allah yang mampu membuka hati kita, menjadikan hati ini tunduk dan redha atas segala arahannya. Yang ketiga, hidayah ini adalah anugerah yang teragung dan terindah. Bila kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka nikmat hidayahlah yang paling patut kita syukuri. Syukur dengan ucapan, perbuatan dan pengakuan bahawa nikmat semua ini datangnya daripada Allah. Yang keempat, Allah Ta'ala mengingatkan Rasulnya bahawa hidayah serta taufik yang menjadikan hati Rasulullah tetap teguh di atas kebenaran daripada Allah Ta'ala. Apatah lagi kita manusia yang biasa berlumuran dengan dosa. Sungguh hidayah adalah anugerah. Jangan pernah kita kira bahawa hidayah yang kita dapatkan ini adalah usaha kita sendiri. Namun sedarlah bahawa itu semua adalah susunan daripada Allah. Maka segala puji bagi Allah atas nikmat hidayah. Allah sentiasa memberi taufik serta hidayah untuk kita melakukan kebaikan. Allah bantu kita untuk istiqamah dalam jalan kebenaran. Padahal Allah tak perlukan kita, tapi kita yang perlukan dia. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Kerana sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tetaplah menumbuh mekar meskipun kita kepenatan. Semoga yang gelap menjadi terang, yang terang tetap bersinar, yang sesat temui jalan keluar, yang keliru temui jawapan. Penat yang kita lalui ini akan terbayar juga satu masa nanti. Oleh itu, bersangka baiklah dan berhijrahlah menuju kepada Allah, kerana itulah hijrah yang terindah. Sekian saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
0: Saudara, Nidaul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM 8 hampir 45 minit malam ketika ini.

Saudara bersama dengan lagu dari kumpulan Fahrenheit 10 Minit semakin menghampiri 9 malam ketika ini. Dan saudara bekas ketua pegawai eksekutif CEO Kelantan FC Ahmad Muzakir berpandangan usaha mengembalikan kegemilangan bola sepak negeri ini tidak semudah, tidak semestinya perlu dilakukan menerusi penubuhan ataupun penjenamaan pasukan baru. Sebaliknya, lebih baik menyelamatkan semula Kelantan FC yang mempunyai sejarah dan legasi panjang bersama rakyat di negeri Kelantan. Nah, jadi macam-macam lah usaha yang cuba dilakukan oleh pihak-pihak yang berminat untuk mengembalikan keperkasaan bola sepak negeri Kelantan. Ya, ada orang ada usaha yang tersendirilah. Ya, tetapi bola sepak adalah merupakan sukan yang popular di negeri Kelantan dan mempunyai pengikut yang yang ramai sekali. Ya, jadi harapnya pasukan Kelantan akan kembali ke landasan yang betullah pada musim akan datang, ya, dan akan merancakkan lagi pilihan ataupun suasana bola sepak negeri Kelantan yang sememangnya apabila kita bercakap pasal bola sepak ni, dia tidak hanya membabitkan saingan liga, penyokong, penonton, ya, tetapi dia juga adalah akan melibatkan satu aktiviti ekonomi yang yang sekitarnya lah, penjual, pembeli di stadium terutamanya, ya, berapa ramai peniaga yang terlibat setiap kali perlawanan bola sepak diadakan, ya, dan banyak lagi lah, ya, penajaan dan seterusnya. Dia menyebabkan satu melibatkan banyak entiti yang akan bergerak bersama dalam bola sepak. Jadi ia semestinya satu gerakan ekonomi jugalah jika sekiranya bola itu dapat berjalan dengan baik dan dalam keadaan yang penyokongnya, bola sepaknya mendapat saingan yang sepatutnya lah. Jadi begitulah harapan semua orang, ya, untuk 2026-2027 nanti.

0: Alif, jangan makan kuih tu yang semalam punya. Dah basi, nanti sakit perut.
1: Alif, jangan ambil dan makan tau buah mangga kat belakang rumah tu. Bukan kita punya. Tak baik tau. Tuhan marah kalau kita mencuri.
2: Kita sayang keluarga kita. Kita beri mereka makanan yang baik dan berkhasiat agar mereka membesar dengan sempurna. Tapi bagaimana kalau sumber rezeki yang kita perolehi dari sumber yang sebegini?
3: Encik Zek, ini dalam sampul lah. Ada RM2,000 mah. Nanti yang lebih bos cakap mau masuk akaun lu lagi. Encik Zek, bos dia cakap mah. Dia banyak senang buat urusan sama lu, Encik Zek. Ha, terima kasih, Encik Zek. Terima kasih. Mah.
2: Tergamakkah anda memberi makan dari sumber yang haram kepada keluarga anda? Ingat, gejala rasuah memusnahkan masa depan hidup keluarga anda.

Dewan Negeri Johor dibubarkan. Beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutamanya menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
1: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama, kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
0: Titah baginda pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
1: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deep fake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda. Memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
2: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahirkan perlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial. Seperti mana titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyuruh agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
3: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara, Iran akan terus membantu Lubnan untuk melawan pencerobohan haram Israel di Beirut. Demikian jaminan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Bakir. Dalam sidang media yang dipetik agensi berita rasmi IRNA, ketegangan di Asia Barat memuncak sejak Washington dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan sekutunya itu di Teluk selain menutup Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Keselamatan PBB dijangka mengadakan mesyuarat tergempar mengenai perluasan operasi Israel di Lubnan. Tindakan Zionis yang melanggar perjanjian gencatan senjata bakal menyaksikan konflik di Asia Barat berpanjangan. Rejim Israel mendakwa akan terus melancarkan serangan di pinggir selatan Beirut. Terdahulu, Iran dilaporkan sedang berunding untuk menamatkan konflik dengan Amerika Syarikat dengan gencatan senjata di Lubnan kekal sebagai syarat utama bagi sebarang perjanjian damai. Sukan. Bergu campuran utama negara, Chen Tangjie, Toh Iwei terpaksa menarik diri daripada saingan terbuka Indonesia selepas Iwei disahkan mengalami kecederaan ligamen lutut kiri. BAM memaklumkan Iwei mengalami kecederaan itu ketika aksi suku akhir terbuka Singapura minggu lalu. Situasi tersebut menjadi satu tamparan buat kem badminton negara, memandangkan Tangjie Iwei merupakan sandaran utama di pentas antarabangsa. Dalam perkembangan berbeza, legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei meneruskan sumbangannya kepada pembangunan sukan badminton tanah air apabila kejohanan sulung Piala Lee Chong Wei disahkan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara dari 29 Ogos hingga 6 September depan. Kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM100,000 menjadikannya antara kejohanan badminton remaja paling lumayan pernah dianjurkan di negara ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan, beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

Tapi hei, aku buka dia ke radio tu. Tak bermaksud dari Ciki tugas nak beliau. Lagu radio dia pasal hari banyak lagu lah untuk kelatek bengke terhibur popo kita hibur lagu-lagu pulak selesai lah tak buah dengar beliau ada saya buka ya kuat radio tu sama weh dia cikik siapa masa nak tugas weh.

Di tarikh 1 Jun 2026 bersamaan 16 Zulhijjah 1447 Hijriah, aku hadirkan diri menemani malammu di segmen cekok cerita kita gelati adik kakak di ruangan Sahur 15. Jadi, halah mungkin ada di antara kita ni, halah nak kata besok tu tak besok mana lah, moga tidak duduk rebah ruangan ni adik kakak eh. Jadi, sebagaimana itulah pun halah duk mai pergi mari, dak tulis-tulis robah apa sibah. Alhamdulillah adik kakak, di bulan Jun ni dijekit rebah lah untuk Sahur 15. Deh, jadi agak-agaknya dengan kehadiran suara ni sebagaimana kita bawa adik kakak eh. Adik kakak pun tidak pening lah. Deh, ikut jalan dia lah. Deh. Kalau rebah pening adik kakak matelah lah. Deh ni. Dan ni kesempatan inilah juga DJ Kit nak ucapkan cinta terima kasih kepada adik kakak kita yang sentiasa menanti, yang sentiasa dia panggil memilih Kelantan FM lah sebagai tanda ada seumur lah, sebagai hiburan, sebagai informasi hak utama untuk adik kakak kita, baik hak dengar radio ataupun RTM klik. Dan sebelum kita mulakan, syukurlah untuk DJ Kit ingatkan lah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Taala untuk Fadu Isyak bagi Zul 1 ni Kelantan telah pun berkumandangnya azan pada pukul 8.35 minit malam sebentar tadi. Jadi harap-harap telah satu nak berlaku lah adik kakak. Deh, untuk pertemuan kita pada malam ni agak-agak bagi wajib telah pun ditetapkan atas kita ni, agak-agak beres berlaku lah. Deh, kukur etok galik mana deh ni, main dengan lagu-lagu yang telah pun dipilih, yang telah pun disusun untuk undi adik kakak ni. Jadi pencalonan dia jekit rombok balik lah. Deh, atas persetuju atas persetuju bos pula. Tak, rombok balik supaya dia panggil ha lah. Dia tetap panggil sungguh-sungguh lah lagu-lagu yang telah pun dipilih, yang dicalonkan dalam Sahur 15. Jadi adik kakak, tanpa buang masa, kita sama-sama dengarkanlah antara lagu-lagu pencalonan sebanyak 15 buah lagu. Ne? Ada belakang ni adik kakak, baru tetap sungguh-sungguh.

Itu dah saudara, ada kakak kita lagu Make in Klaten. Lagu nyanyi daripada Man Khan dan Rosalinda turut dicalonkan untuk Sohor 15. Ya, itulah lagu gandingan duet. Penyanyi yang pernah pun orang panggil melantunkan lagu pada suatu ketika dahulu dengan lagu Coket Mok Bolok. Lagu Cak Kapok Ula Lady dan jadi di tahun 2026 mereka hadir kembali. Tuainya sama dok, comelnya serupa dok, semak pun potolok dengan lagu Made in Klaten. Bukan made in tu kat made lah deh, made dalam Klaten dia kagak dia. Itulah lagu yang dinyanyikan oleh Man Khan bersama Rosalinda yang merupakan lagu yang dikompos oleh Syah Lantana dan lirik hasil cipta oleh Nur Kalamah. Dan sebelum itu lagu berkena adik kakak lagu yang dipopularkan oleh Jara Anak Lembak adik kakak. Itulah lagu cipta sepenuhnya oleh Kimi Anak Lembak turut dijadikan orang panggil dijadikan pencalonan lah untuk Sohor 15 yang bakal diundi oleh adik kakak kita. Itulah lagu-lagu yang boleh dikatakan walah sentiasa orang panggil menghibur ke hari adik kakak lah di Kelantan FM ni. Jadi tanpa buat masa adik kakak, hok pastinya ramai lah hok duduk nanti. Neh, mana lagu apa lagi ni? Oh, lagu mangkuk saja ni, dua keping pun pening dah ni, neh. Nanti lo, neh. Nanti sabar kita pecek.

Oh, tu dia ada lagu teringat weh. Ah, teringat sungguh lagu ni. Neh. Ah, dia bagai lama tak jumpa gak teringat adik kakak. Ada kalau bagai kena ke hati adik kakak teringat makan tak lalu, mandi tak basuh. Dak. Oh, duduk pun tak sepunggung mano adik kakak. Itulah eh lagu daripada Cik Teh yang merupakan orang panggil penggiat seni barulah. Boleh dikatakan gak orangnya comel adik kakak eh. Kalau kutir dia tu serah pun kutir roti panggung lah. Orangnya comel dia kakak eh. Itulah lagu Cik Teh. Lagu yang berjudul Teringat Weh. Yang berjaya dicalonkan lah untuk Sohor 15. Yang merupakan lagu melodinya hasil karya Rozi Kemeduri dia kakak eh. Rozi Kemeduri. Begitu juga dari segi bak lirik pun. Dia sepakat lah. Rozi Kemeduri dengan Cik Teh ni. Muak gen ni aku buat gen ni. Muak gen tu jadilah malam ni. Hak tentunya ramah adik kakak pakat teringat lah. Tapi ngondi bila tentu ingat apa-apa ni ni. Dan sebelum itu lagu adik manih comel. Lagu yang dipopularkan oleh Ramlan Timos. Yang merupakan lagu cipta oleh Ramlan Abak. Dan lirik hasil cipta oleh Kamil Alang. Telah pun dijadikan panggil pencalonnya lah untuk hiburan adik kakak. Jadi agak-agak dengan 4 buah lagu tu agak-agak berlagu daul lagi lah adik kakak eh. Main dengan selera orang ni gosing adik kakak eh. Tak suka makan nasi lah dan mohon tengah puak tu kalau budu tak ada ke tak. Gonyek-gonyek pun lah tak berasa gigi mana. Banyak hal pakai telan dengan begitu je lah. Nekmat tu kurang sikit. Jadi ada agak 9.41 minit malam. Kita teruskan untuk sama-sama kita ketahui lagu apakah untuk Sohor 15 yang dicalonkan. Layan di Kelantan FM.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Oh, tu dia ada agak lagu. Agak-agak suara siapa agak-agak. Ya, kepada sasah demo hok buhi lagu-lagu dialek Kelantan, ne. Hok tentunya kalau dengar agak. Hai. Paridoh, paridoh apa pisah? Nah, bukan. Itulah ada agak lagu lantunnya daripada Mimi Ratana, ne. Mimi Ratana, lagu yang berjudul Mai Mata. Yang merupakan walah sobat kita dari Bandung lah. Neh. Ada jekik ke gapo dak dek kakak ada jekik kapuk. Apa dah ni capur, kacuk belaka dek kakak supaya pok-pok kita ni halah duduk atas sore panggil sepula. Neh. Bukan kutip lagu Kelantan saja. Dak. Lagu alik nung tak tengga dak. Kita kutip ambil belaka. Supaya ramai-ramai aku panggil boleh katakan sahur belaka lah. Neh. Itulah lagu yang merupakan lagu lirik hasil ciptaan oleh Wang Mayu. Muzik pula oleh Chen Lalu. Dia kakak eh? Sedap weh kot dia kakak dengar aku muzik saat ni kak. Dan sebelum itu lagu daripada Ijoy Nadia, lagu yang berjodoh cinta Abel Wire, Abel Wiring. Tu dia. Ada belakang dia kakak eh. Neh. Cinta Abel Wayapi. Cinta Abel Tiapi. Ada belakang lah. Neh. Itulah lagu Cinta Abel Wiring, lagu yang dinyanyikan oleh Ijoy Nadia. Yang mungkin jadi orang panggil menjadi pilihan lah untuk adik kakak ngondi lah. Adik kakak eh. Itulah lagu ciptaan oleh ciptaan sepenuhnya oleh Mak Faisal adik kakak. Neh. Agak-agak kena ngangin lah adik kakak eh. Kepada demo hok main dengan wayar api tu dinasihatkan lah. Supaya sentiasa berhati-hati lah. Neh. Kita cari rezeki tu kat hawa lah. Kadang-kadang mikir kau risiko. Tapi kat hawa lah nak cari sesuatu nasi. Begitulah adik kakak eh. Neh. Kena kan anak tuan rumah comel pula. Mana ketahu jadi bini kita deh, murah rezeki. Tu dia deh. Tapi kau ayah tak usah duduk tinggi sangat lah deh. Dah boleh pilih boleh. Neh. Tu dia. Baik deh agak. Sama-sama kita ketahui lagu seterusnya untuk Sohor 15.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, menurut National Geographic, madu asli sebenarnya boleh tahan bertahun-tahun tanpa rosak? Ahli arkeologi pernah menemui madu dalam makam Mersey Purba yang berusia beribu tahun dan masih selamat dimakan. Ini berlaku kerana madu mempunyai kandungan gula yang sangat tinggi serta kelembapan yang rendah, menyebabkan bakteria dan kulat suka hidup di dalamnya. Selain dijadikan makanan, madu juga digunakan sejak zaman dahulu sebagai ubat semula jadi untuk merawat luka dan melegakan sakit tekak. Jika madu mengeras atau membentuk kristal dalam botol, itu sebenarnya proses normal dan bukan tanda madu sudah rosak.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

Oh, tu dia adik-adik di Sohor 15, lagu Adik Ngaju Abis Rindu. Lagu yang dipopularkan oleh Amirul Belalai bersama dengan Amalin. Ini merupakan lagu baru adik-adik. Kalau ikut kira baru 9 hari je. Waktu ubik. Jadi kita waktu ubik dalam Sohor 15 lah. Nak tahu setara mana adik-adik. Tapi kalau dengar kau lagu dekat riba dikata lah. Dia mari murih maruh kak. Tak? Hok jate popinyung, hok teno popoyu deh. Nyado begitu lah deh, tapi tidak sampai peruk deh ni. Kalau pos juga lagi, dia marah mas juga. Tapi peka kan. Muka poi buka tu, berat lagi. Tapi hok berat lagi, tak seroyak dia ni deh. tapi kat tu lah. Orang panggil baloh. Orang panggil masing-masing mani. Marah-marah sayang lagu itulah dia kakak Itulah lagu yang dicalonkan untuk Sohor 15. Dan sebelum itu lagu daripada Radin Mas Uji, Pok Mak Pau dan Boy. Lagu yang berjudul Al-Kesoh Dari Balori. Ni pokok-pokok Dari Balori ni kalau tak ngondi pahning tak tahulah kalau ikut kira tengok atas tembok tu ramah pokok-pokok Dari Balori. Tapi kalau tak ngondi lagu ni tu Allah Allah lah. Serah atas demo lah dia. Dia jekit tak boleh nak kata pasal je. Pok su bahagia ukur nenek. Itulah lagu lirik hasil cipta oleh Jeh Salah Utek bersama Radin Mas Uji lah. Adik kakak lagu Al-Kesoh Dari Balori. Main apa-apa Dari Balori ni kat hong lah. Begitulah adik kakak.

pada demo, agak-agak pastikan pemandu kita tu sentiasa panggil berhemoh dengan penuh disiplin. Monggo kita bawa kakak berat kan. Besar apa besar kita tak tembok pada orang. Tak. Cuma kadang-kadang nyanyo juga ke pokok lari ni. Kalau hok aluh tak beringat nyanyo ke hok besar ni. Tak. Kau ni gapo-gapo gak pakak tuding ke pokok dari balari nyanyo apa. Dah. Kadang-kadang hok lah gitu lah dek kakak eh. Bawa lari ni tak sempat bawa kereta. Nak ngelip pun payah. Dan ni, nak motor pun mikir dua. Nak, alik kita ni kena beringat lah alif ni. Kereta-kereta, motor-motor apa sebut. Nak, nak agak kau dia break pun kita break kat dia kakak dah. Oh, tak sedar duduk koyah lah. Nak, kalau boleh sebatu tu nak pun dah. Nak boleh, nak makan, nak suruh break ni. Ni, kita dan way molek ya. Nak, celoh kat tu, celoh kat ni. Nyanyo kau pok-pok dan balori. Eh? Tapi kat gitulah. Pastikanlah pemandu kita sentiasa pagi berhemoh adik-agak dia. Seterusnya adik-agak kita sama-sama ketahuilah pencalonan seterusnya untuk SOR 15 di Kelantan FM.

Oh, tu dia dia ke? Lagu pilihan untuk Sohor 15, lagu yang berjudul Janji Tak Sudah yang dipopularkan oleh legenda di Kebarat kita Cikgu Sulizi. Eh? Ah, dan itulah lagu yang mungkin menggamit kenangan kita gitu dia ke. Tapi di Sohor 15 di tahun 2020 ni DJK siarkan lah adik kakak eh di atas pilih Epoch Su sebagaimana dia ukur. Jadi ha lah mungkin ni ada tertanya-tanya lagu baru kan ndak. Jadi sebagaimana ha lah perbincangan adik kakak dia nak main model lagu baru ni ha lah kita tak boleh nak kaut lagu baru belaka adik kakak eh. Dah. Jadi lagu Bano, lagu Gende, lagu Jawa pun insyaAllah adik kakak. Kita akan selitkan lah, sediakan lah adik kakak eh untuk mendapatkan undian lah. Bagi memastikan adik kakak di kebarat kita ni tidak ditelan zaman adik kakak dia. Jadi harap-harap lah kena ngangi belakang lah, tidak sekadar lagu lah, lagu DK Music saja, lagu mode Kelantan saja lah adik kakak yang diisi dari Sohor 15 ni. Manakala lagu Bano pun turut disertakan lah deh, bagi melambangkan lah adik kakak eh budaya Kelantan kita untuk warisan seni di kebarat kita lah adik kakak deh. Jadi jangan kejut kanyak lah sebagaimana yang telah pun orang panggil diceluk air oleh Pok Sum. Dan sebelum itu lagu daripada legenda dari kebarat kita juga iaitu Abi Ali Aziz kita, lagu yang berjudul Mak Jening. Lagu Mak Jening ni sohor di suatu ketika dahulu manakala pada tahun 2020 ni juga kita akik semula dia kata. Kita badi tewah. Eh, orang lama orang baru. Lagu lama lagu baru. Di atas pilihan undian dia kata. Deh, ada tidak orang panggil walah bukan nak badi perendah ke dok bukan eh, tapi nak pastikan bahawasanya, nak membuktikan bahawasanya demo pendengar-pendengar eh, peminat-peminat dekat barat ni dia ada orang panggil apa dah ni minat dia adik kakak eh, buat dapat dibuktikan dengan undian adik kakak eh. Setara mana lagu baru ni baru tubik marah duduk nombor satu eh, kau wak ni lah nyamuk puluk ke dok boleh tengok belakang ni. Nah, seterusnya ada kakak 10.18 minit malam kita teruskan dengan lagu pencalonan Sohor 15.

0: Assalamualaikum, saya Azim daripada Kedai. Saya minat sungguh Kelas FM, terutamanya waktu malam. Oh, kena lagu jiwa belaga pelak malam. Semoga Kelas FM terus maju jaya.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Ingat Kelantan FM, ingat Sohu 15. Pakat tunggu tu.
1: Hari senang malam Selasa pukul 9.15 sampai pukul 11 malam.
2: Nak tahu keputusan? Nak tahu keputusan?
1: Dengarlah
2: Sohu 15.

Itu dia dengan suara legendaris kebarat kita, Bemak Glamour kita dengan lagu Jorah. Sebagai orang panggil pencalonan untuk Sohor 15, lagu yang bertajuk Cik Rohani. Jadi ke Cik Rohani sekali ya. Mulai esok insyaAllah lah, kalau tak ada agak-agak, DJ Pak Surya ke buka undian lah. Untuk sama-sama kita ketahui lah Cik Rohani duduk di takok ke berapa minggu depan. Oh, tu dia. Dan sebelum itu, lagu yang boleh dikatakan viral lah untuk tahun 2026 merupakan lagu ciptaan Eddie Hamid. Lagu yang dinyanyikan oleh Ida Azrin gandingan duetnya bersama Din Manja, lagu Adik Saya Habis Orang. Sebab turut dijadikan pilihan lah untuk pencalon Sohor 15 adik kakak. Jadi agak-agak-agak lah adik kakak atas demo lah bahagia orang panggil jemakuhnya. Tapi sebagaimana hok biasa lah adik kakak sesi undian ni dia tidak main pakuh dengan kalir dengan pi. Dia tekan. Dia tekan di atas, tekan di atas. Tak bayar siabuk adik kakak mudah ya. Di ruangan page FB Kelantan FM, insyaAllah lah kata ada agak esok ataupun lusa akan disusun lah. Dah senarai lagu yang dipertandingkan untuk Sohor 15 adik kakak dia. Jadi kepada demo lah baru dengar deh. Ni daripada siapa ni Maksu minat sangat tu. Terima kasih Wila Gudek. Tak bui ni. Oi, bui apa ya? Orang nak tandi cak nak bui. Tak bui ni. Cuma di atas pilihan demo lah. Sebagai orang panggil peminat, pendengar, lagu mana demo nak letak nombor 1, lagu mana demo nak letak naik juara, lagu mana demo nak letak nombor 3. Segala-galanya duduk di tangan demo di gagak dia. Jadi kesempatan ni jugalah dia ucapkan terima kasih juga kepada saudara Alif Mustaqim. Katanya lama kau tak dengar Kelantan FM. Duk Dobby pun dengar Kelantan FM, baguslah. Cuma jangan letak radio dalam mesin bas, sudahlah lama tak bunyi suara DJ. Baik adik kakak, kita sama-sama ketahui lagu seterusnya.

0: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Merapat semua ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Panduka Baginda Yang di-Pertua Agung. Guano saya munduk merapat semua ni guano saya. Mung kena pergi istana ke saya. Hei, abimak mana raya abimak tak tahu ke abimak. Hari ni hari gapo abimak acu raya. Hari gapo saya hari ni gak. Hari cuti ya. Hari cuti saya. Cuti pula cuti ke gapo abimak. Itu benar aku tak tahu saya. Hari ni nya abimak. Kita cuti sebab hari kepeteraan agu kita memang yakiti dek. Aku ramu dosa ini. Aku sani nak uji mung ya. Aku terlalu tak sibuk kalau yugok dia nak uji benih yugok ke mana-mana. Jadi kita nak memang amun rakyat jangan dengar kau cuti ya memang. Kita kena tahu kau cuti gapo memang. Amun sini aku sayang aku tahu dah. Cuti aku ke? Aku terang abang mak sebut dolak tuanku sekali. Terang abang mak. Dolak tuanku. Padahal tiga orang kena nopak nama.
0: Sketsa Woyoh diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
2: Mana-mana apa? Dengar Suhaila Mat Daud.

Oh, tu dia dia kan lagu daripada Adik Wani bersama Wawa Icha. Lagu Be Soba Be lagi. Jadi kat gitulah be. Deh, kalau dah orang atas duduk gomong gila. Neh. Tambah pula hok orang panggil hok dalam gerai orang kat atas duduk kacau lah. Neh. Masalah juga omong dia lagu ni rosing juga dia agak weh waknya gelap mata ikut dia gomong kat deh. Biar kena ukur kata kita ni. Itulah dia kakak lagu Best Soba Soba Be merupakan lagu yang dikompos oleh Mak Faisal bersama Juli Razak dan lirik hasil diciptakan oleh Mak Faisal lah dia kakak eh. Untuk demo yang merupakan lagu yang bakal dipertandingkan untuk Sohor 15 dan sebelum itu lagu Belalai Kerik. Ni juga merupakan lagu lah kena dia panggil lagu cipta kena dengan Musi lah. Musi Belalai Kerik dia mau duduk tandi Belalai Kerik. Tak orang lain duduk tandi dia pergi buat lagu. Nah, jadi lagu ke dia ada lagu Belalai Kerik yang dinyanyikan oleh Asmira Cendrawasih. Jadi kepada sasah popok tandi tu jangan ditandi sajalah. Deh. Kalau ikut kau ramah masuk tandi cuma meneng aduk ya. No. Jadi bila-bila nak tandi apa sibuk tengok lah. Sebagaimana dia kik degi lah. Dia kakak ada. Dia mau pasang. Dia panggil dia mau ni buat lagu tema. Dia kakak. Tu tak bunyi tu belalai tu. Moga belalai. Letih joget ke tak. Kita ni kak duduk dengar. Duduk tengok di lengok di sarai kak tak. Lu tak bunyi menaten. Bapa ni. Gerai ni aku. Tak dia habis teh dah letih dah joget. Belalai. Itulah dia kakak lagu Belalai Kerik. Lagu Asmira Cendrawasih. Yang turut dicalonkan untuk Sohor 15. Jadi adik kakak tanpa buang masa kita dengarkan sebuah lagu lagi. Lagu yang dia panggil mencukupkan lah adik kakak untuk syarat dia lah di Sohor 15 sebanyak 15 buah lagu. Lagu ke apa Lagu ke dia? Dengar. Bini.

0: Oh, tu dia dek ke lagu daripada Metok Raja, lagu yang berjudul Bini Dulu Aku Cerah. Nah, turut menjadi orang panggil pilihan lah untuk dipertandingkan dalam Sohor 15. Nah, jadi sebanyak 5 buah lagu, lagu yang melatari dengan Palu Ebano, dan 10 buah lagu yang merupakan dengan irama moden adik kakak. Yang akan dipertandingkan sebagai orang panggil lah, membuktikan lah adik kakak weh, kreatif demo dok, terhadap seni di Kibarat dok, seni warisan negeri Kelantan kita. Jadi adik kakak, tanpa buang masa adik kakak, kita pergi ke ruangnya ingat lagi ke dok. Ingat siapa? Dengar.
1: Ingat lagi ke dok?
2: Amanah rakyat

Tu dia ada kat suara lagu Imbawe Kenangan di ruangan. Ingat lagi kodok lah. Deh, suara lantunan Allah Yerham. Syahid Kamar, Syahid Alwi ataupun lebih dikenali sebagai Pokku Kamar dek kakak. Deh, siapa dia tak kenal dengan nama gelaran Pokku Kamar ni adik kakak. Oh memang hok lah. Demo buka orang deki, buka peminat deki lah. Adik kakak eh. Itulah suara Pokku Kamar gapo hok boleh dia jekik kosi adik kakak eh. Kalau ikut kira sebut nama Pokku Kamar adik kakak, tak bila-bila kita imbau kenangan beliau adalah orang panggil tukar karut yang boleh dikatakan. Oh lah kalau dah letang dia kat champion adik kakak eh. Kalau duduk alik tapuk moku. Deh, ni diakui oleh Dolah Takdeh sendiri ni adik kakak eh, kehebatan arwah Pokku Kamar ni dalam bahagian moku untuk ngaruk dia kengaruk adik kakak. Jadi nak mula aku cerita lah adik kakak ketika zaman awal kemunculan arwah ni dalam dunia seni dekat barat ni adik kakak eh. Kalau ikut kira sesilahnya dalam dekat ngaruk ni arwah Pokku Kamar ni dia duduk dalam alik ngejo. Neh, dia dalam dekat barat ngaruk ni adik kakak dalam dekat ngaruk ni dia ada dua bahagian moko bahagian ejo re ni. Jadi asas silahnya dia duduk alik ngejo adik kakak. Tapi zaman gitu adik kakak beliau ni dia boleh dikatakan sentiasa menjadi rebutan tukar karuk soho zaman itulah. Antaranya sebagaimana contoh arwah semewa bulat, usik lemah, latih jani, ramai lagi lah dia kakak eh. Manakala arwah Daud Bukit Abah bahagia juga ngatur kepada pembahagia tukar karuk untuk persembahan dikit barat gitu. Jadi Allah Yerham Pokku Kamar ni kerek lah. Kerek lah kena metok oleh arwah semewa bulat ni. Untuk dijadikan pengejo. Bahagia orang panggil hok lah ngejo, ngejo lah. Tak, dia mau ejo ke awe pukul. Untuk dikengar yang begitu adik kakak. Tapi kat gitu lah adik kakak yang main kali ikut kira cerita kisah lama lah adik kakak nak main nak lawe dengan arwah semewa bulan ni payah. Bukannya mudah. Nak jadi ngejo ke semai ni payah. Kalau ikut kira kat tak ada ni. Semewa bulan tahu ke orang lain. Itu dia. Payuh tak payuh adik kakak. Itu dia adik kakak. Jadi holah generasi selepas Pokku Kamar ni gak timbul lah arwah Cikgu Naing adik kakak. Antara yang berjaya lah menjadi pengejo oleh apa ni arwah semai. Selain Pokku Kamar, Cikgu Naing bahagia orang panggil peradu lah adik kakak dengan arwah semewa bulan ni adik kakak. Manakala lepas pada tu Pokku Kamar kemudian beralih alah ke bahagian moko semula apabila bergandingi dengan arwah Tuekuk Aja Saring. Tu dia adik kakak tu lah sedikit sebanyak adik kakak kisah-kisah penggiat seni di kebarat kita. Mungkin ada di antara kita hok tahu, mungkin ada di antara kita terutama sekali generasi baru, wow, tak pernah ku tahu. Begitu. Dan ni. Tu dia adik kakak eh. Jadi buat aku kamar ni adik kakak. Dia antara tuk-tuk guru dia ramah adik kakak eh. Deh, antaranya dah arwah Daud Bukit Abah, arwah semewa bulat, usik, lemah, kumak. Beri lagi mak ayah, buat arwah sudi besar. Ramai anak keli. Ni lah. Main dengan Tok Guru ni lah adik kakak dapat membentuk peribadi arwah Pokku Kamar sebagai tukar karut di kebarat. Dia sama lah dengan perkongsian dia jekit ni agak-agak dapat dijadikan contoh lah kepada sasah generasi baru yang baru berkecimpung dalam dunia di kebarat ni agak-agak hang lah. Buah-buah orang lama kita supaya kita ni orang panggil tidak congak. Tidak congak lah dalam dunia seni di kebarat. Jadi gitulah sikit perkongsian lah adik kakak untuk imbau kenangan kita di Sohor 15. Apapun pastikan adik kakak undi lagu-lagu yang telah pun disiarkan sebanyak 15 keping lagu tadi untuk kita tahu tangga kedudukan pada minggu depan. Untuk itu sebagai penutup tirai dengarkanlah lagu daripada Elikat, sampaikan salam cintaku untuk anda.

0: Eh, Cito.
1: Eh, Cito gapo ni, Cito gapo. 9 hingga 12 tengah malam.
2: Cito, orang Kelantan.
3: Kok, kan? Kumah aku kita sayang.

Dewan Negeri Johor bubar. Urusan haji kali ini tersusun dan sistematik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor bubar. Urusan haji kali ini tersusun dan sistematik. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

tinggalkan kita.

0: hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.20 malam. Kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Kembali semula adik kakak di ruangan rentak kenangan. Belah mana belakang adik kakak dengar duduk ke masing-masing tu. Dengan penuh harap semoga adik kakak masih lagi kekal ke kesetiaan kita lah. Adik kakak pada hari senar ni mungkin lah ramai orang panggil hot cake kok lah adik kakak. Kalau ikut kira adik hari Selasa, hari Khamis, hari Sabtu je. Tapi kalau ikut kira agak hang lah, insyaAllah lah adik kakak kalau ada omo, ada temu agak nak malam senar, kira pak malam lah dia jekitnya bersama demonya. Bahagia orang panggil, bahagia jungolik juga soknya. Jadi agak-agak boleh diterima belakang lah adik kakak Dan dia jekit tak ada masalah adik kakak Asal kena dengan jiwa ya kita sapa semacam Tak, cuma atas demo lah, atas penerimaan demo lah. Agak-agak boleh terima juga sebagaimana kita. Nah, apa-apa adik kakak sebelum kita bersama di ruangan rentak kenangan dengan lagu imbauan kenangan. Sokolah sebagaimana biasa dia jekit dengan akil lah. Hak paling penting sekali tanggungjawab kita sebagai hamba dia agak-agak di satu nak belakang. Begitu juga kepada demo hak mana berkaitan dengan ubat agak-agak hang lah. Tak beres belakang tu. Deh, mungkin dia banyak butir sikit telan ni mugolop hang lah. Deh, main dengan daging. Tak, main dengan lembu apa sebuah ni kat kambing, cakap kambing. Deh ni. Banyak butir sikit lah. Buat nahanya. Tak, tak apalah nak buat guana muka kita memang hang lah lagu tu adik kakak weh. Tak makan, nak makan. Deh ni. Makan kan orang begitu lah. Kena terima lah, tak sedap macam mongoh. Dan begitu juga lah dari segi bak pembaziran api air. Ya sebagaimana dia jekit duduk pesan sama. Tambah pula kita ni ha lah, beradak dengan dunia hari ni ni kak ha lah. Pakat-pakat berjemak cermak lah. Guna pada patuk adik kakak buka pada patuk. Begitu juga adik kakak dari segi bak apa dah ni, keselamatan harta benda kita lah adik kakak dengan penuh tawakah agak-agak ha lah. Biar tu orang panggil Allah ambil cakna belakang lah adik kakak supaya tidak berlakunya perkara-perkara yang boleh menitis ke air mata kita lah dan menerik ke anak tekak kita. Tak, dia kejut kat gua ni kat nepek lah ban. Deh. Tu dia. Jadi adik kakak kita dengarkanlah lagu pembuka tirai pertemuan kita di ruangan rentak kenangan ini.

0: Oh, tu dia lagu Hacu Badai Kandu Tanuh, lagu nyanyian kenangan oleh Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramli bersama Allahyarhamah Puan Sri Saloma. Deh, kecek dari segi bak budi baik ni kat kita ni lagu tu lah sebagai manusia, sebagai masyarakat, sebagai manusia, sebagai insan, sebagai orang panggil orang lah. Adik kakak hamba Tuhan ni gitulah adik kakak Wah bodi ni biar tentu baik adik kakak Deh, cuma balas tu jangan ngarak kau manusia adik kakak Kena ngarak kau Tuhan. Segala-gala apa kita buat jak dari luar sapak dalam adik kakak segala-galanya diketahui olehnya adik kakak. Deh, mungkin kita di dunia ni adik kakak hidup kelepah-kelepah, buatlah berapa pun adik kakak orang tak nampak, biar adik kakak asal perut pedah kita comel. Hak tentunya biar tu saya tahu adik kakak. Ni enggak lah begitu lah adik kakak. Agak-agak tak ada lah. Segala-gala kebaikan kak. Kalau boleh nak suruh saya tahu. Bagus dia. Bagus lah. Pak semua Allah tu. Tak ada orang. Tak ada nasiya dalam kapuk. Agak kepuk lah. Habis pun habis, pahala pun tak ada. Sesok pak belo, sesok pak sanut. Jadi gitulah adik kakak. Kita dalam beribu ni kadang-kadang ada tika kak. Boleh juga orang panggil wak-wak renung diri adik kakak. Belum pejah. Tu dia adik kakak. Dan ada juga kak, ada yang manggil oleh ni. Nak akak ke tak? Tapi tengoklah kalau magi kita terakak mah ni. Nak tahu kita nak tahu. Moga topik tak buka lah ni. Kita suka dah panggil buat ngolik lah. Kita nak dengar lah. Gapa dia nak kecek gapa dah ni. Kita dengar dia. Kau dapat kat dengar ramai-ramai. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ganas lah.
1: Kik apa kawan?
0: Lagu tu sah. Lagu ni akiknya.
1: Tukang
0: saya kejut. Apa
1: kejut? Kejut. Nak tujuh tu lah. Bukan suruh kejut. Setiap mata.
0: Gitu.
1: Kira minat sangat kau kejut.
0: Ya. Alhamdulillah minat kak.
1: Tolong hingga kejut. Kalau tadi kejut dengan kejut memang dia hingga.
0: Ya.
1: Kalau tak duduk tu.
0: Ikhlas. Ya kak. Kalau jadi tok bomo petih kejut ni.
1: Tak perlu.
0: Mualik jadi tok bomo kali. Kau kecek dengan mulut ni pun segaduh ni.
1: Memang
0: macam
1: ada
0: semangat. Tak apa lah gitu kan. Pak Malay dah kik lah ni. Pak Malay.
1: Pak Malay tak apa. Saya temen. Pak Malay pun
0: ada. Tujuh Malay pun tak apa lagi. Kalau tujuh Malay pun tak apa lagi. Nak Malay pun tak apa.
1: Kik punya pasal tak apa.
0: Dia beri.
1: Lagi pusat. Tapi saya duduk sorang.
0: Gitu.
1: Wah, cukup.
0: Tak apa lah. Gitu kat kita jalan deh. Beres lah gitu kat. Pani di kikik ni cicing.
1: Terima kasih. Kabel mak bertah. Asal belum nako, asal baco. Tak mahu berdiam belah. Pani mak tahu ya. Kik, terima kasih.
0: Ya, baik. InsyaAllah. Terima kasih, Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sah dia. Bukan DJ sah dah. Ni siapa dah? Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Guana?
2: Dengar kik lah. Lama dah dengar.
0: Belawak lama tak dengar. Mari dulu baru dengar.
2: Mari dulu.
0: Kau tak khabar?
2: Mari dulu bila. Kau ni mak tak ambil. Malam ni barang mitas.
0: Jangan pada emak. Pada emak ni. Yo ke pada emak ni.
2: Betul.
0: Malam baru ni. Baru kan. Kat semah tu. Tak ingat kau.
2: Dah main malam minggu dulu
0: dah. Manggil baru dulu apa ni. Kenyai daging ni. Medah ni belah ni ni.
2: Tidak ingat. Terima kasih. Gua ni mana nak kecek ngaki kat
0: sebenarnya. Nak manja lah ni.
2: Nak bekok ngaki. Kurang.
0: Tak apalah. Tak ada hal lah gitu ni. Bukai pun ni mak. Dia je kik bukai gapa rosing. Takut pun ni mak tak ingat sungguh. Kalau tak ingat sungguh ni. Kalau kelah-kelah tak ingat. Kena telah ubat.
2: Kuan ni mak sebenar dan nak itu kira anak gua
0: anak. Oh, la la la la la la. Hey. Lagu mana duduk ke tu anak cucu anak natu ada lagi kah?
2: Balik dah ten.
0: Balik dah lah.
2: Balik kemarin so kelamin. Hari ni pak beranak balik Johor.
0: Ya.
2: Balik kemarin.
0: Pada bunyi manja pelik pun. Tak ada belakang tu. Oh, kalau ada anak menantu dia kat.
2: Ada cucu kat.
0: Ingat kita. Yalah.
2: Ingat lah ni. Sambat telefon kau
0: pergi. Eh, cucu apa orang? Okay?
2: Pon mak tidur seorang dah lebih lindik.
0: Lebih biarlah pon ni mak tidur tu cucu eh pon kan. Okay?
2: Cucu ada berapa eh?
0: Tiga. Oh tiga.
2: Cicik-cicik cucu ada pak.
0: Cucu ada pak cicik tiga?
2: Cicik tiga. Ada dalam apa? Ada dalam baru beranak bertiga hari seorang.
0: Oh ada. Rezeki deh.
2: Ada betul.
0: Tak apalah beres lah kita kat. Pon ni mak jaga diri molek lah deh.
2: Insya-Allah.
0: Kelah cewek war ni.
2: Ucap apa?
0: Leke.
2: Ucap apa untuk sah tak ni lah. Terima kasih lah. Sah ucap apa ni mak. Untuk ki sama tugas di kursi. Balik tu hati-hati lah. Berjalan tu malam-malam ni.
0: Yalah jalan.
2: Lepas tu apa tahu apa itu kak su, pok su. Main akok main. Itu sahaja lah ki.
0: Baik. Okey. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tu dia dia kak. Kelah cik Ewa dah buat ni mak ni. Deh. Tapi kak suka banyak dia kakak eh. Deh. Oh, kalau kelah-kelah kita ni boleh kelih cicik kak. Alhamdulillah tu. Deh. Tu hewi panjang kita tu. Deh. Cuma alik kita ni kak lah. Kena kupu banyak lah dia tu hewi kak. Deh ni. Nak banding orang lain. Baik dia kakak eh. Nak beli cicing tak boleh. Cuma hewi kak ni lah.

0: Oh, tu dia adik kakak eh. Ah, tanya sama hati lah sama ada demo kena kedoknya. Deh. Oh, tu dia. Tapi gak. Oh, lalok kanuk lah. Dok, kita mak pok ni duduk sungguh mana lah. Deh. Oh, moga dia nak buat gunya kita ni begitulah. Kalau dia kata nak hotu-hotu. Eh? Oh, kita ni lah tapi lebih kurang pada lah. Enang gupak dah lebih piti. Lalik akan ubin pun kutip-kutip jaga belakang. Dia ni. Oh, gitulah kita ni. Sebagai makpok dia kakak dia ni. Oh, jangan duduk amal lah. Jangan duduk jomal lah. Model lah gitu. Dia kakak tak kata siapa ni pesan mama sen. Eh? Muka kita kelah-kelah anak. Ada anak belakang kan? Dok. Ni kadang-kadang lebih kita pada anak. Okey jaga dia. Anjinia. Oh, anjinia. Wah. Ni. Gati teksi. Oh. Tak kalau putih aja ni. Ambil anjinia. Tak. Oh, anak nak kau gati teksi. Ni, kau kau lagi kerja tak payah nama. Tak. Lagi lebih kita pula. Oh, penat. Ni baik kita bersamalah siapa dia ni. Hello, assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Oh, kejap habis ke mana eh?
1: Aku cuci nak kecek ha.
0: Oh, mai nak doku eh.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Oh, jatuh tak jadi doku. Waalaikumsalam.
2: Selamat malam.
0: Guana tak putih eh?
2: Selamat malam DJ.
0: Oh, selamat malam. Waalaikumsalam lah kedua-duanya. Guana?
2: Lama dah nak kecek dengan DJ.
0: Oh, nak kecek kat nama ke dia eh?
2: Email.
0: Memang orang ber-email ni. Okey. Okey, meh nak kecek ke dia meh? Kecek lah.
2: Tak ada lah, saya saja nak ucap ke selamat malam pada rezeki.
0: Ya Allah.
2: Dan menghibur ke.
0: Oh, lekat tekok lah. Minah air dulu, meh. Minah air dulu. Kau tak baca skrip pun mana ni?
2: Rezeki sehat lah.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Oh, juh ni pelik ni juh ni. Loh lah men loh. Lagi ke lagi ha? Nak tanya kau. Mak wo bagi coket ah. Ha? Ramak orang tak nampak ke dia. Dia suka orang meja dah mak wo dia.
1: Nampak kan.
0: Oh, bargaining ke Allah. Pi rasa dekat kau ni biar duk pucuk jabi po. Oh, lagu mana meh?
1: Ani.
0: Oh, tak ada raih dah. Kena jet kat ayah apa kali tu.
1: Okey dah. Jom ambil. Oh, tak boleh lah nak
0: kecek. Mok pula eh. Oh, tapi joruh cucu kat ayah tu.
1: Oh,
0: dia kalau jumpa gua gitu, nak betul dia tanya. Makan dah.
1: Nama sehat dia dah. Apa Iman?
0: Eh?
1: Nama
0: penyediaan
1: Alfa Iman.
0: Umur berapa?
1: Umur
0: 22. Muda lagi. Muda-muda pun kabar takut dua tu lah. Tak apalah meh jaga mak molek ni. Meh juruh meh ni.
1: Aduhlah cakap ni. Alhamdulillah lah.
0: Tak apalah ada cucu segar sikit kita ni.
1: Baru belajar.
0: Tak apalah meh. Terima kasih meh dengar ni.
2: Ya.
0: Selamat malam.
1: Okeylah.
0: Dereh kaya weh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, bagus cuculah tu. Neh. Oh, ada nak buat nak tu buat kira neh. bagus tu. Ngadi jekik pun lah. Apa kalau ngau retin kita boleh baca dah dia tu. Dia jumpa dia tanya gapo. Makan dah. Sehat. Terus ke pintu gaik. No. Oh, nama email dah bagus tu. Deh. Oh, alhamdulillah lah. Agak-agak boleh pacu, boleh gi, boleh bawa apa dah ni jalan lah, jalan molek lah. Deh. Oh, ni siapa eh? Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, weh, apa khabar?
3: Apa baik? Apa khabar?
0: Ya gitu weh.
3: Ya gitu banyak lah gitu.
0: Ya gitu weh. Ada 100 ke ni entah?
3: Betis.
0: Oh. Nampak nak lepo ni, mari pinjam betis minta.
3: Oh, ada jutan ni.
0: Mari pinjam satu.
3: Oh, habis jutan ni lah.
0: Dan nak 100, ya.
3: Oh, 100 sikit lah.
0: 50. Tak ada.
3: Jutan ni.
0: Gawe memang gini atas tujuh eh?
3: Tujuan nak ceria-ceria selalu.
0: Oh, nak ceria-ceria selalu.
3: Boleh boleh
0: cek yang
3: tidak segala
0: lagi. Tak ada pipi, tidak ada
3: pipi. Ya, oh, tak apa gitu kak. Oh, yang gini kita selai.
0: Ya lah.
3: Bila cek yang sesuk lah, aku sesuk macam.
0: Ya lah, alhamdulillah.
3: Cek yang sesuk lah, sakit macam.
0: Bagus weh.
3: Cek yang sesuk ni, itu.
0: Ya lah, soba weh. Sedap. Ya lah.
3: Pukul ni banyak idea, banyak modal. Cek banyak. Oh ya duka.
0: Oh, tak apa. Eh, kecek buat peti, tak ada peti, tak ada peti. Ni sedekah subuh buat ke tak? Hari tu dia pesan dah, hari tu buat ke tak?
3: Orang nak fiyah lah, dia sedekah.
0: Eh?
3: Kita sedekah fiyah, kat Allah Ta'ala bisa hati.
0: Tak biarlah, berapa si pun masalah buat ke tak?
3: Allah, lebih pada buat.
0: Oh, tak apa jadi, tu, comel tu. Padi segar apa ada peti dah tu.
3: Dah maya masjid mana kita? Kau masjid mana?
0: Tak maya masjid balasoh kita ni. Kelas balasoh ya. Eh?
3: Balasoh mana?
0: Tak secara kau balasoh mana pun. Tidak ada magi wehnya. Pucuk ni.
3: Kita
0: kecil saja
3: ya.
0: Tak kecil saja. Bila-bila pesan ni. Kek kita buat. Kita pesan.
3: Hai, dah pakai. Oh, dia kecil dah buat.
0: Hai, salah baca yang gitu. Bagi kita buat ni kita pesan kau ke? Gitu weh.
3: Salah kau.
0: Ha. Oh, oh.
3: Mai baik ke mana tubuh kau?
0: Gapo dia?
3: Nak tengok sikit mai baik ke mana
0: jemaah. Oh, mari gigi balas jaga su.
3: Tak pun gapo baik ke
0: su. Oh, tag eh. Ha, gila nak le. Ha, pergi jumpa bagi esok. Tak mari sulai le kau lu.
3: Baik saja ke sustenya kena berlaku.
0: Oh, gi. Ha, mari. Mari ya.
3: Mari pun boleh nampak kita lagi.
0: Lagi apa nak mari semaja ya, tak lagi demo.
3: Baik kita ini kan boleh.
0: Oh boleh, bebe boleh. Ha, riok dah aku ni. Terelah weh weh. Dengar lagu kau ni. Weh jangan weh marah kau ke.
3: Jauh ke baru. Berapa tu lah lagi. Oh. Nak boleh tali ya. Baru ketemu.
0: Oh, bangat-bangat lah. Wiwi ucapai. Nak wiwi ucapai kau berapa. Bangat nak pasal lagu ni.
3: Ucapai kau. Ucapai
0: kau umur
3: ni.
0: Oh, bangat.
3: Oh, kepada semua mengenali diri saya. Ibat tawar bebe. Tu ucapai lah. Kan ketemu.
0: Bereh. Okey. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, tu dia. Main dengan gue kat deh. Lagi tu lah. Khabar-khabar kat. Oh, kita akak bagus diri dah. Dia agak nyocokeh. Tak mari siap dia. Selelah kalau. Baik dia agak kita bersama tali akut je dulu.

Oh tu dia dia gaya lagu aku panggil kah untuk demo lah kelas-kelas sore neh. Tak kira lah umur muda umur tua pun neh. Oh kecek bak jodoh kalau kan duk nuk kah neh. Oh kalau tak boleh lagi kah sampai teko nyobu nyomari dek neh. Oh bahagian nemeh lah deh. Oh hok ramah dah tu biarlah eh. Oh demo hok ramah tu kabar-kabar duduk neng ralik dengar kabar siapa iteh dek. Kita kelas-kelas sore ni kat kereta lah eh. Oh nak minum pergi sendiri. Nak mamu kenyir masuk dapur cari kebek. Ada tak ada beli. Nak. Oh lagu tau lagu tau Jadi lagu kita ni sudah pun berada di penghujung pertemuan lah deh. Agak-agak dengar lagu-lagu yang disiarkan dapat lah aku panggil orang lah. Bawa segala yang mau lama lah. Tak? Kukurannya betul sikit orang-orang. Mana? Hak mana toko tu? Deh, pada dia mahu manggil, minta maaf. Kerana masa tidak mengizinkan dah kita ni. Kita lah sepuk masa. InsyaAllah pada malam esok lah pulaknya. Hak manggil malam ni, bom manggil. Kita manggil malam esok. Deh, munggu dia jekit kerek ni. Pak malam. Dalam seminggu, Pak malam bersama demo. Jadi demo boleh terkecek lah. Deh, di hari-hari berlainan. Deh, cuma gak kalau dah serum manggil dah malam ni, malam esok gak wikok ke lain pula. Deh, bukan beci ni. Deh, supaya orang panggil boleh pakat-pakat rasa. Deh, jadi untuk itu adik kakak, terima kasih di atas kesetiaan. Assalamualaikum. InsyaAllah ada umur ada jodoh. Kita jumpa pula malam esok di Pujaan 90. Assalamualaikum adik kakak pendengar setiaku.

0: Dan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Malikil Quddus, Assalamil Mu'min, Al Hayyil Qayyum, Dzil Jalali wal Ikram. Wassalatu wassalamu ala 'abdihi wa rasulihi sayyidina Muhammad, al mab'uuts rahmatan lil 'alamin wa hidayatan lin nasi ajma'in. نحمدك اللهم على ما أنعمت علينا من النعم التي لا تعد ولا تحصى بمنك وكرامك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. Ya Allah, kami sesungguhnya bermohon kepadamu keselamatan pada agama dan kesehatan kami. Tambahilah kepada kami ilmu dan pengetahuan. Limpahkanlah rezeki kami dalam keberkatan dan jadikanlah kami dalam kalangan hamba-hambamu yang sentiasa bertaubat dan beroleh keampunan. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. Ya Allah, kami bermohon petunjuk hidayah daripadamu, ketakwaan dan keampunan, kekayaan hati dan jiwa serta konsistensi dalam kebaikan dan amal kami. Selamatkanlah kami ya Allah di dunia ini dan selamatkanlah juga kami ya Allah di akhirat nanti. Wahai Tuhan yang maha mengasihani dan maha memberi keampunan. Allahumma ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullahu, wala takilna ila anfusina tarfata ain, wala aqalla min thalik. Rabbana إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. Ya Allah, kami akur dan sedar bahwa kami banyak melakukan dosa dan maksiat. Justeru, ampunilah segala dosa dan kemungkaran yang pernah kami lakukan dan juga dosa-dosa ahli keluarga kami, serta jadikanlah kami sebagai orang-orang yang beruntung di dunia ini dan di akhirat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di

Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam untuk anda yang mendengarkan hari ini bersama dengan Zura, geng burung hantu. Biasanya dalam geng kakak petang, hari ini Zura ke udara bersama dengan anda dalam geng burung hantu bermula pukul 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi nanti. Jadi untuk yang sedang memandu, yang mandu lori, yang mandu bas ataupun hailing, yang sedang bertugas di hospital ataupun di kilang, di stesen minyak, yang di mana sajalah kan anda berada yang mendengarkan kami Nasun FM, terima kasih Zura ucap kepada anda. Okey, banyak lagu-lagu menarik sepanjang 6 jam nanti kita bersama. Teruskan mendengarkan Geng Burung Hantu bersama dengan Zura hari ini. Layan terus Nasun FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih macam mantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: kongsi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Ken Burohantu.
1: Daripada kami, Kazi tadi tahu dalam tangisan menghiburkan anda. Mungkin ada yang tengah menuju ke Perlis, ke utara tanah air. Berapa frekuensinya, Zura, kalau ke Perlis? Kalau anda berada di Perlis, anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 FM. Jadi kami harapkanlah di mana saja anda berada, dengarkanlah kami. Nasional FM 24 jam sehari menemani anda. Okay? Mungkin pada malam macam ni, kan kita tertanya, siapa pula ni kakak-kakak ni? Biasa kakak manis, ada abang manis. Ada seorang lagi, siapa? Hanim. Hanim saya lupa. Mama manis ya Hanim ya. Kalau Hanim mama manis kan. Jadi hari ini bersama dengan kakak petang lah hari ini. Bersama dengan Zura. Okey. Sehingga pukul 6 petang nanti. Banyak lagu-lagu terbaik untuk anda. Juga lagu-lagu yang sing along lah. Ada juga lagu-lagu Bucu Katil katanya. Kalau ada dengar Abang Nazar tu Bucu Katil ya. Aha. Lagu-lagu Bucu Katil pun ada juga malam ni. Dan juga boleh masuk ramai di TikTok Nasional FM. Selepas ini boleh sesama borak-borak bersama dengan Zura. Okey. Layan terus Geng Burung Hantu.

0: anda. Dengar Belasan Alafan 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah, kembali semula bersama dengan Zura di Geng Burung Hantu untuk malam ini. Jarang-jarang Zura aku dah ada malam ni kan. Memang jarang. Untuk Zura bertugas lah hampir 5 tahun, baru kali kedua Zura buat GBH ni. Tapi tak apa, mohon ampun maaf kalau ada salah silap lah ya. Baiklah, Zura juga raikan rakan-rakan kita di TikTok Nasional FM ni. Ramai kat TikTok ni. Tak tidur lagi ke koma ni semua ni ya. Ada Manja, dia kata Assalamualaikum. Ada Kak Nuras, ada Lady Hida, ada Yayang Zandra, ada Zai Ida Rose, ada siapa lagi, SMJ hadir dari Sandakan Sabah juga ada, ada Mizi, ada Zaila Rose, ada Widya Hati juga ada, Syahrizal juga ada, ada tadi untuk staff-staff HKL tadi, Hospital Kuala Lumpur pun ada tadi. Ramai, terima kasih untuk anda tak. Miss Kayo juga ada. Fitri ni bukan LLM ke? Oh, tak tidur lagi ni Fitri. Ada Syahrul juga. Ada siapa lagi ni? Ramai juga malam-malam ni. Ada Mus X-Zone juga ada. Anda boleh masuk ramai-ramai. Hari ni Zura nak lain sikit untuk GBH malam ini. Zura nak buka topik untuk anda. Sambil-sambil tu kita boleh borak-borak di TikTok. Nanti Zura akan baca komen-komen anda selepas ini. Okay? Masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Juga dengarkan kami di frekuensi Nasional FM sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang meninggalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Layan, lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Kemburu Hantu, Agak Manis dan Abang Manis. GBH, Kemburu Hantu.
1: Hari ni tak ada Kakak Manis, tak ada Abang Manis juga. Ada Kakak Petang juga ada hari ni yang temankan anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok. Hari ini lain sikit. Sebabnya hari ni Zora nak buka talian untuk anda. Sampaikan ucapan anda. Mungkin ucapan pada pasangan anda kan. Janganlah pula pasangan apa ni ucapan tu. Nak sampaikan ucapan untuk isteri lah. Okey, isteri kat mana sebelah saya ni? Isteri kat sebelah saya tengah buat apa tu? Janganlah gitu kan. Tahu isteri kat sebelah tu ataupun... nak sampaikan ucapan untuk suami. Suami tengok apa? Lipat baju depan saya. Janganlah gitu kan. Boleh sampaikan ucapan anda hari ini di 0322820393 ataupun 2280363. Boleh call Zura sekarang. Zura buka talian untuk anda. Nanti kita boleh kita borak-borak lah sama-sama nanti ya. Teruskan mendengarkan Geng Burung Hantu hari ini bersama dengan Zura.

0: Ikut rentaku daripada Jackie Victor menghiburkan pagi-pagi kita ni kan. Okey, baru habis. Baiklah, kalau bersama dengan Abang Manis katanya, lagu-lagu Bucu Katil. Kalau dengan Zura ni pula melenting-lenting lagunya pula kan. Tapi tak apa, tunggu sekejap. Banyak lagi lagu menarik khas untuk anda, okey. Kita nak bersama dengan rakan kita ni yang tadi dah Zura sampaikan pada anda, yang dah buka talian untuk anda yang boleh call kita di 0322820393 untuk ucapan anda. Boleh sampaikan ucapan nanti untuk malam ini. Kita nak bersama dengan siapa ni di talian?
1: Jumari dari Keluang, Johor.
0: Cik Jumari, betul namanya?
1: Ya, betul.
0: Okey,
1: ya,
0: Jumari, betul. Siapa Johor nak sampaikan ucapan tu pada siapa tu?
1: Okey, dah ucapkan selamat malam kepada Esther Jumewa yang baru dikenali. Iaitu Ustazah Nur Aisyah. Dengan ucapan untuk dia, selamat berkenalan. Semoga dia sihat. Dan dipanjangkan umur. Semoga perkenalan dia akan terus berkenalan, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Siapa tadi Ustazah apa? Baru kenal?
1: Nur Aisyah. Kita baru kenal dia.
0: Suka je Jumari pula. Baru kenal-kenal lah tu. Kenal kat mana tu?
1: Biasa kan, kita baru dekat Raya Haji kan. Jadi kita pergi raya rumah kawan-kawan tu, jumpalah dengan dia. Ini kawan-kawan lah kenalkan ni. Jadi itulah terkenal, tukar nombor telefon dan perkenalan.
0: Amboi, suka benar. Awak bujang lagi mana ni?
1: Kita bujang lagi.
0: Dia pun bujang tak? Dah cek-cek dulu kan? Bujang lah tu semua.
1: Kita dah cek, dia tanya. Dia kata dia memang ada yang punya. Dia kata dia
0: kosong lagi. Dia kata memang berjodoh lah ni. Ya Allah. Siapa tadi? Ustazah Aisyah ya?
1: Saya Arif Ustazah Aisyah.
0: Dapat pula Ustazah. You all. Patut suka benar ni. Alah. Moga-moga sampai jodohnya lah nanti.
1: Amin.
0: Juga kalau rakan kita di TikTok ni, 12.96 juga Ical tadi. Ada juga nak bersanding juga nanti dengan orang Terengganu katanya.
1: Ya ke?
0: Jadi Jumari, moga dipanjangkan jodohnya lah nanti.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin.
0: Suka benar awak ni. Terima kasih tau Kak Zura malam-malam ni.
1: Okay, Zura.
0: Jangan-jangan
1: masuk bandar,
0: Mek.
1: Ini baru masuk bandar.
0: Ini baru dalam kehidupan DJ ni baru 2 kali lah untuk geng burung hantu ni. Kita cubalah. Tapi kita cubalah.
1: Cuba jangan masuk. Kadang-kadang
0: tu jangan lepas minum
1: kopi.
0: Baik. Terima kasih, Jumari.
1: Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu antara yang call kita juga. Ada juga di talian. Selepas ini, Zura akan siarkan lagi ucapan anda. Okay, layan teruslah geng burung hantu.

0: Daripada Haida Hajat tadi menghiburkan anda. Itulah dia kan. Betul kata Haida ni kan. Tak semuanya cinta tu mesti bersatu tau. Kadang-kadang kita dah, kita berkawan lama dah kan, daripada sekolah kan, dah berbelas tahun, akhirnya dia kahwin orang lain. Jadinya kita jaga jodoh orang lain macam tu kan. Ha, gitu pun nak jadinya kan. Jadi kadang itulah jodoh tu semua di tangan Allah. Kita tak tahu mana satu jodoh kita kan. Ha, jadi kita terima je lah kalau ada. Kalau nak jodoh cepat tu macam mana, kena minta doa lah kot dengan mak ayah kan. Ataupun mungkin boleh pergi, sebab ada rakan kita tadi, dia pergi korban ke apa tadi, dia cerita dia jumpa kat sana jodohnya tu. Boleh lah kan, pergi masjid-masjid, mana tahu dapat jodoh-jodoh yang orang kata boleh, yang kata sakinah mawadah warahmah tu. Aha, boleh dapatkan macam tu. Okay, jom kita nak layan seterusnya ni daripada pendengar kita ni. Dari mana ni? Assalamualaikum. Siapa namanya ni? Kak Intan eh? Intan dari mana?
1: Pulau Pinang.
0: Oh lah, dah malam-malam. Dah pagi-pagi, bukan malam lah ni, pagi lah ni kan. Dah tak clear sangat Kak Intan. Baik, ucapan Kak Intan untuk siapa tu Kak Intan?
1: Saya ingin nak ucapkan untuk semua sahabat-sahabat dan semua kan. Saya ingin nak hubungi kelapa Mikail. Dia seorang doktor. Dia kena bertukar dekat testing. Dia berlama tak dekat Mikail dia. Kerana kalau kawan dia dengar atau keluarganya, sila hubungi saya 017 533
0: ini untuk nombor apa?
1: Untuk nak jaga Mikail tu, nak hubungi saya lah.
0: Hubungi Kak Intan untuk
1: nak tak perkembangan dia kan.
0: Okey, tak jelas lah Kak Intan punya talian sekarang ni Kak Intan. Tak jelas talian Kak Intan.
1: Tak. 017.
0: Dah ada pun. Okey. Okey, buang habis dulu. Kak Intan, kenapa tu nombor apa tu?
1: Nak bagi dia buat mesej untuk keluarga dia, hubung saya.
0: Apa dia Kak Intan?
1: Keluarga minta dia tu lah.
0: Tadi tak clear. Suara Kak Intan tak clear. Tak dengar. Tak dengar.
1: 017.
0: Ini kan kejap lagi ramai telefon Kak Intan ni sekarang ni. Tak apa Kak Intan. Baiklah Kak Intan. Tak clear kita Kak Intan. Tak apa Kak Intan. Terima kasih Kak Intan tu pagi-pagi. Apa dia sasat?
1: Jempat lain clear.
0: Yang ni clear. Kenapa?
1: 017.
0: Kak Intan nak kongsikan kenapa ni nombor telefonnya tu?
1: Untuk keluarga Mikail.
0: Oh, keluarga Mikail.
1: Dia nak data pengembangan dia lah.
0: Oh, tapi Kak Intan bahaya ni nombor telefon ni sekarang. Bukan Mikail je ni telefon ni sekarang. Michael sekarang telefon.
1: Tak apa. 017.
0: Kak Intan memang betul-betul nak kongsikan ke ni?
1: 017.
0: Yelah.
1: 533. 9174.
0: Itu untuk Mika Ayla lah?
1: Itu. Kalau dia nak berhubung saya, nak hantar berita kan.
0: Mika Ayla mendengar gambar hantu ke ni?
1: Dia masa dulu kawan tu mungkin nak kat ini lah. Lepas tu dia bertugas kat Pestin. Tak ingat khabar berita dia dah.
0: Tak tahu khabar berita lah. Tak apalah. Terima kasih Kak Intan untuk hari ni, untuk ucapannya ya. Ucapannya apa tu? Call lah Kak Intan. Kalau dengar ni, call Kak Intan lah ni.
1: Terima kasih banyak gerak yang sudi hubungi saya.
0: Sama-sama Kak Intan.
1: Tak pernah jumpa DJ juga hubungi peminat.
0: Sama-sama Kak Intan. Baiklah, macam-macam kan. Yelah, dah pagi-pagi ni macam-macam rupanya. Tapi terima kasih untuk anda juga. Boleh lagi nak sampai kat ucapan pada Zura hari ni di game burung hantu di 0322820393. Okay, nak sampai kat ucapan, Boleh. Ucapan lah kalau boleh kan. Jangan nombor telefon kan, bahaya juga ni tadi. Layan teruslah geng buruh hantu.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Selamat, apa nak cakap? Selamat pagi. Selamat pagi lah. Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan geng buruh hantu ketika ini bersama dengan Zura hari ini. Menemani anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok. Ada Bahari Ghazali. Ada Nuras. Mendengarkan lagu tadi. Dia kata daripada Cici Farida. Bahagia selamanya kan. Amin. Induk Maimo tadi. Kak Induk tadi dia kata dengan saya. Dekat TikTok. Dia kata tengah lipat baju. Jadi untuk awak-awak semua yang tengah lipat baju tu koma semua. Habis sekali buat baju tu sambil dengarkan Nasional FM, okey? Jangan lagu dah dengar tapi baju tak habis lipat pula kan. Okey, Mizi, hai Mizi. Syamira juga ada. Joe pilot darat tanker Caltex hadir, dia kata. Dan siapa ni ada untuk pagi-pagi ni? Dia Home juga ada hari ini kan. Ada Maziha Pian, ada Kak Aziz juga, masih ada lagi yang kita geng-geng tapping kita untuk pagi ni. Hilmi Zudin juga ada. Siapa lagi ni yang hadir untuk pagi-pagi ni? Ya Allah, tahan mata awak semua ni. Hazizah Bahar juga ada. Hai DJ Zura daripada Tasik Ipoh, hadir, dia kata. Okay, temankan Zura hari ni sampai pukul 6 pagi nanti. Zura dah buka talian untuk anda semua untuk sampaikan ucapan anda di 0322820393. Okay, nama dah keluar radio dah katanya. Okay, boleh terus nanti, boleh call Zura nanti untuk sampaikan ucapan anda. Tapi ucapan tu orang kata biar benar lah ya. Jangan kongsikan nombor telefon, bahaya tu awak. Okay, layan terus bersama geng burung hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Aha, kalau tadi National FM radio utama, kalau game buruan tu yang utama jugalah. Kalau di National FM ni ada rakan-rakan kita ramai di TikTok juga. Hai semua rakan-rakan di TikTok, tak tidur lagi goma ya. Dan sudah nak juga raikan ke rakan kita di talian ketika ini. Hai, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa
2: selamat
1: tu?
2: Selamat pagi Cik Jeran.
1: Selamat pagi. Siapa ya, tu?
2: Ini Kak Dahlia dari Kok Diang.
1: Kak Dahlia dari Kok apa? Kok Diang?
2: Kok Diang, Kok Diang Kedah.
1: Sedap nama Kak Dahlia. Okey Kak Dahlia, Kak Dahlia nak sampaikan ucapan pada siapa tu?
2: Yang pertamanya untuk adik bongsu, adik kesayangan Kak, itu adik Din bersama isteri dia Rusnani dan anak-anak dia semua. Okey, yang keduanya adik tu Ali depan Tengusan, Kak Leng Adok Janggai, Kak Mida Kota Kalang Muda, Abang Mak Cat dan Kak San, apa ni, Kak Putih Bunga daripada Macan, Pak Wan Tarik Dewa untuk apa tu, Adam Masulai. Dan untuk Cik Zura juga tamat bekerja sampai pukul 6 pagi. Balik nanti hati-hati Cik Zura.
1: InsyaAllah.
2: Kak nak minta lagu, pakai lagu dia.
1: Lagu apa tu? Nak minta lagu apa?
2: Lagu Mahligaimu dari Air Mata Ku.
1: Allah, EYE.
2: Bukan.
1: Lestari. Perpanda je kan. Confident sangat Zura ni kan. Baik. Kadang-kadang tadi adik-adik tadi kat mana tu semua?
2: Ya.
1: Adik-adik tu semua kat mana? Tinggal kat mana?
2: Yang bongsu tu, itu adik kau sendiri. Yang lain-lain tu semua sahabat-sahabat National SL lah.
1: Oh, National FM. Oh, okey. Baik. Terima kasih Kak Dania untuk ucapan hari ini.
2: Ya, sama-sama. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye. Itu tadi Kak Dania daripada Kok Diang tadi menghiburkan juga kan. Daripada ada rakan-rakan juga di TikTok agaknya, rakan-rakan sama-sama ni boleh orang kata kenal-kenal macam tu. Jadi kawan-kawan jadi rapat semua anda semua ya. Bagus lagi burung hantu semua ni. Baiklah, juga katanya tadi ada jalan-jalan yang jam tadi, tapi kita tak dapat lagi maklumat tadi. Tapi saya nampak tadi ada seorang di TikTok ni, Arman ni. Dia kata dia peronda Lebuh Raya WCE Perak. Kalau boleh sampaikan maklumat apa yang jam sangat kat Lebuh Raya ketika ini kan. Sebelum itu kita nak layan lagu daripada Ricky Martin, ini dia She Bangs. Untuk anda semua layan terus Geng Buruh Hantu.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Daripada Emelina, semakin rindu semakin asyik. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Selamat memandu untuk anda semua, okey. Kalau mengantuk, kalau letih, rehatlah sebentar, okey. Tiang singgah dah di area ataupun di stesen minyak yang berdekatan dengan anda. Orang kita dapat cuci muka macam tu kan. Dapat minum panas-panas, kan, kopi ke apa tu. Sebab itu bolehlah orang kita dengarkan Nasional FM ketika ini. Dan Zura nak rekan juga rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Lama tunggu Mak Long, ya?
1: Ya, cikgu dah pasang lagu best-best.
0: Oh, terima kasih. Pak Long nak ucapkan dengan siapa ni ucapan
1: ya,
0: tu?
1: Ya, Pak Long nak ucapan yang pertama. Cik Zura.
0: Boleh pula. Cik pun boleh. Puan pun boleh. Ya,
1: yang
0: benar ni dah puan lah. Masa bang raya.
1: Kepada Cik Zura. Pak Long ni pertama kali cakap dengan Cik Zura.
0: Oh, iya ke? Biasa dengan GBH lah ni. Biasa dengan GBH lah ni.
1: Ya, DJ, Palong nak buat ucapan kepada kawan-kawan Palong, boleh lah?
0: Boleh, no.
1: Kawan Palong Usman, goodbye. Kak Sah Bulan Melaka, Kang K, Rantau Panjang, Pak Ku Cupin.
0: Ramai sangat kawan ni.
1: Cik Puzia, isteri Palong nombor 3. Cik Puzia duduk Kampung Dewan Beta, Kota Baru.
0: Apa Cik Puzia tadi, isteri nombor 3?
1: Ya, Kak Zah Pulau Melaka, apa semua yang mana kenari. Palu nak minta lagu Kau Kunci Cintaku, Ramlah-Ram, boleh kan?
0: Kau Kunci Cintaku? Tak nak lagu Apa Kabarmu di sana tu, tak nak?
1: Ni, Palu, apa dia? Balik, Cik Zura balik dengan selamatnya.
0: Amin, terima kasih.
1: Okey, baik. Assalamualaikum, Cik
0: Zura. Waalaikumsalam, Pak Long.
1: Ya, baik.
0: Minimum 3 Pak Long boleh tahan juga Pak Long ni. Baiklah untuk anda semua, layan terus lah geng buruhan tu.

0: Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Game Buruh Hantu ketika ini bersama dengan Zura dan Raikan juga rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
1: Aha, Zura buka lagi talian untuk anda nak sampaikan ucapan anda. Ya. Siapa sana?
2: Manga.
1: Manga dari mana, Manga?
2: Manga dari Labu Syak.
1: Apa dia?
2: Labu Syak.
1: Ah, ya.
2: Yes.
1: Okey. Yes. Nak sampaikan ucapan untuk siapa tu, Manga?
2: Ucapan pada abang yang duduk kat Meru tu. Itu yang anak-anak kan duduk kat Kupang. Situ anak yang duduk di Naga Lilik. Lepas tu Saripon yang duduk di Tamat Lasih. Lepas tu Mami yang duduk Mami Tanjung dengan Mami Sungai Limau.
1: Mami Tanjung.
2: Lepas tu Mangah, terima kasih lah.
1: Sama-sama.
2: Raya ada lagi kan?
1: Ada.
2: Ni baru pertama masuk kan ni. Kan selalu ada.
1: Macam mana selalu? Oh, saya. Zura ganti kat ilah untuk kawan-kawan bercuti kan. Kita bagi peluang lah.
2: Selalu masuk. Aida Gia
1: ada juga.
2: Baru dengar suara ni. Baru malam ni.
1: Macam mana?
2: Baru dengar suara ni.
1: Ilah. Terima kasih, Manga, untuk ucapan ya, tadi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aida Gia ada. Ganti-gantilah pula. Kadang-kadang kena kakak petang, kakak malam. Aida Gia kakak petang. Pusing-pusing macam tu kan. Baiklah untuk anda. Terima kasih yang mendengarkan kami hari ini. Terima kasih juga yang menghantarkan ucapan sepanjang 2 jam juga tadi. Sudah buka talian ni. Tapi ramai lagi nak menghantarkan ucapan ni. Tapi tak apa. Kita nak dengar lagu daripada Azina Aziz ni dia. Wajah siapa di hatimu. Layan terus. Geng Burung Hantu. We'll be right back.

0: sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Baiklah, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Geng Burung Hantu bersama dengan Zura hari ini. Kita dah tutup dah untuk ucapan anda hari ini. Sebab ramai lagi yang call ni kan. Saya beritahu dulu lah. Boleh masuk-masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Orang kita boleh berborak juga di sana nanti, okey. Zura nak sampaikan dulu isu semasa untuk pagi ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor mengeluarkan 9 notis terhadap peniaga di negeri itu menerusi Ops Kesan 6.0 dalam memastikan tiada kenaikan harga yang tidak munasabah berikutan situasi global. Menurut pengarah KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata, notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 itu dikeluarkan bagi mendapatkan maklumat terperinci berkaitan harga serta kos barangan daripada peniaga yang terlibat. Dan beliau juga berkata pelaksanaan operasi itu melibatkan pemeriksaan terhadap 46 stock keeping unit SKU meliputi kategori barangan keperluan harian selain pemantauan terhadap barangan pertanian dan peternakan serta produk petrokimia seperti pembungkus plastik. Okey, banyak lagi selepas ini nak disampaikan kepada anda. Layan terus Geng Burung Hantu.

Daripada Dato' Awi, Iris tadi menghiburkan anda di geng burung hantu hari ini bersama dengan Zura. Yang masih lagi tak tidur-tidur lagi sampai sekarang ni. Tengah buat apa tu? Kan? Sambil-sambil tu boleh dengarkan kita. Sambil-sambil tu orang kata makan mie segera kan? Orang kata kan? Sebabnya apa kalau malam macam ni, anak-anak dah tidur, inilah masa sesuai yang kita makan orang kata mie segera tu. Tapi jangan makan selalu lah, okay? Zom Zunha juga wabar kepada anda untuk orang ramai khususnya penduduk di sekitar pusat pentadbiran kerajaan persekutuan di Putrajaya, dinasihatkan supaya tidak panik apabila mendengar bunyi letupan meriam pada 3 dan juga 5 Jun ini, okey. Dan menurut Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP ID Syam Muhammad berkata bunyi letupan itu susulan pelaksanaan tembakan meriam oleh Angkatan Tentera Malaysia bersempena dengan istiadat perbarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Presiden 1 nanti, okey. Dan beliau juga berkata 2 das tembakan nanti akan dilepaskan pada seksi raptai penuh bermula 8:30 pagi pada Rabu inilah 3 Jun nanti, okey. Jadi untuk orang-orang Putrajaya, tenang-tenang kan, jangan panik kan. Itu sebenarnya untuk istiadat perbarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara di Pusin 1, okey. Banyak lagi lagu menarik menanti anda untuk pagi ini. Teruskan mendengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: show Maluma dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Baiklah, geng-geng buruan tu mana semua ni? Baru bangun tidur ataupun tak tidur-tidur lagi ni? Kalau rakan-rakan di TikTok, masih ramai lagi yang tak tidur lagi ni, temankan Zura di TikTok. Terima kasih untuk anda semua yang layan hari ni, geng buruan tu bersama dengan Zura selama 6 jam nanti. Dah masuk ke jam keempat dah ni, sekejap masa berlalu kan. Sambil-sambil kita borak di TikTok tu, macam-macam sebenarnya perkongsiannya ada tentang tadi, kongsi-kongsi tentang macam mana batuk lah kan. Ada tadi rakan kita yang nak minta lagu sebabnya baru dengan ex-girlfriendnya. Dah berapa pisah, 4 tahun pun ada. Macam-macam kisah tau kat TikTok tu kan. Sambil-sambil dengan lagu tu, ada kisah di sebalik lagu tu sendiri. Itulah dia orang kata geng buruh hantu punya penangan ni. Orang kata rakan-rakan geng buruh hantu tu, lain macam penangan geng buruh hantu ni. Baik, banyak lagi lagu selepas ini. Lagu best-best untuk anda. Nak didengarkan untuk anda. Layan teruslah National FM sentiasa di hati bersama geng buruh hantu.

daripada Mariah Carey, My All. Aduh, syadu pagi-pagi macam ni kan. Lagu-lagu nangis, orang kata bucu katil kan. Lakan-lakan kita di TikTok betul ke? Bucu katil tadi tu kan. Ramai yang kata kalau lagu macam ni, lagu bucu katil. Hari tu rakan-rakan kita di TikTok ramai hari ni. Dekat 150 orang ni. Awak cuma tak tidur lagi ke macam mana ni kan? Hai untuk anda semua yang mendengarkan geng buruh hantu hari ini bersama dengan Zura sehingga pukul 6 petang nanti. Dan nak raikan juga rakan-rakan kita di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada Muhammad Muhaimin ada hari ini. Ada siapa lagi ni? Din Roslinda juga ada. Terkejut dia kata tengok ni Zura kat GBH ni katanya. Muhammad Syamuddin juga ada hari ini. Terima kasih daripada Negeri Perak katanya. Nordian Nordin juga ada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. DJ Zura dia kata selamat malam. Selamat bertugas melalui segmen GBH. Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Dahsyat lah GBH ni. Ada lapu-lapu diri lah. Ada orang kata rating-rating tadi. Rating siapa satu, nombor dua, nombor tiga lah. Ui, macam-macam ya. Nida Wahida juga ada hari ini. Menemani daripada Senai. Dia kata hadir. Uminap juga ada hari ini. Virgina Vinisa. Hai. Ada Mayani Emma juga. Timbul Tawa juga ada. Ada Daad Reid. Sabah Orns dia kata. Solehadin pun ada untuk hari ini. Dia kata GBH terbaik. Pilihan terbaik. Ya betul. Mama Fahami juga ada. Assalamualaikum. Dia kata Abang Lori hadir. Pom pom pom pom. Ni dia tulis tau. Dia type tau. Zura baca je ni. Shikin Amir juga. Dia kata best lagu-lagu awal pagi ni. Terima kasih Shikin. Hamdan Arifin juga ada. Ada Jalil Tahir juga ada. Ramailah Marsa Saleh juga ada. Daripada Tawau hadir katanya. Yo pun ada daripada Terengganu hadir. Terima kasih Yo. Nur Isa juga ada hari ini. Pika Amin juga ada. Ramailah hari ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mendengarkan geng buruh hantu hari ini bersama dengan Zura. Juga rakan-rakan kita di TikTok yang tak tidur lagi. Ada yang kata dengarkan lagunya sampai buat cekodok lah. Cekodok tu kalau bahasa muar. Apa jemput-jemput? Jemput-jemput ikan bilis tu goreng. Pukul 4 pagi goreng cekodok tu. Gigih. Jadi teruskan mendengarkan geng buruh hantu hari ini bersama dengan Zura. Okay, layan terus.

Saya Siti Nurhaliza, mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia

pagi. Aha, pagi bersemangat anda hari ini. Tadi Zura tersasul tadi, katanya sampai pukul 6 petang, ya? Ya Allah, teruk benar lah Zura ni kan. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan hari ini game Buruh Hantu bersama dengan Zura. Di jam terakhir hari ini bersama dengan anda. Sebelum tu Zura nak kongsi dengan anda yang sedang memandu ni kan. Pernah tak anda rasa macam tiba-tiba lah anda memandu tu, rasa perjalanan anda tu macam jauh kan. Macam panjang je jalan anda kan. Mata tu pula makin berat. Mulut pula asyik lah menguap-nguap. Dan lagu tu dah kuat dah tu dalam kereta pun. Tak mampu nak buatkan anda tu segar. Okay?

Jadi hati-hati, okay? Kerana itulah antara tanda awal badan kita ni sedang nak minta rehat tau. Jangan, sebabnya ramai tengah fikir macam alah sikit lagi nak sampai dah ni, boleh dah tu, boleh kan. Tetapi kemalangan ni bukan berlaku sebab perjalanan kita jauh. Kadang-kadang ia berlaku dalam beberapa saat saja, dan apabila mata kita macam terlelap macam tu tanpa kita sedari, itu bahaya sangat kan. Jadi kalau mula rasa mengantuk, jangan paksa diri nak jadi hero. Tak apa, abang boleh sampai kampung yang ni, jangan risau sebelum subuh dah sampai. Jangan kan, kalau mengantuk tu rehat lah. Cari kawasan rehat yang selamat, turun sekejap, kita regang-regangkan badan tu. Rehat lah beberapa minit macam tu. Lambat sampai tak apalah, janji selamat kan. Ingat, keluarga kat rumah kita tu tunggu, ibu ayah kita tengah tunggu, adik-beradik tengah tunggu kan semua. Jadi tak naklah kita terima berita yang tidak diingini, okey. Jadi kepada semua geng burung hantu yang sedang memandu pagi-pagi macam ni, jaga fokus anda, jaga kelajuan anda, dan paling penting jaga diri anda, okey. Semuanya sebabnya kerana destinasi kita ni, kata yang paling penting sekali ialah selamat sampai ke tempat yang kita nak tuju tu. Itu paling penting, okey. Untuk anda semua, layan terus hari ini bersama geng burung hantu bersama dengan Zura.

0: Dunia seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farji Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

Anda bersama geng Burung Hantu hari ini. Alhamdulillah lah, 6 jam kita bersama. Banyak lagu-lagu menarik telah Zura siarkan untuk anda. Dan juga ada yang pohon lagu tadi, Zura dah tunaikan pilihan lagu anda juga kan. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di mana saja anda berada. Okay? Selepas ini anda akan bersama dengan rakan saya, Lin Zainul, yang akan menemani anda dalam Nasional Pagi. Untuk itu, Zura undurkan diri dulu. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Bye semua. Assalamualaikum.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهيتهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Selamat mendengarkan Gu Pagi Kelantan FM. Pagi ni bersama dengan Double S menemani pagi anda walau di mana saja anda berada. Bersama dengan saya Syah dan juga Syirah yang akan terus menemani anda selama 4 jam kita berteman di ruang udara Radio Malaysia Kelantan FM. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan pertemuan untuk kita terus bersama berteman untuk pagi ini. Dan sebelum itu, untuk panduan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi pukul 5.42 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi zon 1 negeri Kelantan, 5.46 minit pagi bagi zon 2 negeri Kelantan, dan sebelum itu 5.41 minit pagi telah masuknya waktu solat subuh bagi zon Besut dan Setiu Terengganu. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat subuh kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, dan teruskan kesetiaan anda untuk terus dengarkan kami, Gu Pagi Kelantan FM.

0: Islam. Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jalan pintas ke syurga. Hidup kita nak berdepan dengan akhirat adalah satu perjalanan yang sangat panjang. Kita akan berhadapan dengan satu proses pengadilan di hadapan Allah. Waktu tu, situasi sangat menakutkan dan penuh mencengkam. Tak ada yang menenangkan kita melainkan pelindungan dan keamanan yang Allah bagi pada kita. Orang-orang kafir waktu tu melihat dan berharap, alangkah baiknya kalau mereka kembali menjadi tanah agar tak dihisap. Waktu proses pengadilan, Allah putuskan hanya dua, ke syurga atau ke neraka. Tak ada tempat yang ketiga. Mendapat syurga ni adalah nikmat bagi setiap orang. Nikmatnya syurga tak pernah kita bayangkan oleh akal manusia. Tak pernah terlintas dalam hati. Tak pernah dilihat dan tak pernah digambarkan dengan perasaan. Tak mampu nak diungkap dengan bahasa untuk diterjemahkan bagaimana gambaran syurga. Tapi bila kita fikirkan berjalannya waktu demi waktu, hari demi hari, masa dan kudrat kita pun berlalu pergi. Kita merenung kurangnya bekal amal kita untuk ke sana. Masa yang kita gunakan, kita guna untuk apa? Masih sempat ke amal untuk dikumpulkan? Masih ada ke jalan pintas untuk ke syurga? Ya, pasti ada. Kita baca setiap hari Ihdinassiratal Mustaqim dan surah Al-Fatihah. Ya Allah, pimpinlah kami, tunjukkan kami jalan yang lurus. Bila Allah kata jalan lurus, ada ke jalan yang berbeza? Ada ke jalan-jalan lain? Matlamat akhir, semua orang memang nak menuju ke syurga. Logiknya, antara dua lokasi, jalan yang lurus adalah jalan yang paling pendek, jalan yang paling betul, jalan yang paling cepat ke syurga, bukan jalan yang bengkang-bengkok. Jadi untuk memulai perjalanan kita, kita mulakan dengan ayat wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri mereka kepadaku. Kita sebagai manusia wajib faham, kita sebagai hamba abdi, tanggungjawab kita adalah ikut perintah Tuhan, ikut perintah Allah. Dan kita diberikan manual untuk menjalani hidup. Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Itulah batas-batas hukum Allah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Jangan pula kita ambil jalan singkat dengan melibatkan diri dalam jihad yang ekstrim demi ke syurga. Menyeleweng daripada ajaran Islam melalui slogan jihad fisabilillah dalam sudut pandang Islam yang sempit dan memudaratkan umat Islam itu sendiri. Perang dalam urusan pentadbiran perlulah menepati maqasid syariah. Selagi tidak mendapat keizinan pemerintah dan menepati kaedah, ia akan memberi ancaman dan impak negatif pada keselamatan rakyat dan negara. Malah dalam setengah situasi, Rasulullah juga tak akan benarkan umat Islam yang mempunyai ibu bapa untuk berjihad sekiranya tidak diizinkan. Sekalipun jihad itu amalan yang paling baik. Baginda SAW sangat membenci keganasan, apatah lagi mencetuskan peperangan yang tiada keperluan. Oleh itu, umat Islam kena betulkan tafsiran yang salah mengenai jihad, menyebarkan Islam dengan pedang dan keganasan. Ya, mungkin pedang berjaya menakluk negeri, tapi ia takkan mampu menakluk hati dan akal manusia. Oleh itu, kalau tersesat awal, mungkin kita boleh sempat kembali ke pangkal jalan. Kalau dah tua tersesat bagaimana? Umur kita ni umpama minyak yang kita guna sepanjang perjalanan kita. Hanya kita tak tahu banyak mana lagi bekalan yang kita ada. Oleh itu, berada di jalan dan lorong yang betul itu, sejak awal lagi, itulah hidup yang terbaik. Sekian saja untuk hari ini. Kita jumpa episod akan datang. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Tembusi talian mesra kami 743-3858-748-8630 Kelantan FM.

0: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan kami di Go Pagi Kelantan FM. Pastinya bersama dengan saya Syah dan juga Syira menemani ya, pagi betul. Anda.
1: Hari ini gandingan baru dan juga lama. So hari ini habis Syah?
0: Ya.
1: Kita cubalah. Kita cuba yang terbaik. Agak-agak orang kata ada chemistry lah kita berdua habis Syah.
0: Harap-harapnya begitulah. Jadi Double S akan terus menemani pagi anda selama 4 jam kita berteman. Untuk jam yang pertama ni seperti biasa. Kepada anda yang nak bersama-sama dengan kita ni Sirang, boleh bersama menerusi talian kita 7433858 7488630. Nah, WhatsApp kita pun boleh juga di 011 0119710154. Ataupun itulah yang boleh anda hubungi kami sekarang ini. Okey, jadi dah bersedia di talian kita sekarang ni. Ayuh kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita yang bersedia di talian. Pemanggil yang pertama untuk pagi ni, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
1: Syah
2: dengan Syira.
1: Ya, saya. Siapa di talian tu?
2: Kasu
0: Basak, Syah. Apa khabar?
2: Baik, Alhamdulillah. Lama lah, Syah. Tak keceknya di desa.
0: Apa tu? Tak apa lama tak keceknya?
2: Tak ada apa ni. Ceria pagi ni.
0: Tapi kita tetap ada terus menemani ini anda.
2: Nantinya apa masa gua di apa tu tapi tak ke udara teh.
0: Betul. Ke udara tapi tak buka panggilan.
2: Betul.
0: Okey, jadi Kak Su seperti biasa ucapannya, saya nak untuk 5 orang je pagi ni.
2: Ya tak apa. Kak Su nak ucapkan selamat pagi untuk DJ Syah lah dengan DJ Syira tu.
1: Ya Kak Su, selamat pagi.
2: Selamat bertugas. Semoga sihat-sihat ke Omoh. Dan kepada Hajah Kak Yajabi, Kak Ida Kapuraja, Kak Mama Cik, Opah Tawai. Apa ni pun ni Mak Tawai, Kak Simah Macik. Itu saja Syah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang tersasul?
1: Masih lagi dengan DJ yang lama, DJ Liz. Tapi kita gandingan baru dah ni, Syira dah ni.
0: Okay, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Khabar sahaja dengan Syira.
0: Ya, khabar baik, sihat,
3: Alhamdulillah.
0: Pak Mak, apa khabar Pak Mak?
3: Saya pagi ni Alhamdulillah sihat, baik, sihat.
0: Sebelum tu kita nak tanya dengan Puan Mak lah. Di Besuk ni lagu mana cuacanya pagi ni, hujan kau berit-berit?
3: Cuaca pagi ni Alhamdulillah. Mana cukup dah.
0: Cukup?
3: Tak ada lah.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Agaknya berjalan dengan lancar lah hari ni.
3: Ya, berjalan dengan lancar hari ni.
0: Alright. Baik, ucapkan sepas kala Puan Mak untuk 5 orang. Okay,
3: terima kasih yang pertama sekali buat Syah dengan Syira di pagi dan petugas. Buat Kak Su Bacok, Kak Nun Nipo, Mak Dusa Ija, Puan Nama ni, Otih Jabi, dan Ayan, dan yang terakhir buat semula sahabat-sahabat Radio Malaysia Selatan FN tu, utama sekali buat warga penerok Feda Selassie mengucapkan semoga happy. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mak. Sorry lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tak bersama dengan Syah.
0: Ya, rindu ke?
4: Rindulah.
0: Sebelum tu apa ni, cuacanya lagu mana tu?
4: Cuaca ini itulah mari hujan
0: ke
4: sikit.
0: Oh, sikit je lah.
1: Pagi ni lagu mana kat ada pagi ni?
4: Pagi ni tak hujan lah. Tapi mari kota baru lebak lah hujan.
1: Yalah dah kemarin ni.
4: Tapi sini sikit lah sapa. Cuaca itu ya, berang-berang gitu.
0: Tu tempias namanya. Okey Kak Sima, ucapkan untuk 5 orang Kak Sima.
4: Okey, selamat pagi kepada Syah dan Syima tu.
1: Selamat pagi Kak Syima.
4: Dan pada semua jadi DJ kata FN. Dan pada pada Kak Pasmehe, Kak Suwadi, kepada Umi Habibah, Kak Mi, dan Kak Aisyah Pulang Melaka. Dan pada semua peminat-peminat setia kata FN yang mendengar secara ini di mana saja mereka berada. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Kak Syima. Itu dia bersama dengan pemanggil kita. 3 orang kita ambil dulu untuk waktu ni. Lepas ni kita akan ambil lagi. Tapi kita nak beribu dulu seketika bersama dengan lagu dari persembahan Ellie Katz dengan lagunya Sekiranya Ku Tahu. Terus dengar kami di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belakang.

0: Good pagi Kelantan FM. Good pagi. Good pagi Kelantan FM.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama bertemankan Gu Pagi Kelantan FM SS menemani pagi anda di mana-mana saja anda berada. Ada kesempatan lagi untuk anda yang nak sampaikan ucapan, boleh hello kita, telefon kita 743-3858-7488-030 ataupun WhatsApp terus ke 011-911-971-0154. Ah, tu dia. Okey, jadi kita nak bersama dengan pemanggil kita seterusnya di talian. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Hello. Yes.
2: Ya, dan
3: aha, siapa tu? Syira. Ha, betul.
1: Sebelum tu nak tanya siapa tu?
2: Potih ni.
1: Potih dari Jabi.
2: Ya, Potih Jabi.
1: Ah, kabarnya lagu mana Potih?
2: Ya.
3: Lagu mana pagi ni Potih, okey ke?
2: Pagi ni alhamdulillah depa Pak Mak adalah pagi ni cerah. Terang.
3: Ujek ke sama Potih betul-betulnya?
2: Ah, oh,
1: pesan
2: memang
1: hujan, pesan
2: mari hujan.
1: Ah,
2: lah
1: juga,
2: malah
3: juga lah. Oh. Okey, jadi Pak Teh, mungkin ada nak buat ucapan ke Pak Teh, kita bagi peluang untuk 5 orang hari ni Pak Teh. Okay. Sila.
2: Kita ikut Cah Royak 5 orang tu ni. Okey. Pertama yang umur kepada Cah dan Syira lah pagi ni.
1: Alright.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih selalu pada Pak Mak Besuk tadi. Kepada Pak Ya Kapur Ruto. Umi Habibah Gunung, pada Azak yang laku, Pak Zul datang panjang.
1: Alright.
2: Pada semua-semua lah mana mengenali di Pak Teh ni.
1: Ya, yeah.
2: Pada Cah dan Syira, Syira sekali lagi.
1: Okey, okay,
3: terima kasih.
2: Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa di talian tu?
4: Sira ni, Pak Sundi ni, dah lamanya tak bunyi khabar.
3: Pak Sundi, sihat ke Pak Sundi?
4: Kalau sihat, boleh semua lah.
1: Okey. Tapi daging raya ada lagi ke?
4: Daging dah habis dah. Mungkin banyak hari dah.
1: Oh, habis dah.
3: Kuat makan daging ke Pak Su?
4: Tak makan lah mana sebab mungkin apa ni tidak. Tidak masa bawa subuh, tidak kita buat tidak apa pun yang hiat
3: lah. Molek lah, takutnya naik dagu-dagu tinggi tu deh.
4: Lagu tu lah 3 bulan sekali dekat sekitar lagu tu.
1: Okey, baik, ucapan Pak Su untuk siapa tu Pak Su?
4: Ucapan pagi ni pada DJ yang bertugas ni, Syira dengan Syah ni sama. Pada tak lupa kau pada Pak Mak tu, tu apa tu Abel Fadri. Apa tu Kak Tuh Pulau Melaka tu Abis Mes Ribong tu.
1: Okey.
4: Apa tu Abis Hintu Pak Dan semua sekali lah peminat-peminat Kelantan FM tu. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Tu dia bersama dengan Pak Suli kita, pemanggil kita yang seterusnya. Ada lagi di talian kita ni. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ha, siapa di talian tu? Sudahlah Abis Syah, suruh teko ni Abis Syah.
1: Ha, inilah orang panggilnya tak lain tak bukan. Ha, iwe tawe yang tak berapa beres.
5: Nak uji DJ baru.
3: Tak boleh nak uji lagi lah Abis iwe we kalau awal-awal ni.
1: Ha. Okey we, cuaca lagu mana we?
5: Cuaca.
1: Ha.
5: Oh, cuaca
1: tak beres. Beres je ni?
5: Oh, bukan beres tak beres.
1: Teredah masa ni?
5: Oh, tak beres. Ini cuaca molek.
1: Oh, okey, baik. Ucapan weh, kau siapa eh?
5: Syah, nak patah 10 orang boleh
1: ke? Eh, jangan. Patah
5: payah kali je.
3: Banjir sangat tu.
1: Dia kalau 10 orang automatik, masuk je yang kelima tu dia putus dah. Nak masuk kena tu.
5: Syah patah lah
1: ni. Haa.
5: Nek kata belah kita potong diri lah apa.
1: Lagi seni. Sila ke?
5: Okey, awak siapa ni?
1: Haa, sila.
5: Apa sila bacok sana?
1: Okey.
5: Kasih bacok.
1: Okey.
5: Pak Mak Rusu. Pak ni Mak tahu eh. Pak yang apa Rusu? Cukup dah lima.
3: Haa, cukup lah tu.
5: Oh, kita potong diri.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Tu dia. Bersama dengan pemanggil kita yang baru saja bersama dengan kita. Siapa sana tu?
3: Iwe Tawe deh.
1: Iwe Tawe Bele. Okey, jadi selepas ni sebab sekala lah ada lagi hiburan yang bakal menanti anda. Di mana-mana saja anda berada. Masih ada kesempatan lagi untuk anda yang nak telefon kita ni. Halo, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Jauh ni.
6: Jauh ni, Kedah. Tanjung Musang Kedah.
1: Apa khabar?
6: Alhamdulillah sihat.
1: Sihat alhamdulillah eh.
6: Ya.
1: Cuaca comel ke?
6: Cuaca sini dah banyak hari tak hujan ni.
1: Oh ya ke?
3: Panas je ke tu?
6: Dia nak kata panas sangat pun tak lah, dia orang kata tengah lah.
3: Terang berderang lah.
1: Okey, baik. Ucapan untuk siapa tu hari ni tu Zul Alif?
6: Okey, terima kasih DJ Syah dengan DJ Liz pagi ni
3: Pagi ni jangan tertukar. Hari ni gandingan baru. Hari ni DJ Syira dah bersama dengan DJ Syah.
6: Oh, DJ baru.
3: Iya, betul.
6: Okey, ucapan
1: Ya, sila.
6: Okey, ucapan pada selamat pagi pada yang pertama sekali pada Abang Mat di Kuala Petang. Ada Kak Mamelo dan juga Abang Din. Lagi Kak Ida di Kampung Raja. Abang Fadil pada Kemasa, Pati Osman Goodbye. Dan pada Umi Faizah dan semualah sahabat-sahabat dan pendengar-pendengar Kelantan FM. Dengan ucapan selamat pagi. Dan juga semoga semua anda dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Untuk DJ Syah dan juga DJ Syirah. Selamat bertugas sampai ke pukul 10 pagi nanti.
3: Terima kasih. InsyaAllah.
1: Alright. Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bersama dengan siapa saat ni? Zul Alif
3: daripada Kedah. Maksudnya Abis Syah, dia dengar kita daripada RTM Klik ke ni?
1: Dia dengar kita melalui RTM Klik.
3: Nak oyaknya ramai pendengar kita, bukan saja daripada Kelantan saja deh.
1: Betul. Jadi boleh pakat dengar lah RTM Klik walau di mana-mana saja anda berada. Ada lagi kesempatan untuk kita nak bersama dengan pemanggil kita. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo.
3: Halo.
1: Nak kejap kat asyik tu?
3: Ya letak dah
1: Tak apa. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Ya, bersama dengan orang kampung Rusa.
7: Ya, Syah.
1: Apa khabar Pak Ya kita ni?
7: Hai, kuih sihat sikit
1: Berapa puluh?
7: Alah, sakit pinggang yang batuk dengan selesemu berapa.
3: Mana Pak Ya, weh? Boleh batuk, boleh sakit pinggang tu?
7: Mungkin keadaan cuaca, panas hujan ya.
1: Jadi cuaca
7: itu lah.
1: Jadi cuaca lah yang menjadi sasarannya untuk dipersalah ke?
7: Ya.
3: Padahal dia untuk duduk dia dia habis syarik. Lepas tu dia salah ke cuaca. Gitu Pak Yang kita ni.
1: Okey, baik Pak Yang. Ucapan untuk siapa Pak Yang?
7: Ucapan selamat pagi wasah lah tegak pada pagi ni.
1: Terima kasih.
7: Terima kasih baru tu. Anda happy-happy berlaku lah pada pagi ni.
1: InsyaAllah.
7: Dan buat ini saja lah di Kapu Baku. Suki Amor di sana.
1: Okey.
7: Nasi Maiti Bukai Jelawak. Nasak Jelan. Habis jual Amor di belakang Masjid Kapu Kuso. Semua perlu yang dengar kesehatan pada pagi ni. Tak kira di mana anda berada.
1: Alright.
7: Itu saja di cerita dan syarat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bersama dengan Pak Ya kita dari Kampung Rusa. Okey, ada lagi kesempatan dah lagi ni kalau kita nak ambil sore lagi pemanggil kita ni. Halo, Assalamualaikum. Halo.
8: Assalamualaikum
3: Syirah
8: dan
3: Syirah. Ya, saya. Siapa ni di talian ni? Syirah ni tak kenal lagi ni.
1: Ni orang jauh juga ni, Pulau Pinang, Pulau Mutiara.
3: Pulau Pinang.
1: Osman goodbye. Tapi belum lagi goodbye lah. Okay.
3: Cik Osman, gana pagi ni okey ke? Pulau Pinang okey, cuaca?
8: Hujan lah sekarang ni.
1: Hujan? Hujan yang berat-berat ke hujan lebat?
3: Bunyi lain tak ada sikit. Bukan berat-berat kan kalau Pinang.
1: Okey, baik. Ucapannya untuk siapa ni? Cik Osman.
8: Okey, untuk Syah dan Syirah lah. Selamat bertugas dan balik dengan selamat.
3: Terima kasih.
1: Alright.
8: Okey, terima kasih untuk Zul Alif, Ajah Liga, Abang Fazil Kamazul, juga Faizul dan Terpanjang. Dan lain-lain lah. Semoga sihat-sihat selalu lah.
1: InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Goodbye. Itu dia bersama dengan Pak Osman. Kita pemanggil yang terakhir yang dia kita ambil untuk pagi ni, Syirah.
3: Betul.
1: Sebabnya lepas ni kita nak pergi ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur dulu sebentar untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan kita akan balik semula untuk jam yang kedua nanti. Dan di jam yang kedua nanti ada lagu-lagu yang bakal menghiasi pendengaran anda. Antaranya kita ada lagu ini. Itu dia Tamparan Wanita dari Elit. Juga ada lagu ini. Demo Ge Chome. Juga kita ada Santish dengan Dia Cintaku.
9: bisu.
1: Dan seterusnya ini dia.
9: Hati yang rindu sama
1: Haziq Rosibi dengan lagunya Zuraida. Semuanya lagu-lagu yang kami sediakan untuk hiburkan anda di jam seterusnya nanti. Jadi kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Terus dengar kami di Gu Pagi.
3: Gu Kita Belakang.

0: Terus layan carta hits Kelantan FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi jaminan tenteranya tidak akan memasuki selatan Beirut seperti yang diancam sebelum ini. Trump turut mendakwa telah menghubungi wakil Hezbollah yang bersetuju untuk menghentikan serangan. Bekas pemain antarabangsa England James Milner mengumumkan persaraannya daripada bola sepak profesional sekaligus menamatkan karier yang menjangkau lebih dua dekad. Menurut BBC, Milner bersara sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Liga Perdana Inggeris selepas beraksi dalam 658 perlawanan. Pemain tengah versatile itu membuat penampilan sulung bersama Leeds United pada 2002 sebelum menyertai Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool dan Brighton and Hove Albion. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Johor bubar Dewan Negeri SPR akan bermesyuarat bincang tarikh penting. Batal lesen ekspor peluru berpandu, Malaysia berhak tuntut pampasan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: bersama dengan lagu dari persembahan Elite dengan lagunya Tamparan Wanita. Baru saja bersama menghiburkan anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kita lah, pasti mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Kita kembali bersama bertemu kita untuk jam yang kedua bersama dengan DJ Syah dan juga Syira yang akan terus menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada. Kami ucapkan selamat pagi kepada anda yang terus mendengar kami ketika ini di mana saja anda berada. Dari pagi ini juga Syira, kita nak berkongsi ramalan keadaan cuaca kita untuk hari ini. Okey, jadi kita nak tengok juga ramalan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Kelantan kita untuk hari ini, hari Selasa 2 hari bulan Jun 2020 ni. Pagi ni alhamdulillah tak ada hujan.
1: Tak ada hujan. Kalau ke tengah hari lagu mana pula?
0: Kalau ke petang dan juga malam kat areanya ada ribut petir di beberapa tempat di kawasan Pendalam lah. Dengan cuacanya untuk hari ini minimumnya 23 darjah Celsius dan maksimumnya 35 darjah Celsius.
1: Jadi kalau kita nak buat gapa-gapa aktiviti hari ini, kita kena rancang dengan molek lah.
0: Betul.
1: Sebabnya betul lah, kadang-kadang kita learn ni pagi dia mari dengan keadaan okey cuaca panas molek, tapi alah ke petir tu dia mari dengan ribut petir.
0: Paling penting yang perlu kita sedia adalah payung.
1: Betul, sediakan payung sebelum hujan. Betul lah tu deh.
0: Takut-takutnya bukan gapa dak bimbang kalau hujannya dia boleh mengganggu kita lah, merosokkan perancangan kita.
1: Betul. Tapi kalau dah ribut kat payung pun tak tahu pas mana juga, tak biasa.
0: Betul. Dari hari ni juga kita ucapkan selamat bekerja lah kepada anda yang bekerja hari ni.
1: Betul, hari ni dah start dah, mula dah.
0: Betul, setelah kita cuti berganda baru-baru ni. Betul. Kita tengok ramai yang nampak relax, santai, dia nampak happy, kata, suka, gapa semua dah.
1: Balik, orang kata puas hati lah balik kampung. Lepas tu makan daging banyak, gapa semua. Dan dia capur pula dengan cuti sekolah kan. So bersama dengan anak-anak, macam-macam aktiviti kita boleh rancang dan kita boleh buat lah.
0: Okay, jadi kalau hari pertama nak memulakan kerja ni, dia jadi macam lenguk sikit lah orang Kelantan panggil.
1: Kongo-kongo deh.
0: Jadi apa-apa pun kita nak ucapkan selamat bekerja lah kepada anda yang memulakan tugas mungkin dari perjalanan lain itu. Bawa kereta hati-hati, semoga anda selamat sampai lah ke mana saja hala tuju anda, destinasi anda, tempat kerja anda, bidai kerja gapa sekalipun yang anda buat. Kami harap ke semoga anda dapat menikmati kerja anda dengan sempurna lah.
1: Betul.
0: Okey, apa-apa pun jangan ke mana-mana, kita nak berhibur bersama dengan ni. Kita nak bawa lagu orang Kelantan kita ni, Puma Laut Biru dengan lagunya Demo Orang Comel. Terus dengan kami di Gu Pagi
1: Gu Kita

Yang ni tebal tapi murah. Yang ni pula nipis tapi mahal. Nak pilih yang mana satu ya? Jadilah pengguna yang bijak. Pilihlah yang original. Jangan beli cetak ropak. Pesanan bukan tiruan ini daripada saya, Sufian Suhaimi, untuk Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.

0: Alright, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami, mendengarkan kami di Gu Pagi Gu Kita Belaka. Masih lagi bertemankan Double S menemani pagi anda. Sebentar tadi, Apple telah pun menghiburkan anda semua yang mana lagunya I L U. Hiburan untuk anda semua yang tetap setia bersama-sama dengan kita. Sekarang lainnya, kita dah berpukul 7.33 minit pagi dah, Syirang.
1: Ya, betul.
0: Masih lagi terus bersama lah kita bertemu untuk waktu lainnya.
1: Untuk jam kedua, masih lagi bersama Double S. Dan Abisha, kalau kita tengok lah ke macam sekarang ni ke tengah orang kata tengah macam-macam kita dengar berkenaan dengan kehilangan.
0: Betul.
1: Kehilangan orang waktu melakukan aktiviti-aktiviti mendaki dan sebagainya lah. Dan masih lagi dalam misi pencarian kita adalah mangsa yang bernama Jaslinda Saludin deh.
0: Okey. Jadi ini perkembangan terkini yang kita nak kongsikan mengenai dengan kes pendaki hilang di Tapah. Yang melibatkan seorang wanita iaitu Jaslinda Saludin 49 tahun yang dilaporkan hilang ketika menyertai pendaki di Gunung Batu Putih. Jadi operasi dan juga mencari dan juga menyelamat SAR masih diteruskan. Dia ni telah pun masuk hari yang ke-9 lah hari ni, 2 Jun 2020. Jadi pasukan penyelamat melibatkan anggota Jabatan Bomber dan juga Penyelamat Malaysia JBPM, pasukan gerakan AM PGA, Jabatan Perhutanan, Perhilite serta Maling Gunung. Jadi apa yang kami nak kongsikan kepada anda hari ini mengenai dengan pencarian ini, yang mana khidmat orang asli daripada komuniti setempat dijangka kita mula ke hari ini.
1: Betul. Dan kalau mengikut pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun pun, dia kata lebih 22 penduduk kampung orang asli di Ampang Woh akan dipecahkan kepada kumpulan kecil dengan memfokuskan kawasan di luar trek laluan utama di antara Kem Sukaneka dan Gunung Rayu. Mungkin geng-geng orang asli ni dia lebih arif berkenaan dengan hutan.
0: Betul.
1: Berkenaan dengan orang kata bukit bakau situ lah ke.
0: Jadi hari ni kita pihaknya akan dibantu oleh pasukan daripada orang asli, penduduk Kowa Ampang Woh, yang mana Tok Batin pun turut pergi juga untuk berbincang dengan puak JBPM ni lah.
1: Dan radius pencarian Pak Abis Syah kini diperincikan serta dikecilkan di kawasan tumpuan khusus untuk memandangkan operasi telah memasuki hari yang ke-9 hari ni deh. Dan tempoh kehilangan mangsa mencecah hari ke-9 ni, orang kata memberi gambaran keadaan fizikal mangsa mungkin dah semakin lemah lah. Namun bagaimanapun, kita mengharapkan agar mangsa dapat ditemui dengan selamat, dan itu adalah harapan rakyat Malaysia kita hari ni.
0: Okey, jadi sebelum ni Jaslinda dilaporkan bersama dengan 13 lagi individu dan juga 2 maling maling gunung perhutanan ataupun MGP memulakan pendakian Trans Spencer's Chanman pada 2 pagi 23 Mei melalui laluan pos gedung Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih dan juga Kuala Wah. Jadi Jaslinda ada seorang lagi pendaki, Muhammad Anafi Nikmat 41, mengalami masalah kesihatan dan berhenti. Bagaimanapun, Jaslinda dilaporkan meneruskan perjalanan ke puncak gunung dan kali terakhir dilihat oleh MGP pada 24 Mei iaitu sekitar pukul 7.30 pagi.
1: Betul. Dan kita juga mengharapkan agar agensi-agensi keselamatan yang membantu untuk mencari mangsa ni dipermudahkan segala urusan juga, Abis Syah. Dan kita kena ingat juga aktiviti mendaki ke apa semua ni memang perlukan, orang kata kalau kita nak pergi perlukan orang yang pakar, orang yang mahir untuk bawa, untuk guide kita ke sana deh.
0: Betul. Jadi kita tak boleh sebarangan gi gitu je, meludu gi koksi koksi dia tak boleh. Dengar, kena patuh pada arahan pihak berkuasa lah.
1: Betul.
0: Terutama sekali pemandu ataupun orang yang bawa kita tu.
1: Betul. Dan kalau super kita ni Abis Syah, mungkin tarah-tarah Bukit Keluar lah dulu deh. Ataupun Bukit Panah Tanah Merah. Tu pun tak tahulah, takut siapa atas biru dah.
0: Okey, apa-apa pun teruskan kesetiaan anda untuk terus bertemankan kami di Gu Pagi
1: Gu Kita Belakang.

0: Okay.
1: Kimchi, aku na po mungkaduh nogil kwanu, Kimchi. Aku saya nogi bana lagi ni. Aku nogi JPN. Aku nogi tukakak nanda lah saya. Bapa mu nogi tukakak nanda. Kak nadel muntu punuh ko ada rusak ke? Muni saya to tahu ko gapo satu na saya loni ke? Oke ado kak nadel baru lah saya.

0: mercato seu dia. E torrei nirana, cacanaré baruque, o chomela, topua tengona. Kalagut ninga, aku anak ponyo, kena putih kedah dulula, aku banyak lagi noya kemu nirana. Aduh, kerbih ko cik uji kat negara baru ni aku nak tanya mu aku ustaz madiyah kan alo ustaz na tak sanggup ni moyo dengar belaka aku nak oya mereka hok baru ni dia ada 53 siri keselamatan aku nak oya. Kalau sebelum ni ada 23 ja. Bapa ada kenangre baru ni cuci. Aku nak tanya mu. Pertamanya untuk memperkukuh sistem identiti nasional. Yang kedua juga tosewi orang itu tiru-tiru lah. Nak menangani pemasuhan kat Kanada. Situ ya aku nak koyaknya. Mungkin nak ingat ni Rana. Maikak-maikak ni penyawa kita lalu ni. Taduk maikak kak. Lama ke koyak kita warga asli kak kena tangkap.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: ランタン楽しみ。
1: Bukti kita menang bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh untuk anak-anak kita. Jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
2: Cita kami yang menggunung